Hadirin Allah muliakan. Itu kunci. Dan kunci itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Ayat 62. Allah berfirman, "Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin." Dialah Allah yang memperkuatmu, yang mensupportmu, yang mendukungmu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang beriman. Jadi Allah mendukung kamu. Jadi Allah mendukung. Dialah Allah yang mendukungmu dengan pertolongannya secara langsung dan dengan orang-orang beriman, melalui orang-orang beriman. Makanya wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Kalau mereka ingin menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah yang akan menjaga. Dengan pertolongannya dan dengan orang-orang beriman. Mendukungmu dengan pertolongannya dengan beriman. Jadi peran orang-orang beriman itu untuk mendukung kita. Itu cara Allah menolong kita. Makanya jangan sendirian hadirin. Hijrah itu jangan sendirian. Hijrah jangan sendirian. Nabi saja itu berjuang bersama para sahabat. Makanya para sahabat gak sendiri. Nabi Musa berjuang menghadapi Firaun bersama Harun. Gak sendirian. Lalu kita mau berjuang sendirian. Sendirian berat hadirin. Kata Nabi SAW, innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya yang dimakan serigala itu adalah domba yang terpisah dari rombongan. Maksud serigala di sini apa? Syaitan. Maksud domba di sini kita. Sesungguhnya yang sering kali makan serigala itu yang sendirian. Makanya kan misalnya sekarang kondisi pandemi, kenapa isolasi itu berat? Karena sendirian kita. Sendirian. Itu syaitan masuk, hawa nafsu bermain, pikiran-pikiran gak jelas. Makanya banyak yang stres. Kecuali ditolong oleh Allah. Gak mudah, isolasi itu sangat gak mudah. Kesannya aja, tenang aja. Apalagi mungkin suasana rumah sakit, gak mudah. Kecuali ditolong oleh Allah. Maksudnya tahu kan di apa, di tempat isolasi atau di rumah sakit atau di wisma itu kan jendelanya dipakein apa, dipakein ah, dipakein telasi ya. Jadi ditutup jendelanya, nggak bisa dibuka besar-besar, khawatir orang loncat mau kabur. Jadi pakai teralis. Ini lah gak bisa dibuka. Kamar-kamar isolasi aja. Yang sekarang kalau kita lihat COVID dan seterusnya. Orang biar gak, yang stres gak, biar gak loncat. Mati bunuh diri. Udah stres sendirian. Oh gak mau itu. Halusinasi main. Pikiran kotor main. Syaitonya bisikin terus, bisikin terus. Itu gak mau dan makanya. Innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Yang dimakan oleh serigala itu yang sendirian seringkali. Ada pun yang rombongan. Walaupun sekali lagi kita butuh waktu sendirian berkhulwat dengan Allah. Tapi begitu sepanjang perjalanan kita sendirian, oh itu berat. Makanya kenapa isolasi berat? Karena sekali lagi setiap apa, setiap detik demi detik seharian itu dia sendirian terus. Lalu hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Ada yang 15 hari di sholat. Ada yang sebulan di rumah sakit.
kamu ada. Atau kalaupun gak sendirian, suasana juga gak bisa, gak ada kasih nasihat, gak ada. Oh, gak mudah, Dede. Makanya, teman yang soleh itu penting, sahabat yang soleh itu penting. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, ma'u'tiyal abdu ba'dal islam ni'matan khairun min akhin soleh. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar, lebih baik setelah hidayah. Hidayah ke dalam Islam. Setelah hijrah. Kecuali saudara yang soleh. Saudara yang soleh. Sahabat yang soleh. Sosok yang soleh. Atau soleha. Makanya kata Allah, فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ وُدًّا مِنْ أَخِهِ فَلْيَتَمَسَّكْ بِهِ. Makanya kalau Anda mendapatkan sahabat Anda sayang kepada Anda, saudara Anda sayang sama Anda, sosok, ada sosok yang beriman sayang sama Anda, فَلْيَتَمَسَّكْ بِهِ. Jaga baik-baik nih orang hadir. Jaga baik-baik. Jaga baik saudara-saudara, jaga baik sahabat-sahabat seperti itu. Jaga baik-baik. Kita merasa ini orang dadang soleh atau sahabat saya soleha, ilmunya banyak, disayang sama kita. Aduh, itu ponimah, itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata mereka, jaga baik-baik tuh. Jangan sampai dia kecewa sama Anda. Jangan sampai dia menjauh dari Anda. Jangan sampai gara-gara kesalahan kita, kebodohan kita, dosa-dosa kita, karena dia gak mau, dia jaga jarak sama kita. Karena dia gak mau terkontaminasi kita. Bukan karena dia itu, karena kesalahan kita. Jaga baik-baik. Oh, itu susah. Kata Imam Syafi'i, rahimahullah. Imam Syafi'i, imam kita. Iza kana laka sadiqun yu'inuka ala ta'af, fashudda yadaika bihi. Kata Imam Syafi'i, kalau ada sahabat, ada teman yang senantiasa menolongmu untuk mengerjakan ketaatan, menolongmu untuk mengingat Allah, menolongmu untuk kembali kepada Allah, fashudda yadaika bihi, pegang erat-erat orang. Pegang erat-erat. Suruh pegang. Ini gaya bahasa yang sangat kuat. Jadi jangan sampai orang jauh. Jadi jangankan dia pergi. Menjauh aja jangan sampai. Jangan sampai menjauh. Apalagi dia pergi. Apalagi dia ninggalin kita. Menjauh aja jangan. Pegang. Kita bisa megang orang tuh radius berapa sih? Kan itu dalam banget. Orang radius 3 meter kita udah gak bisa pegang lagi. Makanya kan physical distancing 2 meter, 3 meter. Artinya, biarkan dia hidup di bersama Anda, dalam kehidupan Anda. Itu kan bahasa dalam. Ya benar, bukan berarti dia harus terus samping kita, sampai kita ke toilet dia ikut masuk. Ya enggak. Tapi kita tahu, ya deket, hubungnya deket banget. Jadi jangan lepaskan orang-orang seperti itu, kata Imam Syafi'i. Dijaga baik-baik. Dan dijaga baik-baiknya dengan apa? Dengan penuhi hak dia. Dan pertama taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Bikin pecah hubungan persahabatan itu maksiat, itu dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Anas ya, ma tawaddatna, tidaklah dua orang saling mencintai fillah karena Allah. Dua orang saling mencintai karena Allah. Ofil Islam. Atau di atas agama Islam. Fayufarriqu bainahuma ila bidzanbin yuhdithu ahaduhuma. Lalu pisahkan mereka. Jadi gak dekat lagi. Itu karena dosa yang dilakukan salah satu dari mereka. Dosa yang dilakukan oleh salah satu dari mereka.
Itu Allah buat akhirnya dua orang jadi terpisah. Sayu farrik, terpisah. Karena dosa. Nah itu kita kurang, kita lupa bersyukur. Kita hadirin semangat beribadah. Atau ini ada maksiat, ada maksiat. Depan kita dosa. Dan sesuai dengan nafsu kita pengen lakukan maksiat tersebut. Tapi kita putuskan, enggak, saya enggak mau maksiat. Kenapa? Karena yang pertama, saya takut sama Allah. Lalu yang kedua, setelah itu, saya takut kehilangan sahabat saya. Pernah kita mikir gitu? Pernah enggak ada hubungannya sama sahabat kita? Enggak ada hubungannya sama sosok tersebut. Tapi kita enggak mau aja. Kita ingat, ini maksiat-maksiat. Tidak ada hubungannya sama sahabat kita, sama saudara kita, sama guru kita, sama teman. Tidak ada hubungannya. Tapi kita takut kehilangan mereka. Enggak, saya enggak mau. Karena kalau saya maksiat ini, Allah pisahkan saya dengan sahabat saya. Allah pisahkan saya dengan misalnya suami saya, dengan istri saya. Allah pisahkan saya dengan sosok yang selama ini baik sama saya. Dan menginginkan kebaikan. Dan dekat sama saya bisa dekat sama beliau ini luar biasa. Saya nggak mau buat dosa. Pernah nggak kita mikir gitu? Ya? Subhanallah. Itu sabda Nabi. Ada dua orang saling mencintai karena Allah. Pure, murni cintanya karena Allah. Saling support, saling tolong, saling ingetin. Tiba-tiba dipisahkan. Subhanallah. Itu gara-gara dosa salah satu mereka. Dosa salah satu mereka. Itu sabda Nabi. Yuhdithuhu ahaduhuma. Gara-gara dosa salah satu mereka. Makanya jaga jemaah. Jaga baik-baik. Apalagi jika sahabat tersebut atau sosok tersebut jauh lebih berilmu di atas kita. Kata Al-Imam Ibnul Jauzi. Yan bagi antaqa al-mukhalata lil arfa wal a'la fil ilmi wal amal liustafadu min. Seyukianya bersahabat itu, bergaul itu dengan orang-orang yang lebih tinggi ilmu dan amalnya. Itu cari orang kayak begitu. Yang lebih tinggi ilmu dan amalnya, dia tiap banding. Ilmu dan amalnya. Yang orang ilmunya dan amalnya lebih tinggi. Itu persahabatan itu prioritas tuh ke orang-orang seperti itu. Bergaul itu prioritas ke orang-orang yang lebih tinggi dan lebih baik amalnya. Liustafada min. Agar dia mendapatkan manfaat. Makanya kata Mu'adz bin Jabal, iyyaka wa kulla jalisin la yufiduka ilman. Anda jangan duduk dengan orang yang tidak kasih Anda ilmu. Jangan duduk dengan orang yang enggak kasih Anda apa-apa. Enggak kasih Anda ilmu. Jangan duduk sama mereka. Itu kata menuju fa amma mukhalatatu dun fa innaha tu'dhi. Adapun duduk dengan orang-orang yang lalai itu hanya akan merugikan kita. Kecuali duduk sama orang awam yang mau menerima masukan, mau menerima nasihat. Itu pun hati-hati, kata Ibnul Jauzi, hati-hati. Sama orang awam hati-hati. Cari yang lebih berilmu. Kita duduk, kita dapat ilmu, dapat nasihat, dapat hikmah. Itu cari orang kayak begitu. Dan kalau udah dapat, jangan sampai gara-gara dosa kita, maksiat kita, Allah jauhkan. Itu tadi, Allah jauhkan. Tadi lihat surat Al-Anfal, pertolongan Allah tuh datang melalui mereka, jangan. Pertolongan Allah tuh datang melalui mereka. Subhanallah. Kalau kita gak ditolong, mau ditolong sama siapa? Itu pertolongan datang melalui mereka. Apalagi orang yang ilmunya dan amalnya, Masya Allah. Hadirin, jangankan mereka ceramah. Atau, itu satu kalimat aja, itu bisa merubah sejarah. Kalimat, satu dua kalimat orang-orang kayak begitu. Itu bisa merubah sejarah. Bukan hanya sejarah kehidupan kita. Itu bisa jadi sejarah umat. Apakah kita lupa dari sejarahnya Al-Imam Dhahabi? Sehingga menjadi ahli hadis besar.

إن خطك إن خطك هذا يشبه خط المحدثين. Ketika ada yang dhabi lagi nulis, gurunya ngeliat. Kata gurunya, ini khotaka. Khot kamu. Khot itu seni menulis bahasa Arab. Jadi tulisan kamu bahasa kita. Tulisan kamu ini, itu mirip dengan tulisan para ahli hadis. Itu gara-gara satu kalimat aja. Habbaballahu li ilmal hadis. Itu Allah membuat saya pengen jadi ahli hadis. Seneng sama ilmu hadis. Akhirnya belajar jadi ahli hadis. Gara-gara satu kalimat. Gara-gara satu kalimat. Diberkahi. Beda kan. Kalau yang bicara ahli ilmu, terus jujur, ikhlas, amalnya luar biasa. Itu satu kalimat. Bisa merubah peta sejarah. Bukan hanya merubah seseorang. Akhirnya, dan jadi ahli hadis kan gak mudah. Harus mujahadah, kita tahu. Jangan kan jadi ahli hadis, kita belajar Ridho Salihin aja ngantuk-ngantuk. Aduh ngantuk, aduh gak kuat. Ini belajar Ridho Salihin. Kalau dicek dari awal juga gak hafal. Gimana jadi ahli hadis? Harus mujahadah. Dan itu belum lewati dengan taufik Allah. Awalnya kenapa? Karena satu kalimat dari guru. Satu kalimat aja. Satu kalimat. Weh, jangan sampai kita lepaskan adik. Itu pertolongan Allah. Begitu kita gak dekat sama mereka-mereka, itu gampang dimakan sama serigala. Innama ya'kulu dzibu min al-ghanami qasiyah. Yang diincar serigala, domba yang terpisah dari rombongan. Makanya kebutuhan, punya komunitas sahabat soleh, dan soleh itu kebutuhan. Punya sahabat yang soleh itu kebutuhan. Sahabat yang soleh kebutuhan. Punya guru itu kebutuhan. Punya atau hidup di tengah-tengah orang-orang baik. Itu kebutuhan. Makanya kan dulu kaidah dulu sampai nyari rumah saja. Orang dulu kan berapa? Al-jar qoblal dar. Al-jar qoblal dar. Itu kaidah para ulama. Tetangganya dulu kita lihat, baru kita pilih rumahnya. Artinya kalau tetangganya orang-orang soleh yang di sana. Itu dulu para ulama, makanya hidupnya berkah. Kalau kita kan dekat dengan pintu tol. Atau investasi ke depan gimana? Kalau mereka, nah ini sahabat-sahabat saya, tetangga saya gimana? Hidup yang hidup bersama dengan saya itu gimana? Karena mujahadah itu berat tadi, berat. Gak mudah. Berjuang itu susah. Jadi jangan sendirian. Nabi aja bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Para sahabat aja begitu nabinya hijrah ke Madinah semua. Ditinggalin semua yang ada di Mekah. Itu apa hadirin? Kenapa para sahabat bisa luar biasa? Ya karena hidupnya bersama Nabi SAW. Manusia terbaik, manusia yang paling berilmu, manusia yang paling soleh, manusia yang paling beramal. Ya pantas saja mereka jadi generasi terbaik. Kenapa tabi'in menjadi generasi terbaik ranking kedua? Karena hidupnya bersama sahabat, ranking satu. Kenapa tabi'in menjadi generasi terbaik ranking tiga? Karena hidupnya bersama tabi'in ranking dua. Sesimpel itu. Jangan mikul sendiri, bagi-bagilah. Dengan orang-orang soleh. Kita butuh nasihatnya, kita butuh bimbingannya. Itu kalau kita mau mujahadah. Gak bisa sendirian. Dan dijaga. Dan cara jaganya jangan bermaksiat. Syukuri. Jangan bermaksiat kepada Allah. Dan jangan bermaksiat gara-gara kita melantarkan hak dia. Bisa jadi maksiat kita bukan kaitan dengan hak dia, tapi kaitannya dengan Allah. Dipisahkan sama Allah. Atau kita lalai terhadap haknya. Allah Ta'ala misal. Itu hal yang sangat penting. Dan khususnya sama orang yang lebih berilmu dan beramal daripada kita. Jaga baik-baik ketika kita diberikan anugerah dekat dengan mereka dan nikmat bisa dekat dengan mereka, punya akses dengan mereka, punya komunikasi dengan mereka, manfaatkan. Banyak orang dekat dengan orang yang punya ilmu dan sebagainya, kan dimanfaatin sama sekali. Gak pernah nanya, gak pernah itu. Padahal dekat, tiap hari bareng, subhanallah.

0: ya ala irabbikum atukandiban. Jadi nikmat Allah mana lagi yang kalian dustakan. Dan yang terakhir hadirin, kiat-kiatnya adalah dengan meresapi dan merenungkan keutamaan-keutamaan mujahadah. Dan kita sudah jelaskan sebagiannya di pertemuan kemarin. Jadi bisa didengarkan lagi atau dilihat lagi. Artinya untuk bisa mujahadah setelah pertolongan Allah, lalu teman, atau sahabat, kita ingat lagi keutamaan, keuntungannya. Keuntungannya. Keuntungan itu, keutamaan itu membuat kita semangat. Yang membuat orang semangat bekerja di sebuah perusahaan bonafit apa sih? Keuntungannya kan, dia dapat gaji tinggi. Coba kalau gak digaji, dia mikir-mikir juga. Karena kita sudah jelaskan kemarin. Bahkan ini kunci hidayah. Ini kunci menjadi orang jujur. Menjadi orang bersyukur. Itu luar biasa. Sangat luar biasa. Mendapatkan surga hadirin. Dan tidak menyesal. Itu kiat. Mujahadah. Cuma tiga kiat ini yang direnungkan. Minta pertolongan sama Allah. Lalu hidup bersama sosok-sosok yang soleh dan soleha. Lalu yang ketiga, bersama renungkan keutamaannya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Waktu sudah habis. Semoga kita diberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah terima amal ibadah kita. Dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan jauhi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jazakallahu khairan. Dan apabila benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau keliru itu karena kelalaian saya dan dari syaitan, dan buang apa yang saya sampaikan jika keliru dan ikutilah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup. Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah SWT telah melaknat kita?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حميد.
1: الله سبحانه وتعالى برفرمان يا أيها الناس وهي para manusia antumul fuqara ila Allah. Kalian semua memerlukan Allah.
2: Hanya kesombongan kita yang kemudian membuat manusia merasa dia tidak tergantung kepada Allah. Hanya kesombongan semata. Namun sebenarnya kita tergantung 100% kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita merasa dari rumah tadi menuju masjid, kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Pernahkah kita menyadari siapa yang memberikan kekuatan itu kepada kita? Siapa yang memberikan kekuatan kaki untuk melangkah? Siapa yang memberikan kekuatan kepada mata untuk mampu melihat? Allah. Berarti kita bergantung kepada Allah. Bahwa kaki kita tidak bisa melangkah kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kaki itu untuk melangkah. Mata kita tidak bisa melihat kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak atur dia untuk melihat. Karena di sana sini kita melihat saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat tidak mampu untuk melihat. Kenapa? Allah cabut nikmat penglihatan itu daripada dirinya. Ini menandakan bahwa kita bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu menjadikan dia buta, Allah pun mampu menjadikan kita buta. Namun ketika Allah masih memberikan kita menjadi hamba yang melihat, itu berarti Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang.
3: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melaknat kita?
1: Allah sebagai raja, dia tidak butuh kepada para hambanya. Justru kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasa bahwasanya kita yang butuh dengan ibadah kita, maka kita jadi semangat untuk beribadah karena ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kita membutuhkan ibadah di dunia sebagai sumber ketenangan dari kita. Dan kita juga membutuhkan ibadah di akhirat nanti sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah di surganya. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berzikir di dunia ini? Karena kita membutuhkan ketenangan batin. Kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan batin selain dari itu, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan tersebut.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Qatifillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa taala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa taala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Waja'ala dzamba fiihinna a'dhamu." Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, "Wa ja'ala al-'amal as-salih wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa kullu dhalalatin finnar.
3: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
4: بدعه itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
4: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.
3: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
2: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
4: Bid'ah itu apa?
2: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
4: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
2: bukan dalam urusan keduniaan.
4: Bukan.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, tidak mau mati?

0: Maka,
1: apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
3: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was sunnah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluhu
0: khudhuhu faghulluhu. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqat ta'am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman hari neraka.
4: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Qudwatun nabawiyah.
0: Raghima antum. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah?
1: Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal sibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
7: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
1: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma ziyadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
7: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
8: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
9: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
10: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
9: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan, tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
6: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: a'adda lahu 'adaban 'azima.
1: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan
2: bom bom diri, bukan jihad.
3: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: Dunia.
2: Nahnu fi zaman ghafla. Nahnu fi zaman ta'khir. Nahnu fi zaman juhud. Nahnu fi zaman qaswa. Illa man waffaqa Allah azza wa jalla. Qul an tara man yu'inuka 'ala ta'ah. Wa kuthr man yajurruka jarran ila al-ma'siyah.
3: Ma'asyar al-muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan. Hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah muruginya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah meruginya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang, lalu dia sibuk membersihkan untanya dan pelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya.

0: Katakanlah, hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, family-family kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
1: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta yang bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
0: Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, kalau seandainya cinta engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan selalu menyebutnya. Kalau seandainya engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan patuh kepadanya. Cinta inilah yang membawa orang berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Engkau, anda yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbahagia. Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab, sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai.
2: Kami, jika cintamu benar, kata orang Arab bersaya, pasti engkau akan mengikuti. In kana hubbuka haqqan fattabi'uhu, kalau engkau benar mencintainya, maka engkau akan mengikutinya.
3: Rabbuna jalla wa ala berfirman, man yuti'ar rasul faqad ata'allah, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah.
1: Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap
3: oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makanan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
2: Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar menyintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan menyintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
4: Bahkan di sini, ikhwan sekalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya.
5: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

0: Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan bersama para nabi, para suhada dan para siddiqin.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina."
1: Dengan doa seorang muslim bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa, tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa, didatangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa, seorang muslim bisa meningkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
2: Oleh karenanya, a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepada aku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya, Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Hendaklah mereka minta kepadaku. Ujibu da'watad da'i. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
4: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, di manakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, ketuklah pintu-pintu langit, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah. Tengadahkanlah tangan. Teteskanlah air mata. Bermunajatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.
5: Di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah Tawajalla, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.
2: Oleh karenanya, kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah, tatkala dia sujud, tatkala dia terhinakan, tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya dia letakkan di tanah sambil mengucapkan maha suci Allah yang maha tinggi. Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah Allah dekat dengan dia.
5: Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: فتاوى مختارة.
3: أما هذا السؤال الذي ذكره الأخ فمعلوم عندي ما في المواقع الإلكترونية وهذه المواقع مواقع التواصل كما ذكر الأخ كالفيسبوك وغيرها وكثير من الناس يقولون إن فيها مصالح وفيها دعوة وأنا أقول إنه لا ينبغي المرأة أن تدخل إلا المواقع التي فيها النساء فقط وإذا رأت في ذلك خيرا مع علمها بأنه يجب عليها أن تراقب نفسها فإن وجدت شرا فلتنسحب من هذا المكان كما أن الرجل لا ينبغي أن يدخل إلى المواقع إلا المواقع التي يعرف أنها للرجال ويجتهد في النصح على أنه يراقب نفسه فإذا وجد من نفسه ميلا إلى الشر فإنه ينسحب من هذه المواقع وأنا بحكم كثرة أسئلة الناس لي من دول كثيرة بل من كل دول العالم أجد أن هذه المواقع أحيانا قد دخلها بعض الناس بنية صالحة لكنه سرعان ما زين له الشيطان طريقا آخر فتواصل الرجل مع امرأة أولا كان على اللقاء العام ثم أصبح يحدثها كما يقولون على الخاص ثم كانوا يتناقحون ثم قادهم ذلك والعياذ بالله إلى الأمور المحرمة فيجب على الإنسان وهو يسعى إلى الخير أن يعلم علما يقينيا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وأن الإسلام عندما أمر بالتواصي بالحق فإنه حذر من وسائل الشر وسد الذرائع فينبغي على الإنسان أن يكون فقيها في هذا وأن لا يندفع وراء جهة دون أن يدرس الجهة الأخرى والله أعلم.
4: Adapun tentang masalah pertanyaannya tentang Facebook, saya sudah mengetahui tentang masalah ini dan bahkan banyak pertanyaan dari berbagai macam negeri yang ditujukan kepada saya tentang masalah ini. Tidak boleh seorang wanita untuk masuk kepada sebuah perkumpulan internet kecuali yang khusus untuk wanita saja. Dengan syarat, hendaklah dia berusaha untuk menjaga dirinya. Jangan sampai kemudian terseret kepada untuk berkenalan dengan laki-laki. Demikian pula seorang laki-laki tidak boleh dia ikut-ikutan seperti halnya Facebook yang tercampur laki-laki dan perempuan. Dia hanya boleh apabila itu khusus untuk laki-laki saja. Itu pun dengan syarat dia hendaklah berusaha untuk waspada dan muraqabah. Jangan sampai ia terseret kepada keburukan. Karena terkadang ada orang masuk dengan niat yang baik, akan tetapi syaitan itu pintar, menyeret sedikit demi sedikit. Tadinya ia barangkali ia niatnya untuk dakwah, ia saling menasehati misalnya. Ya kemudian apa yang terjadi sedikit demi sedikit, akhirnya ia berkenal dengan perempuan. Ya tadinya niatnya ingin mendakwahi si perempuan tadi. Tadinya ingin memberikan nasihat si perempuan tadi. Tapi kemudian ingat bahwasannya setan itu mengalir di darah manusia. Sebagaimana darah yang mengalir pada diri manusia. Ingatlah kata beliau. Setan itu pintar menyeret manusia sedikit demi sedikit. Betul memang. Islam memerintahkan kita untuk saling berwasiat tentang kebenaran. Tapi Islam pun mencegah. Ya, jangan sampai kita masuk ke dalam jurang kenistaan. Maka hendaklah seorang hamba waspada. Berhati-hati. Ya, janganlah ia merasa dirinya percaya bahwa dia imannya telah kuat misalnya. Ya kemudian dia yakin bahwa tidak dia akan terpelihara dari keburukan misalnya. Jangan ia merasa seperti itu karena syaitan itu mengalir di dalam diri kita sebagaimana darah mengalir dalam diri kita.
5: Fatwa Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaini hafizahullah taala.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Fas'alun
6: أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
7: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Hidayah, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.
9: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Fitnah dunia.
1: Ad-dunya dunia ini terlaknat ilal alim wal muta'allim, kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat.
0: Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
1: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
0: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia, beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Shalawatu Rabbi wa salamu alaihi. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini.

dunia, mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata', dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil, tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berbangga.

0: berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisannya akal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa, kata Rasulullah, yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Hidup di dalam keterasingan.
3: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Tsunami yang sangat besar menghadangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan. Untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi.
2: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini. Hidup di dalam keterasingan.
4: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing, dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
5: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi, bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi. Pertama, asing di tengah-tengah keluarganya, asing di masyarakatnya, asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya, seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
4: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatuba lil ghurabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak, ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh, dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh, komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing. Dia tetap soleh, tetap baik. Ketika banyak manusia yang rusak, ini orang yang beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah, kamu semua akan kembali. Kemudian dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quran Al-Karim. Hadis merupakan wahyu. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman,
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
2: Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia memang merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala, karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu As-Sunnah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه

0: Abdurrahman bin Mahdi, Amirul Mukminin fil Hadis, beliau bersyair, Dinu Nabi Muhammadin akhbar, ni'mal matiyyatu lakal al-athar, la targhabanna 'ala al-hadith wa ahli, farra'u laylun wal hadith nahar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
1: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutbah di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
2: Banyak orang yang membuat hadis maudhu yang palsu dan di sana kepada Rasulullah.
3: Hadis-hadis yang tidak ada asal-usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majlis ke majlis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak aneh kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul watan minal iman, itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga kalau sebagian kaum muslimin, bahkan yang terbanyak meyakini ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku, utlubul ilma walau bisin, tutuplah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Berulang kali dibawakan.
2: Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka.
1: Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ta'ammada 'alayya kadiban," barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam nar. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau, karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah SAW. Karena memalsukan atas nama Nabi SAW berarti merusak, menentang beliau, memusuhi beliau, dan merusak syariat Allah tabaraka wa ta'ala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa la taqulu liman tasifu an-nafsu.

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi yudhillu an sabilillah

0: dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikan ia sebagai bahan permainan.
3: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
0: Ibnu Mas'ud berkata,
1: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
0: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
3: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, bersumpah 3 kali beliau.
1: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yahillu bai'ul mughanniyat wala syirahuhunna wala tijaratun fihinna wa tamamuhunna haramun innama unzilat hadhihi al-ayatu fi dhalik wa minan nasi man yashri lahwal hadith." Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram, haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif."
3: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
0: Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, sama.
5: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina.
0: Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
1: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: dengarkan hadis berikut ini,
1: "La yashrabanna aqwamun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya. Yunzafu ala ru'usihim bil ma'azif, dimainkan di hadapan mereka alat-alat musik. Wal mughanniyat, dan penyanyi-penyanyi wanita. Yakhsifallahu bihimul ard, Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. Wa ja'ala minhum qiradata wa khanazir, Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
6: Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha hujwa ulaika lahum adzabun muhin.
7: Hidayah 103,4 FM.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, 2 orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Quran,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughdhu fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu, bukan bersemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintairkannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakaknya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib. Kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu, sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: beriman.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: شبكة الذكر الحكيم تقدم
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam, daripada muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah SAW banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah SAW. Mereka lah yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah SAW.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
1: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat, pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala.
2: Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
3: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
4: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
5: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihim, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak akan tetapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat dan sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cita-cita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada.
6: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma sa'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tetapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tetapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Muslim, apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, Allah Maha mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah, setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, infakkan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, infakkan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa Anda infakkan kecuali harta itu, infakkan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut, salah satunya banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan tepi bagi, maka tidak ada apa-apa.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Syirik adalah sesuatu yang menghinakan sifat kemanusiaan, merendahkan manusia karena mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
2: Orang berbuat syirik, dia tidak akan tenang hatinya, tidak akan tenteram hatinya selama-lamanya.
7: Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana aghna syuraka ani syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, amalan apapun, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia mencari pujian dari makhluk, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan meninggalkan dia dan kesyirikannya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kemudian bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni, sebagaimana Allah berfirman,
8: "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi

0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik, maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jadi orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya kalau dia sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat kepada Allah.
1: Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 72. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah sungguh telah haramkan untuknya surga,
0: tempat tinggal neraka. Dan orang-orang yang zalim itu tidak ada penolong.
1: Allah haramkan untuk anda surga.
2: Maka mereka kekal di dalam api neraka jahannam.
3: Syirik besar, misalnya seseorang mendatangi kuburan tertentu. Sebagaimana di negeri kita begitu banyak kuburan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kaum muslimin sebagiannya meminta kepada mereka, mereka jadikan sebagai perantara penghuni kubur itu. Bahkan ada kalanya mereka langsung meminta kepada orang-orang yang telah mati, ya Syaifulan, tolonglah saya. Ini semua adalah syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan kita dari Islam.
4: Maka ketika sampai kepada kita sebuah keyakinan yang berasal dari kitabullah, berasal dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada keberanian di dalam hati kita untuk menentangnya. Di zaman kita sekarang tidak sedikit yang terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan syirik. Tidak sedikit yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke kufuran, yang akan menghalangi langkah mereka kepada Allah. Peringatkan mereka, beritahu mereka bahwa itu berbahaya, dan mereka akan sampai kepada titik kekekalan di neraka andai mereka tidak taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala.
3: Katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini, mengakui yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mengatur segala urusan Allah, bahkan yang memberikan rezeki kepada mereka Allah, kenapa mereka melakukan kesyirikan kepada Allah?

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyah. Dengarkan wahai kaum muslimin, dengarkan wahai anda yang mengaku mencintai Rasul, dengarkan wasiat-wasiatnya. Wasiat seorang yang sangat mencintai anda lebih daripada cintanya kepada keluarganya. Wasiat orang yang mencintai anda dengan setulus kecintaan, walaupun ia belum pernah bertemu dengan anda. Beliau bersabda, saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya wasiatkan kalian untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang umur panjang daripada kalian, maka dia akan melihat perpecah belahan yang sangat banyak, persengketaan yang sangat banyak, silang pendapat yang sangat banyak. Ketika itu terjadi, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al mahdiyyin setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, dan jauhi oleh kalian hal-hal yang baru daripada perkara-perkara syariat. Karena sesungguhnya seluruh yang baru adalah bid'ah, sesungguhnya seluruh yang bid'ah adalah sesat, sesungguhnya seluruh yang sesat tempatnya adalah di neraka.
3: Wahai kaum muslimin, bacalah kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para ulama dari generasi as-salafus saleh. Insyaallah kita akan mengetahui bagaimana sikap yang semestinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada para penguasa.
4: Intinya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya mengenal kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Ternyata Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah selama mereka masih muslim, bagaimanapun kezaliman mereka.
5: Kezaliman yang ada kita enggak redha, kemungkaran yang ada kita tidak redha, tapi cara yang dilakukan oleh sebagian orang yang memberontak ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam.
4: Banyak orang yang mereka mencapek-capekkan diri mereka, sibuk turun ke jalan, sibuk mencela pemerintah. Mereka sangka itu adalah jihad. Mereka sangka mereka telah melaksanakan kebenaran. Bahkan di antara mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka sangka itulah kebaikan. Namun pada hakikatnya, itu merupakan suatu pelanggaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
6: Wahai saudaraku yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor terhadap para pemimpin, demi Allah, engkau tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan demi Allah, pemimpin yang engkau sering kata-katai dengan kata-kata kotor tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Padahal manusia mulia seperti Nabi Musa dan Nabi Harun saja, kepada orang paling bejat seperti Fir'aun, Allah masih suruh untuk berbicara dengannya lemah lembut.
7: Miskin. Orang-orang yang mengira berjihad di jalan Allah, lalu darahnya terbunuh atau nyawanya terenggut di bawah bendera-bendera hizbiyah, kelompok yang membelenggu leher-leher karena kematian yang seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kematian di dunia. Dia marah mengira marah kepada Islam. Dia murka mengira murka kepada Islam. Dia membela, Islam.
8: Ternyata membela kelompok dan golongan. Padahal kalau antum mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari catatan-catatan sejarah yang terukir di kertas-kertas ulama, yang pertama kali membuat sunnah demo adalah Khawarij, yang ketika itu berkumpul dari Syam dan Mesir untuk memdemo Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan berbagai dalih, dia menggunakan seluruh dalil-dalil yang diusahakan untuk diislamisasikan. Bahwa demo itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa demo itu adalah nasihat. Bahwa demo itu ada contohnya. Pernah suatu ketika Umar itu ketika mengiklankan Islam, keluar di jalan-jalan, menyatakan la ilaha illallah, menunjukkan kekuatan di depan orang musyrikun. Padahal hadisnya lemah.
9: Kalau memang Al-Quran tidak pernah menyuruh kita berontak, hadis tidak pernah menyuruh kita berontak, alasan apa Anda menjadi pemberontak? Ayat apa yang Anda gunakan? Hadis apa yang Anda pakai? Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Lalu apa dalil Anda untuk membangun kebatilan itu? Maka sadarlah wahai saudaraku, aksi Anda yang selalu meneriakkan perlawanan terhadap pemimpin, aksi Anda yang selalu menjatuhkan para pemimpin, aksi Anda yang selalu menghilangkan kewibawaan pemimpin, aksi Anda yang selalu mencaci dan memaki pemimpin, bukan jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Bagaimanapun tindak kekasaran mereka, kita harus taat kepada pemerintah. Adapun urusan mereka, kezaliman mereka, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah patuh kepada pemerintah.
9: Walaupun dengan peraturan yang baru dia kurang suka, dia merasa peraturan yang baru itu salah. Yang benar begini, yang benar begitu. Tapi peraturan yang ada begini, peraturan yang keluar begini, kurang suka dia peraturan itu. Dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetap dia wajib patuh dan taat.
10: Selagi apa yang dia sukai itu bukan

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. إذا عن القرآن والدروس العلمية والسير العظيمة.

0: di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Allahu Akbar! Allahu Akbar!
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
4: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
4: Masjid, dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah

0: maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum
3: yaumin tashkhatu fihi al-absar, Allah hanya undur. Allah hanya undur, saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yuakhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
5: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
6: ويل يومئذ للمكذبين.
5: ويل يومئذ للمكذبين. Kembali Allah tegaskan, celaka, binasa, sengsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Ketika Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya?
1: Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha."
0: Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj
1: Ahlussunnah wal Jamaah.
0: Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna
1: kecuali dengan adanya pemimpin.
2: Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku.
0: Wa may ya'sil amira,
2: dan barang siapa yang mendurhakai amir,
0: tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya,
2: faqad ata'ani, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
3: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlak

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk salat, kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas salat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
5: Oleh Zat yang menciptakannya. Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah?
4: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah?
6: Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas.
5: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
7: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
5: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau takshifu anhu kurba, atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu. Atau takdi anhu dayna, atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
8: Atau tatrudu anhu ju'a,
5: atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu, engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
6: Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahra.
5: Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatullahi 'alal 'abdi syai'un 'adzim.
4: Syai'un 'adzim.
5: Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia. Cintai dia.
4: Cintai dia. Cintai dia.
5: Fa ahibbu fa yuhibbu ahlu sama.
4: Fa ahibbu fa yuhibbu ahlu sama.
5: Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
2: Hidayah 103,4 FM. mereka-mereka yang menerima catatan amalannya di tangan kirinya di yaumil

ternyata tak bermanfaat apapun untuk harta. Di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Ta'ala tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan agar kita petantang-petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya.
0: Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: كانت من
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه
2: الله تبارك وتعالى. Apalagi pada kesempatan yang berkah ini, ma'asyira al-muslimat, kita bisa sama-sama hadir ke masjid yang sama-sama kita cintai ini, Masjid Raudhatul Jannah, Kota Pekanbaru. Sama-sama hadir ke dalam majlis min majalisil ilm, yang di dalamnya kita mempelajari ilmu. Dan semoga keberadaan kita di dalam majlis ini keberadaan yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dengannya kita mendapatkan keutamaan-keutamaan daripada majalis al-ilm yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya. Salat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan juga salat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya ridwanullahi ta'ala alaihim majma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para umahat, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ibu-ibu yang saya hormati, kembali kita bersua di hari ini bersama risalah atau kitab Mukhalafat Nisa'iyah, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian para wanita, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian para wanita, banyak terjerumus ke dalamnya para wanita. Maka penting bagi kita untuk mengenal pintu-pintu keburukan agar kita bisa berhindar darinya. Maka dua hal yang mesti kita perhatikan, ma'rifatuna ala abwab al-khair, pengetahuan kita, ilmu kita terhadap pintu-pintu kebaikan, agar kita bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan itu, mengikuti kebaikan-kebaikan itu. Kemudian yang kedua, wathani, ma'rifatuna, pengetahuan kita tentang abwab asyar, pintu-pintu keburukan, linahzar, agar kita bisa berhindar darinya. Karena bisa saja orang tidak mengenal pintu-pintu keburukan, yaqa'fi, dia menjerumuskan dirinya ke dalam keburukan-keburukan itu. Minimal dia meyakini itu sesuatu yang mubah. Ketika dia yakini itu sesuatu yang mubah, dia tidak mengenali bahwa itu adalah keburukan, bisa jadi seseorang itu menjerumuskan dirinya ke dalamnya. Maka penting bagi kita, dan sering kita sampaikan dan akan kita ulang-ulang selalu, bahwa pentingnya kita mengenal pintu-pintu keburukan. Pentingnya kita mengenal pintu-pintu keburukan agar kita bisa berhindar dari keburukan itu. Maka salah satu kitab, karena ada beberapa kitab yang memuat masalah-masalah ini, salah satunya adalah kitab yang sedang kita pelajari, dan ini sudah bertahun-tahun kita pelajari, yang dulu kajian kita di hari Sabtu sore, kemudian sudah beberapa bulan kebelakangan ini kita pindahkan ke hari Kamis dua kali dalam sebulan, bergantian dengan guru kita Fadilatul Doktor Ustadz Asfri Hafizahullah. Pembahasan yang terakhir yang kita bahas yaitu tentang tidak mau beramar ma'ruf dan melakukan nahi mungkar. Tidak mau melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Penting itu, ibu-ibu saya muliakan. Tegakkan amar ma'ruf, lakukan nahi mungkar minimal di tengah-tengah keluarga kita. Syukur-syukur kalau kita bisa lebih, tapi minimal di tengah-tengah keluarga kita, kita tegakkan amar ma'ruf, kita lakukan nahi mungkar. Apalagi menjadi seorang ibu, atau menjadi seorang anak sekalipun, karena masing-masing akan ada melakukan kekurangan-kekurangan atau minimal lalai di dalam kebaikan-kebaikan. Ketika lalai di dalam kebaikan-kebaikan, ketika itulah saling menyuruh untuk melakukan kebaikan. Jadi kokohnya satu bangsa, satu masyarakat diberikan kejayaan dan diberikan kekuatan oleh Allah Taala, itu salah satu yang Allah sebutkan itu mereka adalah bangsa masyarakat kaum yang menegakkan amar ma'ruf, melakukan nahi mungkar. Itu dimulai dari individu, kemudian dari keluarga-keluarga. Karena masyarakat itu kan terdiri di dalamnya keluarga-keluarga. Gak mungkin satu masyarakat itu tercipta tanpa ada keluarga-keluarga. Semuanya gak punya keluarga, kan gak mungkin. Seluruh individu yang ada dalam satu masyarakat itu gak punya keluarga, kan gak mungkin. Terlahirnya satu bangsa ya karena adanya keluarga. Semakin banyak keluarga itu dan semakin banyak individu yang ada di dalam satu keluarga itu, maka satu masyarakat itu akan semakin besar, satu bangsa itu akan semakin besar. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu didirikan, dilakukan dari diri sendiri terhadap keluarga, masing-masing memperhatikan hal itu, jadilah mereka kaum yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan itulah diantaranya kejayaan itu didapatkan. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala, alladzina immakannahum fil ardi aqamus salah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar. Itu Allah yang mengatakan, alladzina immakannahum fil ardi, orang-orang yang kami teguhkan di muka bumi, kami kokohkan bangsa, kaum, satu masyarakat. Alladzina immakannahum fil ardh, menjadi bangsa seperti apa mereka? Menjadi masyarakat seperti apa mereka? Tentu satu masyarakat itu di dalamnya keluarga-keluarga. Apa mereka? Apa amalannya? Aqamus shalah. Mereka mendirikan salat. Wa atau zakah, mereka menunaikan zakat. Wa amaru bil ma'rufi wa nahau anil munkar. Itu dia. Memerintahkan orang lain kepada kebaikan, mencegah melakukan kemungkaran. Sampai-sampai Luqmanul Hakim memberikan wasiat, nasihat, bimbingan kepada anaknya itu. Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Itu salah satu yang dia suruh, amar ma'ruf nahi munkar. Karena penting keberadaan amar ma'ruf nahi munkar. Kaum-kaum yang dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di masa dahulu karena tidak adanya amar ma'ruf yang mereka tegakkan dan tidak adanya nahi mungkar yang mereka lakukan. Tidak ada. Seperti Bani Israel, Allah katakan, lu'inal ladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Terlaknatnya mereka lewat lisan Nabi Daud dan Isa ibnu Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena banyak maksiat yang mereka lakukan dan mereka melampaui batas. Lalu apa kata Allah setelah itu? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Tidak ada yang tampil, oh jangan kalian lakukan ini, ini mungkar, ini maksiat. Tidak ada yang tampil seperti itu. Nah, tampil seperti itu kan berawal dari individu, kemudian keluarga. Tidak langsung berdiri-berdiri. Tidak mampu orang seperti itu. Mulai dari yang terkecil. Dia mencegah kemungkaran untuk dirinya. Memerintahkan dirinya melakukan kebaikan. Lalu ditularkan perbuatan itu kepada keluarganya. Keluarga kepada keluarga kepada keluarga. Terciptalah di dalam satu masyarakat itu amaru bil ma'rufi wa nahau anil munkar. Dengan itulah satu bangsa itu akan dikokohkan dan akan diteguhkan, akan dijayakan, diberikan kekuatan oleh Allah Taala. Kekuatan dari segala sisi. Ini yang poin yang telah berlalu ya. Kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, dosa besar yang ke-78. Nah, ini sudah 77 dosa yang sudah kita terangkan. Sudah cukup banyak ibu-ibu ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menjadi bekal ilmu bagi kita sehingga kemungkaran-kemungkaran itu bisa kita tinggalkan dan bisa kita jauhkan dari diri kita dan bisa kita ingatkan orang apabila kita melihat orang lain ingin menjerumuskan dirinya ke dalam kemungkaran-kemungkaran itu. Kita masuk ke dalam dosa besar kemungkaran berikutnya, penyimpangan berikutnya yang ke-78. Memiliki dua wajah dan dua lisan. Dhu wajhaini wa dhu lisanaini. Terkadang berada di satu lembah lisannya, di kesempatan yang lain, di tempat yang lain, lisannya berada di lembah yang lain. Tidak ada sinkronnya antara satu perkataan dengan satu perkataan. Disebut dengan dhu wajhain wa dhu lisanain. Punya dua wajah dan punya dua lisan. Artinya apa? Tidak memiliki sifat kejujuran. Tidak memiliki sifat kejujuran. Kejujuran itu sesuatu yang sangat penting ibu-ibu yang saya muliakan. Bahkan Allah ingatkan dan Allah wasiatkan agar kita itu selalu berada dalam kejujuran bersama orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan selalulah kamu bersama orang-orang yang jujur. Selalulah jujur dan selalulah bersama orang-orang yang jujur. Bukan dhu wajhain, bukan orang yang punya dua wajah, dua lisan. Ahyanan fi wadin wa ahyanan fi wadin akhar. Terkadang berada di satu lembah, terkadang berada di lembah yang lain. Sehingga orang pun bingung. Bulan ini bicaranya seperti ini, bulan depan bicaranya sudah lain. Kepada si fulan datang dengan satu wajah, kepada si Allam datang dengan wajah yang berbeda. Ini tidak boleh. Dan banyak ke dalamnya terjerumus para wanita. Ini termasuk mukhalafat nisa'iyah. Bukan tidak ada laki-laki, ada. Tapi yang banyak terjerumus ke dalamnya para wanita. Berusahalah kita menjadi orang-orang yang jujur. Walaupun kejujuran itu terkadang pahit, punya resiko. Tapi jujur. Walaupun terkadang pahit dan punya resiko, punya konsekuensi, punya akibat. Tapi bagaimanapun akibatnya, ketika dilewati dengan kejujuran akan lebih ringan daripada dilewati dengan dua lisan dan dua wajah, suatu saat akan memberatkan pelakunya cepat atau lambat. Jadi hanya urusan waktu. Seseorang yang melakukan sesuatu yang mungkin ada risiko, ada konsekuensi, jalani risiko itu walaupun dia pahit. Yang penting jujur. Karena kejujuran itu pasti menghantarkan kepada kebaikan cepat atau lambat. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah, kata Nabi. Nabi yang mengatakan itu. Hendaklah selalu kalian itu bersikap jujur. Kejujuran merupakan bagian daripada kebaikan. Kebaikan menghantarkan pelakunya ke dalam surga. Wa alaikum, kemudian wa iyyakum wal kadzib, kata Nabi. Wa iyyakum wal kadzib, jauhilah oleh kalian sifat dusta. Salah satu bentuk kedustaan, dzu wajhaini wa dzu lisanaini, orang yang punya dua wajah, orang yang punya dua lisan. Yatakallam fi hadzal yaum, berbicara hari ini A, besok berbicara B, padahal masih dalam ruang lingkup yang sama. Berdusta nau'un minal kadzib, bagian daripada kedustaan. Wa iyyakum wal kadzib, kata Nabi, jauhi oleh kalian ucapan dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, kedustaan itu menghantarkan kepada kedurhakaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, kedustaan menghantarkan seseorang ke dalam api neraka. Artinya bisa menjadi sebab. Maka tidak ada kerugian bagi orang-orang yang jujur, walaupun ada konsekuensi, walaupun ada risiko, tetap lebih ringan daripada seseorang itu berdusta, punya dua wajah, punya dua lisan. Apalagi dua wajah dan dua lisan itu ada unsur-unsur kemunafikannya, ada unsur-unsur nifaknya. Wah, itu lebih bahaya lagi tuh, ibu-ibu saya muliakan. Ada unsur-unsur nifaknya, ada unsur-unsur munafiknya, itu lebih bahaya lagi. Penulis mengatakan, sebagian wanita ada yang mempunyai sifat seperti bunglon. Setiap hari selalu berubah warna. Dia datang kepada orang-orang dengan warna tertentu, kemudian pergi kepada orang lain dengan warna lain. Dia tidak mempunyai pendirian. Dia tampakkan kecintaan dan suka memberi nasihat kepada satu kaum, begitu bergantung dan takut kepadanya. Namun ketika sudah berpisah dari mereka, berubahlah sikapnya menjadi permusuhan. Pergi dia kepada kaum si fulan, seakan-akan dia begitu ramah. Dia lihatkan kelembutannya, kebijaksanaannya, rasa cintanya, rasa respeknya, rasa pedulinya. Lalu pergilah dia kepada orang lain, dia buruk-burukkan, dia rendah-rendahkan, dia menanam permusuhan di dalam hatinya. Namun ketika sudah berpisah dari mereka, berubahlah sikapnya menjadi permusuhan. Dia cela, dia caci, dia maki, dia tampakkan aib mereka, dan dia beberkan rahasia mereka. Demikian pula yang dilakukannya terhadap orang lain. Begitu juga, datang ke satu kaum lagi, dia memperlihatkan kecintaannya kepada kaum itu, kelembutannya, keramahannya, kebijaksanaannya, kecintaannya, rasa respeknya. lalu dia datang kepada kaum yang lain, pembicaraannya sudah berbeda. Ini enggak boleh, ibu-ibu saya muliakan. Namanya apa? Dzu wajhaini wa dzu lisanain. Punya dua wajah, punya dua lisan. Begitu datang kepada satu kaum, wajahnya ramah, berseri-seri, tersenyumnya itu lepas, terbuka. Datang dia ke kaum yang lain, berbicara tentang kaum yang pertama tadi, wajahnya bengis, gak ada senyumnya. Dia cela, dia maki, dia buruk-burukkan. Baik dia lakukan itu kepada kaum atau dia lakukan itu kepada individu, sama hukumnya itu, gak boleh. Gak boleh. Ini termasuk apa? Penyimpangan, dosa, dan banyak yang terjerumus ke dalamnya adalah kaum wanita, para wanita. Maka hati-hati. Andaikan misalnya, andaikan adalah rasa tidak senang kepada seseorang karena sebab-sebab. Ya enggak mesti orang itu dipuji, mendatanginya dipuji-puji, disanjung-sanjung, ramah tamah kepadanya. Enggak mesti juga seperti itu. Bersikap biasa. Tapi sebagian orang tidak begitu, dia mendatanginya, dia perlihatkan kasih sayangnya, kecintaannya, kelembutannya, sehingga orang itu mengira bahwa si fulan ini sama dengan mereka. Ternyata menjadi musuh dalam selimut. Ini tidak boleh. Ada unsur-unsur nifak di dalamnya. Dzu wajhaini wa dzu lisanain. Apa kata Nabi SAW dari Ammar bin Yasir? Diriwayatkan bahwa ia berkata, saya pernah mendengarkan Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu wajhani fid dunya, kana lahu yawmal qiyamati lisanani min narin." Barang siapa, kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang datang dari Ammar bin Yasir, "Man kana lahu wajhan." Barang siapa yang memiliki dua wajah di muka bumi Allah Tabaraka wa Taala, kana lahu yaumal qiyamah, adalah baginya pada hari kiamat, lisanani min narin, dua lisan dari api neraka. Ini ancaman ini, Bu. Ancaman. Ini sabda dari Nabi SAW, bukan perkara yang ringan-ringan. Tidak mesti seseorang itu bersikap demikian. Kalau sekiranya ada sesuatu yang mungkin dia tidak senangi, tidak mesti ada dua wajah itu. Udah, kalau seseorang mungkin tidak terlalu senang kepada seseorang karena ada unsur-unsur, ya tidak mesti dia menonjolkan dirinya bahwa diri itu seakan-akan cinta kepada orang itu. Lalu dia berlemah lembut, menipu orang itu. Lalu setelah itu dia ceritakan keburukan-keburukannya kepada orang. Ya cukup diam, selesai. Tidak dipaksa juga seseorang itu datang ke tempat seseorang itu, kemudian dia bermanis-manis, kemudian dia memuji-muji, kemudian dia mengangkat-ngangkat. Kan tidak mesti juga seperti itu. Untuk apa dilakukan kalau di belakangnya diburuk-burukkan, dicela, dicaci, dimaki? Mending diam saja. Sudah, selesai. Tapi terkadang tidak seperti itu. Datang ke tempat orang itu, dia sanjung-sanjung lah. Di lambungnya orang itu, di depan orang itu. Setelah di lambungnya, diinjaknya orang itu di hadapan orang lain. Dzu wajhain wa dzu lisanain. Punya dua wajah, punya dua lisan. Ayadhan billah. Apa kata Nabi? Akan dijadikan pada hari kiamat dua lisan dari neraka. Dan ini ancamannya bukan main-main, ibu-ibu saya muliakan. Maka kalau ada sesuatu yang mungkin kita tidak senangi dari sebagian saudara kita, sampaikan kepada dia. Ngomong. Kalau memang betul-betul mereka yang salah, sampaikan nasihat, sampaikan bimbingan. Tapi nasihat tidak disampaikan. Di hadapannya bermuka manis. Begitu di belakangnya, semua dibongkar. Dicela, dicaci, dimaki. Hadza la yajuz. Ini tidak boleh. Bisa terjerumus ke dalam adu domba, bisa terjerumus ke dalam fitnah, bisa terjerumus ke dalam ghibah. Coba, berapa tuh dosanya ibu-ibu saya muliakan? Bisa terjerumus ke dalam fitnah. Berarti dia berdusta kan? Dia berdusta, dia memfitnah. Bisa terjerumus ke dalam adu domba. Karena keburukannya disampaikan kepada yang lain. Coba andaikan yang lain ini ada kaitannya dengan keburukan-keburukan mereka ini. Teradu domba mereka. Sementara mereka misalnya sama muslim yang seharusnya saling menjaga, tapi teradu domba oleh sesuatu yang disampaikan oleh si fulan yang punya dua wajah ini kepada kaum yang lain. Bisa terjerumus ke dalam al-kadzib wal fitnah, dusta dan fitnah. Bisa terjerumus ke dalam perbuatan mengadu domba. Bisa terjerumus ke dalam ghibah. Memang ada misalnya perbuatan itu, berarti dia enggak dusta nih, ya kan? Berarti dia enggak fitnah, tapi masuknya ke mana? Masuknya ke ghibah dan mengadu domba. Dan berapa banyak seseorang itu menjadi jembatan teradu dombanya orang lain atau teradu dombanya sesama satu kaum dengan kaum yang lain. Bayangkan itu. Bermusuh-musuhan orang gara-gara kita. Enggak besar dosanya itu. Yang Allah perintahkan itu bukan menjadi jembatan untuk bermusuh-musuhnya orang, bukan menjadi sumbu sehingga bermusuh-musuh orang, tetapi menjadi penengah agar orang itu menjadi rukun. Itu yang seharusnya dilakukan, karena itu yang diperintahkan. Baik perselisihan yang kecil, begitu juga dengan perselisihan yang besar. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Nah, kan itu jelas. Kalau ada dua kelompok orang-orang yang beriman, bertikai-tikai, bermusuh-musuh, fa aslihu bainahuma, tampillah kalian itu mendamaikan antara keduanya. Hah? Bukan menciptakan sesuatu yang malah menjadi tidak karuan setelah itu. Karena dhu wajhaini wa dhu lisanain, karena punya dua wajah dan punya dua lisan. Tapi tampil mendamaikan mereka berdua. Memberikan nasihat kepada mereka berdua. Itu seharusnya kondisi seorang muslim itu. Kondisi seorang muslimah. Bukan malah tampil memiliki dua wajah. Jadi Nabi mengatakan, "Man kana lahu wajhani fid dunya, kana lahu yawmal qiyamati lisanani min narin." Kemudian berikutnya dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tajidu min syarrin nasi yawmal qiyamah indallahi dhal wajhaini alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya? Nabi SAW mengatakan, tajidu min syarrin nas yawmal qiyamah, engkau akan mendapatkan manusia-manusia jahat pada hari kiamat. Siapa mereka? Nabi mengatakan, dhal wajhaini, orang-orang yang memiliki dua wajah. Dia datang kepada satu kaum dengan satu wajah, dan dia datang kepada kaum yang lain dengan wajah yang berbeda. Maka sebagaimana kita sebutkan tadi, bisa terjerumus ke dalam fitnah, bisa terjerumus ke dalam namimah, bisa terjerumus ke dalam ghibah. Bermusuh-musuhan orang gara-gara itu, bertikai orang gara-gara itu, saling membenci orang gara-gara itu. Hilang al-mawaddah wal-mahabbah wat-tawaddud fi qulubil mu'minin. Hilang sifat itu. Dan berapa banyak si fulan tidak membenci sedikit pun kepada si fulan, tapi setelah dikatakan kepadanya begini, begini, begini, hatinya menjadi benci. Hatinya menjadi benci. Ini tidak boleh kita lakukan. Begitu juga di dalam hadis yang lain, masih datang dari jalan Abu Hurairah, Nabi mengatakan, la yambagi lidhil wajhaini ayyakuna aminan. Nah, ini lebih ditekankan lagi nih. Apa kata Nabi? Tidak selayaknya dan tidak sepatutnya orang yang punya dua wajah itu menjadi orang yang dipercaya dalam apapun itu. Urusan dunia apalagi urusan akhirat. Artinya apa? Tidak berhak diberikan amanah. Kalau sudah tahu ini bunglon ini sifatnya, punya dua wajah, udah gak usah dikasih amanah. Bisa menikam seseorang. Ini sifat yang dibenci oleh Allah Taala. Dan berapa banyak kita menjumpai yang seperti ini. Dan kita berlindung kepada Allah Taala. Semoga Allah tidak menjadikan kita semua bagian daripada orang-orang yang disebutkan oleh Nabi, yang dibawakan oleh penulis dalam kitabnya ini. Nah, ini sesuatu yang mesti diperhatikan. Maka ibu-ibu saya muliakan, mintalah selalu kejujuran itu kepada Rabbuna Jalla wa'ala. Maka ayat yang sengaja kita angkat di awal tadi, itu dia. Karena penting tuh. Kalaulah tidak kunu ma'as sadiqin, nah itu sulit menerapkan satu wajah itu. Yang ada dua wajah, na'udzubillah. Maka selalulah jujur dan bersama orang-orang yang jujur. Tak punya wajah yang berbeda-beda. Ucapannya satu. Ketika dia bicara kepada kaum A, satu. Bicara kepada kaum B, satu. Berbicara kepada kaum C, satu. Berbicara kepada kaum D, satu. Begitu seterusnya. Tapi di kaum A ngomongnya A. Di kaum B ngomongnya lain lagi. Tidak bisa seperti itu. Ingat yang kita sebutkan tadi. Bisa mengadu domba. Bisa berdusta dan fitnah. Bisa ghibah. Itu bisa semua tuh. Tapi orang-orang yang jujur, walaupun pahit pada sebagian kondisi untuk diterapkan, tapi ujung-ujungnya manis. Ujung-ujungnya manis. Buah.

yahdi ilal jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi penting ibu-ibu saya muliakan. La yambagi lidhil wajhaini ayyakuna aminan. Jadi kalau sudah diketahui seseorang itu punya wajah lebih dari satu, lisannya juga demikian. Yatakallam fi wadin wa yatakallam fi ba'dil akhar fi wadin. Berbicara pada satu kesempatan di lembah, di satu lembah berbicara pada satu kesempatan di lembah yang lain. Dengan perkaranya satu, perkaranya itu juga. Ini membuat orang bingung. Kemudian penulis mengatakan, begitu pula setan akan menggoda dan membujuknya bahwa dia belum berbuat apa-apa kepada mereka kecuali setelah mencela mereka. Sehingga hal ini dijadikan sebagai jalannya sepanjang hidupnya, yaitu dengan dua wajah dan dua lisan. Dia makan daging-daging manusia. Ini yang kita sebut tadi bisa terjerumus ke dalam ghibah. Dia memakan daging-daging manusia. Ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu. Maukah seseorang itu memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai padahal dia membencinya? Sama orang yang menggibah orang lain itu sama memakan bangkai orang itu, menjadi santapannya setiap hari, makan bangkai manusia. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sementara kalian membencinya. Tidak ada yang suka makan bangkai, tapi dimakan, dighibah, digunjing. Akibat apa itu? Dhu wajhaini wa dhu lisanain. Punya dua wajah dan punya dua lisan. Jadi dia makan daging-daging manusia dengan celaan dan kedustaan. Lihat itu. Dengan celaan dan kedustaan. Bisa terjerumus ke dalam dusta, fitnah. Untuk memakan potongan-potongan hidangan dan menjadikan sebagai kebiasaan. Kadang orang udah menjadi bagian darah dagingnya, seakan-akan bagian darah dagingnya, bahwa perbuatan yang dia lakukan ini dia sudah tidak mengira ini dosa lagi. Jadi melakukan itu semua tanpa ada sedikit pun merasa bersalah. Na'udzubillah, andaikan mereka mengira mereka sedang melakukan kebaikan. Nah, itu lebih parah lagi tuh. Tobatnya lebih lama. Orang yang mengira dirinya melakukan kebaikan padahal dia berada dalam kemaksiatan, itu ketika diingatkan tobat lebih sulit untuk dia lakukan. Karena dia mengira apa? Sudah benar jalannya. Berbeda dengan orang-orang yang diingatkan dan dia tahu salah, bisa cepat kembalinya. Tapi kalau orang yang sudah yakin berada di atas kebenaran padahal dia sedang melakukan kemungkaran, kemudian diingatkan, itu kembalinya lama. Jadi langkah yang pertama, kita mesti tahu bahwa perbuatan itu tidak baik dilakukan. Kemudian setelahnya lakukan upaya-upaya yang bisa kita lakukan agar kita bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan itu. Tapi kalau sudah diyakini dulu itu benar jalan itu, ada apa-apa, nah itu bahaya ibu-ibu saya muliakan. Ketika kita melakukan kesalahan dan kita tidak tahu itu salah, sulit kita meninggalkannya. Apalagi sudah menjadi kebiasaan. Ketika kita melakukan satu dosa dan kita tidak tahu itu adalah dosa, sulit kita meninggalkannya. Karena kita bersekukuh itu adalah kebaikan, bukan bagian daripada dosa. Jadi terjerumus ke dalam ghibah, namimah, al-fitnah wal-kadzib.

Ini dosa besar semua itu. Jazakallahu khair. Kemudian penulis mengatakan dari Mustawrid radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa memakan satu suap saja hak seorang muslim. Artinya satu kali perbuatan dia lakukan. Bayangkan kalau sudah bertahun-tahun sifatnya seperti itu, maka kita bermohon kepada Allah Taala agar Allah betul-betul memberikan bimbingan taufik kepada kita. Ini bukan hanya perempuan, Bu. Saya bicara nasihat yang saya sampaikan untuk kita semua, untuk diri Ana sendiri, untuk siapapun yang mendengarkan apa yang kita bahas ini. Karena ini kemaksiatan, kemungkaran, kemungkaran lisan. Bertanda hati tidak bersih. Bertanda hati tidak suci, mesti kita bersihkan, mesti kita sucikan. Barang siapa memakan satu suap saja hak seorang muslim, maka Allah akan memberinya makan yang semisal dari neraka jahannam. Itu satu kali. Bagaimana dengan dua kali? Bagaimana dengan tiga kali? Allah akan memberinya makan yang semisal dari neraka jahannam. Barang siapa yang memakai satu pakaian saja milik seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pakaian dari neraka jahannam. Berarti ini hartanya, mengambil harta orang lain. Tadi merusak kehormatan diri seseorang, merampas haknya. Ini hartanya. Dan barang siapa yang berdiri di depan seorang muslim dengan riya dan sum'ah, sejenis riya, maka Allah akan mendirikannya pula dengan riya dan sum'ah pada hari kiamat. Orang-orang yang riya dan sum'ah pada hari kiamat akan diumumkan, akan dipermalukan oleh Allah Taala dan akan dipertontonkan oleh Rabbuna Jalla wa Ala. Nas'alullah salamatul afiyah minar riya'i wa sum'ah. Maka titiknya di sini apa? Perkara dhu wajhaini wa dhu lisanain. Tak adanya kejujuran di dalam menatap saudaranya sehingga dia memiliki dua wajah. Tidak adanya kejujuran di dalam menyampaikan sesuatu kepada saudaranya sehingga dia punya dua lisan. Allah Allah. Bertakwa kita kepada Allah dalam perkara ini. Ini sesuatu penyimpangan yang jika sekiranya ada di dalam diri kita, kita benahi. Semua kita. Kita bertaubat, kembali kepada Rabbuna Jalla wa'ala, bersihkan hati kita. Tentu yang pertama dengan tauhid. Tauhidullah tabaraka wa ta'ala bima'rifatih. Dengan mengenal Allah tabaraka wa ta'ala fi rububiyyatih wa uluhiyyatih wa asma'ihi wa sifatih. Baik dalam rububiyyah, uluhiyyah, asma' dan sifat. Kemudian mempelajari din dan menegakkan kewajiban-kewajiban, membersihkan jiwa kita, mensucikan jiwa kita. Kemudian perbanyak membaca Al-Quranul Karim, juga membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, sehingga Allah jauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya muliakan, inilah pembahasan yang ke-78, yaitu memiliki dua wajah dan dua lisan. Semoga Allah menjauhkan kita darinya. Sesuatu yang penting kita ketahui adalah bagaimana seorang muslim itu sangat penting bagi dirinya untuk selalu istiqamah di atas lisannya
sehingga dia bertutur dengan tutur yang jujur kepada manusia, tidak memiliki dua wajah dan dua lisan. Apa yang dia sampaikan kepada si fulan, itulah yang dia sampaikan kepada si Allan. Sampai di sini kajian kita, dan lebih daripada waktu kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk yang cukup banyak ya. Semoga Allah tabaraka wa taala membimbing kita di asimul dan amal di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sebelum kita tutup, kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Apa yang kami ketahui, jawabannya akan kita sampaikan, yang tidak wallahu taala alam, nanti kita tanyakan kepada guru-guru kita yang lain. Tayyib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah cucu dapat warisan dari kakeknya apabila ibunya telah meninggal? Dan apakah masih tetap dapat warisan dari kakeknya apabila ibunya masih hidup? Kalau kita bicara dari sisi ahli waris, maka cucu itu ada dua. Ya, cucu itu ada dua. Ada cucu dari anak laki-laki, ada cucu dari anak perempuan. Yang menjadi ahli waris itu adalah cucu dari anak laki-laki, bukan cucu dari anak perempuan. Bukan cucu dari anak perempuan. Kalau cucu dari anak perempuan, dia bukan ahli waris, dia termasuk zawil arham. Nanti kalau ahli warisnya sudah tidak ada, baru diberikan kepadanya. Apa kata Allah Jalla wa Ala, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Dulu yang dapat di awal-awal itu antara muhajirin dan ansar itu, mereka yatawarathun, mereka saling mewarisi. Bainal muhajirina wal ansar, antara orang-orang muhajirin dan ansar. Kemudian tidak lama setelah itu turun ayat, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Ternyata karib kerabat itu lebih diutamakan di dalam Al-Quran. Maka semenjak itu antara muhajirin dengan ansar itu, ibu saya muliakan, tak saling mewarisi lagi. Maka kalau ada, tetap dikembalikan kepada keluarganya. Nah, keluarga itu kan bertingkat-tingkat kedudukannya. Tidak semuanya menjadi ahli waris. Ada keluarga yang menjadi ahli waris. Laki-laki itu jumlahnya 15. Perempuan itu jumlahnya 10. Berarti semuanya berapa? 25. Tapi tak semuanya dapat. Ada yang dapat, ada yang tidak. Jadi antara mereka pun saling menghalangi. Yang lebih dekat tentu lebih utama daripada yang kurang dekat. Yang tidak akan pernah terhalangi itu 6. Nah, ini diingat ini. Yang tidak akan pernah terhalang itu 6. Al-waladan, al-walidan, az-zawjan. Itu tidak akan pernah terhalangi itu. Seperti apapun kondisi ahli waris yang ada, 6 orang ini pasti dapat. Kuncinya satu, ada hartanya. Kalau hartanya enggak ada, ya mau digimanakan. Tapi asal ada hartanya, yang 6 ini pasti dapat. Siapa yang 6 itu? Orang tua, ayah dan ibu. Berarti yang meninggal siapa? Anaknya. Suami dan istri pasti dapat. Berarti yang meninggal siapa? Ya pasangannya. Kalau istri berarti yang meninggal suaminya. Kalau suami yang meninggal istrinya. Kemudian anak laki-laki dan perempuan pasti dapat. Yang meninggal berarti siapa? Orang tua. Selain daripada 6 orang ini, bisa jadi terhalang. Walaupun mereka statusnya sebagai ahli
waris. Karena kedekatan ahli waris kepada si mayit itu bertingkat-tingkat. Tentu yang diutamakan yang lebih dekat. Maka ada satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pembagian warisan ini, namanya al-faraid atau al-mawaris. Nah, bagaimana dengan status pertanyaan yang ibu tanya ini? Yang ibu tanya ini bukanlah bagian daripada ahli waris, tetapi bagian daripada dzawil arham, karena perantaranya ibu. Ya kan? Berarti cucu dari anak perempuan. Dia bukan ahli waris tuh. Yang ahli waris itu adalah ibnul ibin atau bintul ibin. Cucu laki-laki dari anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak perempuan. Atau cucu perempuan dari anak laki-laki, sama. Tapi kalau perantaranya perempuan, maka tidak dapat. Maka tidak dapat. Nah, jadi nanti dia dapat dari keluarga suami ibunya itu. Kan perantaranya laki-laki itu kan. Yang bertanya kan perantaranya perempuan nih, Bu. Di sini apakah cucu dapat warisan dari kakeknya apabila ibunya telah meninggal? Berarti di atas dia ibunya bukan bapaknya. Nanti dia dapat dari bapaknya itu, dari keluarga bapaknya. Cucu dari kakeknya. Tapi status dia sebagai cucu dari jalur ibunya menuju kepada kakeknya, dia tidak. Dia tergolong dzawil arham. Nanti kalau tidak ada ahli waris satupun, ada dzawil arhamnya. Maka dzawil arham inilah dapat. Nanti cara pembagiannya ada kaidah-kaidah yang disusun oleh para ulama. Bagaimana cara memberikan warisan kepada dzawil arham ketika ahli warisnya tidak ada. Nah, jadi seperti itu. Jadi mau masih hidup atau sudah wafat. Tapi nanti ketika ibunya dapat, kan ibunya pasti dapat tuh, karena ibu itu kan sebagai anak kakek dia. Berarti status ibunya itu bintun. Anak perempuan dari yang meninggal, anak perempuan dari kakek itu, ibunya dapat. Andaikan ibunya meninggal, setelah dia mendapatkan harta itu, maka baru diberikan lagi kepada dia. Karena dia itu statusnya sebagai seorang anak dari ibu yang meninggal itu. Tapi dari kakeknya dia tidak dapat, dan karena dia bagian daripada dzawil arham. Nanti dia dapat dari keluarga ayahnya. Imma dari ayahnya, kemudian dari kakeknya, dari neneknya, tapi sebelah ayahnya, bukan sebelah ibunya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika dikatakan dapat apa tidak, ya tidak. Cuman di dalam Islam itu ada tenggang rasa, ibu-ibu yang saya muliakan, para ummahat. Ya ketika pembagian warisan itu ternyata ada karib kerabat, ada keluarga, sanak saudara yang memang tidak dapat. Apakah itu memang bukan bagian daripada ahli waris? Atau bagian daripada ahli waris tetapi terhalang oleh yang dekat? Ah, disitulah ada rasa tenggang rasa. Berilah bagi orang-orang yang mendapatkan harta warisan, apalagi banyak, berikan sebagiannya kepada keluarga yang tidak mendapatkan. Itu Allah anjurkan juga seperti itu. Memang secara kaidah mereka tidak dapat, tapi di situ berlaku tenggang rasa kekeluargaan. Apa kata Allah tabaraka wa taala, wa idza

itu Allah perintahkan. Wa idza hadaral qismata ulul qurba, ketika pembagian warisan itu hadir karib kerabat. Nah, padahal mereka bukan ahli waris tapi punya hubungan kekeluargaan, mereka hadir juga di situ. Wal yatama wal masakin, ada pula di situ anak-anak yatim yang hadir, orang-orang miskin yang hadir. Apa kata Allah? Farzuquhum, berilah mereka, ulurkan sesuatu kepada mereka. Kalau orang yang bukan bagian daripada keluarga, Allah perintahkan farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa, apalagi bagian daripada keluarga seperti cucu tadi, karena perantaranya adalah ibunya dan dia bukan bagian daripada ahli waris tapi bagian daripada zawil arham, karena dia akan menjadi ahli waris dari pihak ayahnya, maka farzuquhum, berikan kepada mereka. Ya mungkin si fulan memberi, kalau banyak nominalnya, satu orang mereka itu menerima ratusan juta, bahkan mungkin miliaran. Ya mungkin diberikan kepada zawil arham tadi, masing-masing mereka mungkin ngasih 5 juta, ngasih 10 juta. Sehingga mereka dapat juga, walaupun bukan atas status warisan, tapi pemberian dari ahli waris gitu loh. Jadi seperti itu. Ini dia. Wallahu ta'ala a'lam.

Assalamualaikum Ustaz, apa betul kalau istri melahirkan yang mencuci darah istri itu harus suami atau keluarga suami? Kalau keluarga istri yang mencucinya, keluarga suami harus membayar kepada keluarga istri. Syukran Ustaz, Assalamualaikum. Ini saya enggak tahu nih, Bu. Coba tanyakan kepada yang menyampaikan hal ini, apakah itu bersumber keyakinan dari agama atau bagaimana? Kalau sekiranya tidak ada misalnya ketentuan dari syariat dalam hal itu, ya kita tentu tidak meyakini sesuatu yang memang tidak ada acuan dari agama. Karena bisa jadi, wallahu a'lam, pertama saya katakan ana sendiri tidak tahu dari mana sumbernya. Dikhawatirkan ini dari kebiasaan, kemudian dimasukkan ke dalam bagian daripada syariat. Ya, intinya seorang suami istri saling ta'awun, saling tolong-menolong, bantu-membantu. Nah, salah satu hikmah daripada pernikahan itu adalah terwujudnya ta'awun bainaz zaujaini, antara suami dan istri. Ya, ketika istri kondisinya sedang membutuhkan, butuh dikhidmati, maka suami yang membantu. Begitu juga sebaliknya. Atau barangkali di situ ada anak-anaknya, anak-anaknya melakukan itu. Intinya qadiyah zaujaini, urusan suami dan istri adalah qadiyatut ta'awun bainahuma, saling membantu antara mereka, kedua-duanya. Suami terurus, istri juga terurus. Ada waktu-waktunya istri dibantu, ada waktu-waktunya suami juga dibantu. Dan disitulah kerjasama terwujud antara mereka berdua. Adapun keyakinan-keyakinan yang diyakini seperti yang ibu tanya ini, wallahu a'lam, ana pribadi tidak mengetahui acuannya. Intinya diurus, at-ta'awun bainaz zaujain, saling bantu membantu dan saling tolong menolong antara suami dan istri. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma Ustaz, bagaimana seandainya saya sebagai istri ingin belajar agama, khususnya sunnah, tapi suami belum ingin dan masih yang biasa aja? Yang biasa itu gimana? Yang biasa gimana, Bu? Biasa, biasa tidak belajar, biasa tidak menegakkan kewajiban. Ini enggak biasa ini. Bagaimana sikap saya sebagai istri Ustaz? Berdosakah saya jika berdiam-diam dalam belajar agama, khususnya sunnah? Barakallahu fiik. Belajar agama kewajiban. Kalau tidak boleh, ya tidak boleh diikuti. Kalau dilarang misalnya oleh suami, tidak boleh diikuti. Karena kalau diikuti, ya teruslah di dalam kejahilan gitu. Karena belajar itu agama, perintah agama. Fa'lam, kata Allah, ketahuilah. Dan kita tidak akan bisa mengetahui kecuali dengan talabul ilm. Tinggal lagi nanti istri mengatur waktu. Mengatur waktu, bagaimana dia melakukan manajemen terhadap waktu. Jangan sampai tiap saat pula gitu loh. Allah kan tidak suruh juga kita 24 jam mengkaji agama misalnya, lalu tidak ada waktu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Alhamdulillah sekarang sarana banyak. Sarana banyak. Bisa di rumah, bisa di masjid, bisa lewat radio. Banyak sarana sekarang. Yang penting menuntut ilmu. Lalu nanti tinggal pelan-pelan menyampaikan kepada suami. Sampaikan bahwa kita itu penting belajar agama. Kalau kita tidak belajar, dari mana kita tahu agama ini? Kita gak belajar. Oh, agama yang biasa-biasa. Biasa-biasa apa? Biasa gak sholat gitu. Biasa gak menegakkan kewajiban. Itu gak biasa-biasa. Ya, agama, sholat. Kita mesti tahu bagaimana sholat. Dan kita tidak tahu bagaimana sholat kecuali dengan belajar. Kita mesti tahu sunnah-sunnah sholat. Kita tidak tahu sunnah-sunnah sholat kecuali belajar sunnah. Begitu semuanya.
Dari awal sampai akhir seperti itu. Tinggal lagi bagaimana kita mengatur manajemen waktu itu dan berkomunikasi dengan komunikasi yang baik dengan pasangan kita masing-masing. Ah, jadi justru mengajak suaminya, ayolah bang kita pergi ngaji, coba dulu. Malah tahu nanti nyaman ternyata. Kan banyak juga terkadang suami itu mendapatkan petunjuk lewat siapa? Biiznillahnya lewat istri. Nah, jadi dirayu-rayunya suaminya, akhirnya suaminya mau. Akhirnya ternyata nyaman. Oh, pekan depan atau pekan berikutnya suami yang ngajak lagi. Ternyata enak di majelis ilmu itu ya. Saya enggak pernah mendapatkan ketenangan seperti ketenangan yang saya rasakan di majelis ilmu itu. Akan banyak juga seperti itu ibu-ibu saya muliakan. Tapi memang butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Bersabar. Enggak sekali aja langsung mau. Enggak mesti seperti itu. Oh, dilarang menuntut ilmu. Ya tetap bisa dilakukan di rumah. Ketika suami tidak ada di rumah, bekerja suami, kan bisa dilakukan juga. Membaca buku, mendengarkan kajian. Ya kalau dilarang menuntut ilmu secara total, yang enggak boleh diikuti ibu-ibu saya muliakan. Kalau gitu nanti ibu-ibu hidup di dalam kejahilan terus. Enggak tahu bagaimana salat, enggak tahu bagaimana akidah, enggak tahu bagaimana sunnah, enggak tahu bagaimana manhaj yang benar. Orang yang tidak pernah belajar dan tidak belajar, dia mati di atas kejahilan, Bu. Bahaya. Padahal hujah itu disampaikan. Nanti kita enggak punya uzur depan Tuhan pada hari kiamat. Karena hujah sudah disampaikan. Makanya Umar mengatakan dalam sebuah ungkapannya yang dinukil oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, apa kata Umar? La udhra li ahadin fi dhalalatin raqibaha hasibaha huda wala fi hudan taraqahu wasibahu dhalalah faqad buyinatil umur wa thabatatil hujjah. Tidak ada uzur, kata Umar, bagi seseorang terjerumus ke dalam kesesatan, kejahilan yang dia lakukan karena dia mengira itu adalah petunjuk, atau petunjuk yang dia tinggalkan karena dia mengira itu adalah sesat. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena gak mau belajar, gak mau nuntut ilmu, gak mau mengenal sunnah. Terjadilah salah paham, yang sunnah disangka menyimpang dari sunnah, yang menyimpang dari sunnah disangka sunnah, yang hak disangka sesat, yang sesat disangka hak. Banyak apa tidak seperti itu? Banyak. Salah satu sebabnya adamut ta'allum, tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, salah dalam mengira. Yahsabun annahum yuhsinuna sun'ah, bahkan mereka mengira bahwa mereka sudah melakukan kebaikan, padahal yang mereka lakukan itu kesesatan. Jadi tidak boleh tuh. Nah, cuman butuh pelan-pelan. Butuh pelan-pelan. Butuh mengingatkan. Ya enggak boleh bang melarang saya belajar. Belajarkan hak masing-masing kita. Bahkan itu kewajiban agama. Ya kalau saya belajar, saya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan belajar, saya tahu bagaimana menjadi istri yang lebih benar. Kalau saya menjadi istri yang benar, kan manfaatnya juga untuk abang. Sampaikan. Tapi kalau saya tidak belajar, ya saya tidak tahu bagaimana menjadi istri yang saleha, menjadi istri yang benar. Sama-sama belajar, mengajak pasangannya. Sehingga apa? Sama-sama merasakan manfaat. Nah, jadi butuh kesabaran, Bu ya. Butuh kesabaran, insyaAllah Allah beri jalan keluar. Diberikan kebaikan bagi sang istri, juga diberikan kebaikan bagi sang suami. Wabillahi taufiq.

Assalamualaikum Ustaz, kalau ada jenazah yang akan disolatkan bertepatan pada hari Jumat, apa yang harus dilakukan oleh kaum perempuan? Apakah mengikuti apa-apa solat Jumat atau yang perempuan solat masing-masing untuk melaksanakan solat zuhur? Solat Jumat boleh diikuti oleh seorang wanita, dia berpahala, dan bagi yang sudah solat Jumat, ya tidak mesti solat zuhur. Bagi yang tidak Jumat, maka dia zuhur. Bagi yang dia tidak Jumat, maka dia zuhur. Tapi kalau dia berada dalam masjid, ya ikuti imam, ikuti dia mendengarkan khutbah, kemudian dia melakukan sholat Jumat bersama imam, dan setelah itu tidak ada zuhur baginya karena sudah selesai di situ. Adza'athu al-jum'ah, Jumat itu sudah mewakilinya, kecuali dia tidak sholat Jumat di rumahnya, ditunggunya misalnya dekat tempat tinggalnya itu. Dia tidak hadir ke masjid, dia tidak duduk di situ, dia tidak mengikuti imam, maka sholat di rumah sholat apa? Zuhur. Tapi kalau dia datang, ya sholat Jumat dia. Duduk di situ, dengarkan khutbah, ikuti. Ah, kemudian dia sholat bersama imam. Sudah selesai. Kemudian setelah itu dia sholat jenazah, mensolatkan jenazah bersama kaum muslimin. Maka wanita boleh mengikuti Jumat. Dia tetap berpahala dan tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi kalau dia tidak ikuti, ya juga tidak mengapa, tidak ada kewajiban bagi mereka. Tapi berbicara boleh apa tidak, boleh. Kalau dia sudah melakukan, tidak ada zuhur lagi bagi mereka. Mereka ikuti imam, kemudian mereka salat Jumat bersama kaum muslimin. Kemudian setelah itu baru salat jenazah dilakukan bersama kaum muslimin. Nah, ini sesuatu yang butuh diperhatikan oleh seorang wanita. Jadi bukan berarti setelah itu mereka sholat zuhur, hadir mereka ke masjid, niatnya Jumat, kemudian sholatnya sholat apa? Zuhur. Tidak, sholatnya sholat Jumat. Dua rakaat bersama imam. Sudah, selesai bagi mereka dan gugur kewajibannya. Wallahu ta'ala a'lam.

Taib. Ustadz, ana mau bertanya, bolehkah kita minta bantuan orang dalam untuk mendapatkan pekerjaan dalam suatu instansi dan setelah lulus ana memberi hadiah tanpa perjanjian di awal? Bolehkah Ustadz? Meminta bantuan itu secara hukum boleh. Namanya mencari syafaat. Mencari syafaat. Dan orang juga selagi bisa memberikan syafaat, dianjurkan memberikan syafaat. Adapun memberikan hadiah atau menerima hadiah, ini dilihat dulu status orang itu seperti apa. Apakah ada keterkaitan orang itu dengan lembaga itu? Kalau tidak ada keterkaitan, maka secara hukum sah-sah saja. Kalau tidak ada keterkaitan, dia tidak mendapatkan manfaat lah dari situ. Kalau ada keterkaitan, ya sebaiknya enggak usah diberi hadiah. Karena sudah ada keterkaitan. Tapi kalau tidak, maka secara hukum sah-sah saja dan orang itu boleh menerimanya. Dan orang itu boleh menerimanya. Tapi kalau ada keterkaitan dirinya dengan lembaga itu, dengan perusahaan itu, ya seakan-akan dia menerima di luar apa yang telah dia terima dari perusahaan itu, maka sebaiknya tidak diberikan apa-apa karena dia tidak boleh menerima. Nah, jadi dilihat dulu nih. Maka dilihat dulu status orang itu, kira-kira ada atau tidak keterkaitannya. Kalau ada, maka tentu tidak usah. Artinya bantuan itu dia berikan, syafaat itu dia berikan murni kepada orang itu, tidak mengharapkan sesuatu. Kita khawatir nanti ketika itu terjadi, ya akhirnya yang tidak pantas juga dia calonkan atau dia anjurkan, dia beri jalan padahal tidak pantas misalnya untuk mengharapkan ganjaran tadi. Tapi kalau sekiranya dia yang membukakan jalan bantuan dan tanpa ada kesepakatan sebelumnya, kemudian diberikan, kemudian dia terima, sementara itu tidak ada keterkaitannya, wallahu'alam, secara hukum boleh. Tapi kalau ada keterkaitannya, tentu tidak diperbolehkan, wallahu ta'ala alam. Jadi lihat dulu, intinya meminta syafaat boleh, asalkan dalam perkara-perkara yang disanggupi oleh orang. Dalam perkara-perkara umur duniawi, dan orang itu sanggup, boleh. Adapun memberikannya sesuatu, ya dilihat dulu, wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang salat isya, apakah harus dilakukan di masjid sedangkan untuk perempuan dianjurkan melakukannya di rumah. Mana yang lebih baik, di rumahnya? Mohon penjelasan Ustaz. Kalau kita bicara lebih baiknya, ya tentu di rumah, karena itu jelas nasnya Nabi yang mengatakan. Tapi terkadang seseorang itu mesti jenius juga, pintar juga menimbang-nimbang apakah dia betul-betul di rumah itu, apakah ketika dia salat di rumah itu betul-betul dia akan konsisten di situ, atau justru lebih cenderung nanti melalaikan salat. Lihat situasi dan kondisi. Kalau memang dia betul-betul istiqamah di rumahnya, tepat waktu salatnya, maka di rumah silahkan, tidak ada masalah. Tidak ada kewajiban bagi dia salat ke masjid. Tidak ada kewajiban baginya. Tapi kan di situ kita melihat maslahat mudharat kadang, melihat maslahat yang lebih besar. Contohnya pergi ngaji misalnya. Kalau dia ke masjidnya setelah dia salat di rumah maghrib itu, kadang enggak jadi ngajinya setelah maghrib itu. Banyak lagi urusan-urusan yang mau diselesaikan. Maka terkadang seorang wanita memilih dia salat maghrib di masjid. Berarti jam 5, jam setengah 6 sudah berangkat di rumahnya. Supaya dia dapat maghrib, supaya dia ngajinya itu lebih konsisten lah misalnya. Makanya maghribnya di masjid. Tapi kalau dia ingin tetap di rumah, gak ada masalah. Mana lebih utama? Utama di rumah.
Tapi terkadang begitu di rumah ada penghalang-penghalang juga gitu. Nah, itu. Jadi wanita jeli dalam menimbang. Pintar dalam memilih-milih. Toh enggak ada larangan di masjid. Para wanita di masa Nabi sebagian mereka juga sholat di mana? Di masjid, dan tidak dilarang oleh Nabi. Bahkan yang melarang wanita ke masjid itu yang dilarang oleh Nabi. La tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian larang para wanita ke masjid. Tapi ada sesuatu yang butuh dipahami oleh wanita. Ada sesuatu yang butuh dipahami oleh siapa? Oleh wanita. Ada. Butuh dipahami gitu. Artinya keluarlah, pergilah ke masjid, jangan berwangi-wangian. Keluarlah ke masjid, jangan tabarruj. Tidak ada fitnah, baik dari dirinya atau dari orang lain untuknya. Begitu juga sholat isya. Nanti kalau dia pulang, di rumah sholat isyanya, kalau tidak terbiasa dia menjaga sholat dengan tepat waktu, khawatir nanti sampai di rumah, ada lagi pekerjaan yang mau dikerjakan. Akhirnya melalaikan sholat. Maka sholatlah di masjid. Sholatlah di masjid. Dan kebaikan-kebaikan itu tetap dia dapatkan. Keutamaan-keutamaan itu tetap dia dapatkan. Maka jeli wanita dalam menimbang-nimbang. Tapi kalau dia memang terbiasa sholat di rumahnya, dengan menggapai keutamaan-keutamaan, mencari keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Nabi itu, maka tidak ada masalah. Bicara mana lebih utama, utama di rumah. Tapi terkadang ada hal-hal yang butuh ditimbang oleh seorang wanita. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan terakhir. Alhamdulillah hari ini kita baca seluruh pertanyaan ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Ustaz, bagaimana cara menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah keluarga yang kondisinya kalau ini agak sulit saya baca ini, dan kondisinya kacau dan fakir. Lalu sementara hanya seorang diri, saya sudah melakukannya sebelum ini, tapi tidak mempan, bahkan tidak. Apakah kewajiban kita sudah gugur atau masih wajib menegakkannya? Bolehkah saya menjaga jarak karena yang dihadapi terlalu besar? Tayyib. Pertama, tetap melakukan. Kita lakukan semampu kita. Tidak bisa secara kolektif kita sampaikan ya, secara individu. Secara individu, kan bisa secara individu. Siapa? Entah adik kita, ponakan kita, sepupu kita, secara individu, semampu kita. Tapi kalau ada mudarat besar Ustaz, ya, mencegah kemungkaran itu berarti dengan lisan. Kan mencegah kemungkaran itu bertingkat-tingkat, ibu-ibu saya muliakan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau sekiranya mudarat yang timbul ketika kita cegah dengan lisan, maka dengan hati. Ingkari kemungkaran dengan hati. Yakini itu adalah mungkar. Tapi selagi tidak ada mudarat-mudarat itu, ya semampu kita tentu menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Oh, enggak bisa kepada jumlah kolektif orang, ya mungkin secara individu, kita punya ponakan, ya kita ajak, yuk ngaji yuk gitu. Punya sepupu, kita sampaikan. Punya adik, kita sampaikan. Intinya selalu berusaha menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Kemudian jangan jaga jarak. Kecuali kalau dekatnya kita mudarat, itu beda lagi. Tapi selagi tidak ada mudarat bagi kita, untuk apa kita jaga jarak? Akhirnya itulah yang menjadi pemicu nanti. Oh, setelah dia ikut ngaji malah terselubung, eksklusif gitu. Memisahkan diri, nah, nanti memicu orang akhirnya tidak mau ngaji. Jangan. Selagi tidak melanggar aturan-aturan syariat, dengan kita bergabung dengan keluarga kita, tetap bersamai keluarga kita, ikut selalu dan berbuat baik
kepada siapa yang bisa berbuat baik, dan terutama kepada keluarga kita itu. Nah, mungkin nanti ikut satu, ikut dua, ikut tiga, akhirnya besar manfaatnya. Sekecil-kecil kebaikan yang kita tebar, kita insya Allah akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Tabaraka wa Taala. Sampai di sini, alhamdulillah semua pertanyaan kita baca. Semoga Allah Tabaraka wa Taala memberikan kita taufik, bimbingan, sehingga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan jalan-jalan petunjuk dari Allah Tabaraka wa Taala. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pernah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وهي فلان ابن فلان
5: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا سكيرانيا kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis kembali.
4: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan ingatlah ketika Rabbmu para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam, dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra, teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra, akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
6: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
4: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
7: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
8: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghi, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
7: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
4: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
7: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman api neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
9: Hidayah 103,4 FM.
10: Qudwatun nabawiyah.
11: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
12: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
11: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
12: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
13: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
14: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua, jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
15: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
14: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah.

0: menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
1: Mereka merusak, mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
2: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal.
3: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
4: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
1: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan
2: bom bom diri, bukan jihad.
3: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.

0: dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan. Hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah merugiknya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah meruginya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang, lalu dia sibuk membersihkan untanya dan kelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Ya Allah.

0: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, famili-famili kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
2: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta yang bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
1: Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, kalau seandainya cinta engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan selalu menyebutnya. Kalau seandainya engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan patuh kepadanya. Cinta inilah yang membawa orang berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Engkau, anda yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia. Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab, sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai.
3: Karena jika cintamu benar, kata orang Arab bersaing, pasti engkau akan mengikuti. In kana hubbuka haqqan fattabi'uhu, kalau engkau benar mencintainya maka engkau akan mengikutinya.
4: Rabbuna jalla wa ala berfirman, man yuti'ar rasul faqad ata'a Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah.
2: Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap
4: ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makanan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
3: Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar menyintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan menyintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
5: Bahkan di sini ya kuasa kalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya.
0: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

0: Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan bersama para nabi, para suhada dan para siddiqin.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: وق

0: Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina."
1: Dengan doa seorang muslim bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa, tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa, didatangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa, seorang muslim bisa meningkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
2: Oleh karenanya, a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepada aku, berdoa kepada aku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya, Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Hendaklah mereka minta kepadaku. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
4: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, di manakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, ketuklah pintu-pintu langit, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah. Tengadahkanlah tangan. Teteskanlah air mata. Bermunajatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.
1: Di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya, tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.
2: Oleh karenanya, kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah, tatkala dia sujud, tatkala dia terhinakan, tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya dia letakkan di tanah sambil mengucapkan maha suci Allah yang maha tinggi. Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah Allah dekat dengan dia.
1: Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: فتاوى مختارة.
3: أما هذا السؤال الذي ذكره الأخ فمعلوم عندي ما في المواقع الإلكترونية وهذه المواقع مواقع التواصل كما ذكر الأخ كالفيسبوك وغيرها وكثير من الناس يقولون إن فيها مصالح وفيها دعوة وأنا أقول إنه لا ينبغي المرأة أن تدخل إلا المواقع التي فيها النساء فقط وإذا رأت في ذلك خيرا مع علمها بأنه يجب عليها أن تراقب نفسها فإن وجدت شرا فلتنسحب من هذا المكان كما أن الرجل لا ينبغي أن يدخل إلى المواقع إلا المواقع التي يعرف أنها للرجال ويجتهد في النصح على أنه يراقب نفسه فإذا وجد من نفسه ميلا إلى الشر فإنه ينسحب من هذه المواقع وأنا بحكم كثرة أسئلة الناس لي من دول كثيرة بل من كل دول العالم أجد أن هذه المواقع أحيانا قد دخلها بعض الناس بنية صالحة لكنه سرعان ما زين له الشيطان طريقا آخر فتواصل الرجل مع امرأة أولا كان على اللقاء العام ثم أصبح يحدثها كما يقولون على الخاص ثم كانوا يتناقشون ثم قادهم ذلك والعياذ بالله إلى الأمور المحرمة فيجب على الإنسان وهو يسعى إلى الخير أن يعلم علما يقينيا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وأن الإسلام عندما أمر بالتواصي بالحق فإنه حذر من وسائل الشر وسد الذرائع فينبغي على الإنسان أن يكون فقيها في هذا وأن لا يندفع وراء جهة دون أن يدرس الجهة الأخرى والله أعلم.
4: Adapun tentang masalah pertanyaannya tentang Facebook, saya sudah mengetahui tentang masalah ini dan bahkan banyak pertanyaan dari berbagai macam negeri yang ditujukan kepada saya tentang masalah ini. Tidak boleh seorang wanita untuk masuk kepada sebuah perkumpulan internet kecuali yang khusus untuk wanita saja. Dengan syarat, hendaklah dia berusaha untuk menjaga dirinya. Jangan sampai kemudian terseret kepada untuk berkenalan dengan laki-laki. Demikian pula seorang laki-laki tidak boleh dia ikut-ikutan seperti halnya Facebook yang tercampur laki-laki dan perempuan. Dia hanya boleh apabila itu khusus untuk laki-laki saja. Itu pun dengan syarat dia hendaklah berusaha untuk waspada dan muraqabah. Jangan sampai ia terseret kepada keburukan. Karena terkadang ada orang masuk dengan niat yang baik, akan tetapi syaitan itu pintar, menyeret sedikit demi sedikit. Tadinya ia barangkali niatnya untuk dakwah, ia saling menasehati misalnya. Ya kemudian apa yang terjadi sedikit demi sedikit, akhirnya ia berkenal dengan perempuan. Ya tadinya niatnya ingin mendakwahi si perempuan tadi. Tadinya ingin memberikan nasihat si perempuan tadi. Tapi kemudian ingat bahwasannya setan itu mengalir di darah manusia, sebagaimana darah yang mengalir pada diri manusia. Ingatlah kata beliau, setan itu pintar menyeret manusia sedikit demi sedikit. Betul memang, Islam memerintahkan kita untuk saling berwasiat tentang kebenaran. Tapi Islam pun mencegah, ya jangan sampai kita masuk ke dalam jurang kenistaan. Maka hendaklah seorang hamba waspada, berhati-hati, ya janganlah ia merasa dirinya percaya bahwa dia imannya telah kuat misalnya. Ya kemudian dia yakin bahwa tidak dia akan terpelihara dari keburukan misalnya. Jangan ia merasa seperti itu karena syaitan itu mengalir di dalam diri kita sebagaimana darah mengalir dalam diri kita.
5: Fatwa Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Fas'alun
6: أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
7: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.
9: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: fitnah dunia.
1: Ad-dunya wal-akhirah. Dunia ini terlaknat ilal 'alim wal muta'allim. Kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat.
0: Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
1: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
0: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia. Beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia. Karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini, ridho dan murka. Marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia tidak mesti. Karena dia suatu yang kerdil. Oleh karena itu, tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka. Fitnah dunia. Wafari'u bil hayati dunia. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
2: La ilaha illallah. Itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia. Melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
0: Wa fari'u bil hayati dunya. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. Ya.

0: ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: hidup di dalam keterasingan.
1: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Tsunami yang sangat besar menghadangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan, untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan belakang.
0: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini, hidup di dalam keterasingan.
2: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing, dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
3: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi, bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi, pertama asing di tengah-tengah keluarganya, asing di masyarakatnya, asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya, seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
2: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatuba lil ghuraba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak, ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh, dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh, komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dia dianggap aneh dan asing. Dia tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ini orang yang beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quranul Karim. Hadis merupakan wahyu. Sebagaimana Allah Taala berfirman,
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
2: Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa taala, karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu as-sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Abdurrahman bin Mahdi, Amirul Mukminin fil Hadis, beliau bersyair, Dinun Nabi Muhammadin Akhbar, Ni'mal Matiyyatul Fatal Athar, La Targhabanna Alal Hadithi Wa Ahli, Farrahu Laylun Wal Hadith Nahar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
1: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutbah di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
2: Banyak orang yang membuat hadis maudhu yang palsu dan disandarkan kepada Rasulullah.
3: Hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majlis ke majlis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak aneh kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul watan minal iman, itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga kalau sebagian kaum muslimin, bahkan yang terbanyak meyakini ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku, utlubul ilma walau bisin, tutuplah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Berulang kali dibawakan.
2: Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka.
1: Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ta'ammada 'alayya kadiban," barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam nar. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau, karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memalsukan atas nama Nabi SAW berarti merusak, menentang beliau, memusuhi beliau, dan merusak syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن تصف أن

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah

0: dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan.
3: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
0: Ibnu Mas'ud berkata,
1: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
0: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
3: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian. Bersumpah 3 kali beliau.
1: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yahillu bai'ul mughanniyat wala syirahunna wala tijaratun fihinna wa tamamuhunna haramun innama unzilat hadhihi ayatu fi dhalik wa minan nasi man yashri lahwal hadith." Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram, haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif."
3: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
0: Alat-alat musik dijajarkan dengan zina, sutra, khamar.
5: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina.
0: Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
1: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: dengarkan hadis berikut ini,
1: "La yashrabanna aqwamun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya. "Yunzafu ala ru'usihim bil ma'azif," dimainkan di hadapan mereka alat-alat musik. "Wal mughanniyat," dan penyanyi-penyanyi wanita. "Yakhsifallahu bihimul ard," Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. "Wa ja'ala minhum qiradata wa khanazir," Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
6: "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha hudwa ulaika lahum adabun."
7: Hidayah 103,4 FM.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim,
1: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhawaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, dua orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Istama alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughdhu fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan bersemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمر أهل

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan

0: هم في سقر قالوا لم نكن من المصلين
1: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, Ya Allah ampuni dosanya, Ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yuhibbuna syai'a.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
2: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
1: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk salat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas salat tersebut. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki Badui. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut?" Ia menjawab, "Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah SAW kemudian berkata, "Engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam: la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Dari Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ittaqillaha haythuma kunt واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling cinta mencintai, dalam tali kasih sayang dan saling mengasihi adalah bagaikan satu tubuh, di mana apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain akan ikut merasakannya. Mereka tidak akan bisa tidur dan merasakan demam panas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Ketika Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya?
1: Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha."
0: Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang. Ini perintah akidah, manhaj
1: Ahlussunnah wal Jamaah.
0: Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna
1: kecuali dengan adanya pemimpin.
2: Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku.
0: Wa may ya'sil amira,
2: dan barang siapa yang mendurhakai amir,
0: tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya,
2: faqad ata'ani, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
3: Wattafillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabb-mu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihi salam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa taala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa taala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Waja'ala dzamba fihinna a'zamu." Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, "Wa ja'ala al-'amal as-salih wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar.

0: قر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Bid'ah itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
1: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.
0: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina.
2: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam. Tidak bening lagi hatinya.
1: Bid'ah itu apa?
2: Setiap orang melakukan bid'ah, itu akan merusak agama, merusak harta, dan merusak kehormatan. Bid'ah itu.
1: Sesuatu yang baru di dalam din agama. Di dalam din agama. Bukan dalam urusan keduniaan.
2: Bukan dalam urusan keduniaan.
1: Bukan.

0: Amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakapnya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib. Kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: iman.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: شبكة الذكر الحكيم تقدم
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin, berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman, sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah, hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalaulah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
6: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat, pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihim. Termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tetapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat dan sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cita-cita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma sa'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan haji, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani. Fa yaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulu al-akharu, Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah. Setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, infakkan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, infakkan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa yang Anda infakkan kecuali harta tersebut, infakkan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut salah satunya, banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan terbibahi, maka tidak ada apa-apa.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Syirik adalah sesuatu yang menghinakan sifat kemanusiaan, merendahkan manusia karena mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
2: Orang berbuat syirik, dia tidak akan tenang hatinya, tidak akan tenteram hatinya selama-lamanya.
7: Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana aghna syuraka ani syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, amalan apapun, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia mencari pujian dari makhluk, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan meninggalkan dia dan kesyirikannya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kemudian bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni, sebagaimana Allah berfirman,
8: "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi."

0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik, maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jadi orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya kalau dia sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat kepada Allah.
1: Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah sungguh telah haramkan untuknya surga,
0: tempat tinggal neraka. Dan orang-orang yang zalim itu tidak ada penolong.
1: Allah haramkan untuk anda surga,
2: maka mereka kekal di dalam api neraka jahannam.
3: Syirik besar, misalnya seseorang mendatangi kuburan tertentu, sebagaimana di negeri kita begitu banyak kuburan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kaum muslimin sebagiannya meminta kepada mereka, mereka jadikan sebagai perantara penghuni kubur itu. Bahkan ada kalanya mereka langsung meminta kepada orang-orang yang telah mati, ya Syaifulan, tolonglah saya. Ini semua adalah syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan kita dari Islam.
4: Maka ketika sampai kepada kita sebuah keyakinan yang berasal dari kitabullah, berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW, jangan sampai ada keberanian di dalam hati kita untuk menentangnya. Di zaman kita sekarang, tidak sedikit yang terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan syirik. Tidak sedikit yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke kufuran, yang akan menghalangi langkah mereka kepada Allah. Peringatkan mereka, beritahu mereka bahwa itu berbahaya, dan mereka akan sampai kepada titik kekekalan di neraka andai mereka tidak taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala.
3: Katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini, mengakui yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mengatur segala urusan Allah, bahkan yang memberikan rezeki kepada mereka Allah,
2: kenapa mereka melakukan kesyirikan kepada Allah?

Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa.

0: walaupun ia belum pernah bertemu dengan Anda. Beliau bersabda, saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya wasiatkan kalian untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang umur panjang daripada kalian, maka dia akan melihat perpecah belahan yang sangat banyak, persengketaan yang sangat banyak, silang pendapat yang sangat banyak. Ketika itu terjadi, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al mahdiyyin setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, dan jauhi oleh kalian hal-hal yang baru daripada perkara-perkara syariat. Karena sesungguhnya seluruh yang baru adalah bid'ah, sesungguhnya seluruh yang bid'ah adalah sesat, sesungguhnya seluruh yang sesat tempatnya adalah di neraka.
1: Wahai kaum muslimin, bacalah kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para ulama dari generasi as-salafus salih. Insyaallah kita akan mengetahui bagaimana sikap yang semestinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada para penguasa.
2: Intinya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya mengenal kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Ternyata Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah selama mereka masih muslim, bagaimanapun kezoliman mereka.
3: Kezoliman yang ada kita enggak redha, kemungkaran yang ada kita tidak redha, tapi cara yang dilakukan oleh sebagian orang yang memberontak ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam.
2: Banyak orang yang mereka mencapek-capekkan diri mereka, sibuk turun ke jalan, sibuk mencela pemerintah. Mereka sangka itu adalah jihad. Mereka sangka mereka telah melaksanakan kebenaran. Bahkan di antara mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka sangka itu adalah kebaikan. Namun pada hakikatnya, itu merupakan suatu pelanggaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya.
4: Wahai saudaraku yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor terhadap para pemimpin, demi Allah, engkau tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan demi Allah, pemimpin yang engkau sering kata-katai dengan kata-kata kotor tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Padahal manusia mulia seperti Nabi Musa dan Nabi Harun saja, kepada orang paling bejat seperti Fir'aun, Allah masih suruh untuk berbicara dengannya lemah lembut.
5: Miskin. Orang-orang yang mengira berjihad di jalan Allah, lalu darahnya tertumpah atau nyawanya terenggut di bawah bendera-bendera hizbiyah,
6: kelompok
5: yang membelenggu leher-leher mereka. Karena kematian yang seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kematian di dunia. Dia marah mengira marah kepada Islam. Dia murka mengira murka kepada Islam. Dia membela mengira membela Islam.
6: Ternyata membela kelompok dan golongan. Padahal kalau antum mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari catatan-catatan sejarah yang terukir di kertas-kertas ulama, yang pertama kali membuat sunnah demo adalah Khawarij, yang ketika itu berkumpul dari Syam dan Mesir untuk memdemo Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan berbagai dalih, dia menggunakan seluruh dalil-dalil yang diusahakan untuk diislamisasikan. Bahwa demo itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa demo itu adalah nasihat. Bahwa demo itu ada contohnya. Pernah suatu ketika Umar itu ketika mengiklankan Islam, keluar di jalan-jalan, menyatakan la ilaha illallah, menunjukkan kekuatan di depan orang musyrikun. Padahal hadisnya lemah.
0: Kalau memang Al-Quran tidak pernah menyuruh kita berontak, hadis tidak pernah menyuruh kita berontak, alasan apa Anda menjadi pemberontak? Ayat apa yang Anda gunakan? Hadis apa yang Anda pakai? Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Lalu apa dalil Anda untuk membangun kebatilan itu? Maka sadarlah wahai saudaraku, aksi Anda yang selalu meneriakkan perlawanan terhadap pemimpin, aksi Anda yang selalu menjatuhkan para pemimpin, aksi Anda yang selalu menghilangkan kewibawaan pemimpin, aksi Anda yang selalu mencaci dan memaki pemimpin, bukan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bagaimanapun tindak kekasaran mereka, kita harus taat kepada pemerintah. Adapun urusan mereka, kezaliman mereka, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah patuh kepada pemerintah.
0: Walaupun dengan peraturan yang baru dia kurang suka, dia merasa peraturan yang baru itu salah. Yang benar begini, yang benar

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
1: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
2: Teror.
3: Allahu Akbar! Allahu Akbar!
4: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
2: Teror.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Makkah dengan 10.000 pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman. Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman. Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris! Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda, Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi, dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu. Berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa taala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
7: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhatu fihi al-absar. Allah hanya undur.
8: Saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
5: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
9: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yaumaidzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
4: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
5: Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas.
4: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
6: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
4: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Atau takshifu anhu kurba.
4: Atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu.
3: Atau takdi anhu dayna.
4: Atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
3: Atau tatrudu anhu ju'a.
4: Atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu. Engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
5: Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahra.
4: Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana anda, apa peranan yang anda miliki ketika anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahabbatullahi 'alal 'abdi syai'un 'adzim. Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia.
3: Cintai dia.
4: Fa ahibbu fa yuhibbu ahlus sama. Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
1: Hidayah 103,4 FM.
0: Mereka-mereka yang menerima catatan amalan yang di tangan kirinya di yaumil mahsyar.

ternyata tak bermanfaat apapun untuk harta. Di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Ta'ala tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan
0: agar kita petantang-petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya. Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah tabaraka wa ta'ala.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hingga 23 Juli 2026. Semoga kebersamaan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan dari pelajaran-pelajaran yang kita dengarkan semoga menjadi tambahan ilmu, dan mudah-mudahan dari ilmu yang kita dengarkan nantinya menjadi ilmu yang dapat kita amalkan dari setiap pelajaran yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwat al-Islam, para pendengar rahimani rakumullah, sesuai dengan agenda kita di setiap Kamis yang menjelang sore, hari ini akan kita ikuti kembali kajian secara langsung bersama guru kita Ustaz Lisman Ibrahim LC, hafizallahu taala, dalam pembahasan silsilah pilihan kajian Syekh Albani. Alhamdulillah kita telah terhubung bersama Ustaz. Kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kaifa haluk Ustaz? Sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum?
0: Bi khair Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Telah menyempatkan waktunya mengisi acara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, ikhwat al-Islam, para pendengar rahimani rakumullah, untuk pembahasan hari ini, Ustaz akan membahas atau sub-pembahasan hari ini tentang perbedaan antara muttabi', muqallid, dan mujtahid. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya-jawab bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya, antara dapat telepon kami di 0811-735-30.000 atau nomor telepon WA di 0811-745-4544. Kajian ini juga kami sharekan melalui streaming YouTube, Facebook, dan Instagram. Dan nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Dan untuk pembahasan yang akan dibahas oleh Ustaz juga telah kami tampilkan dalam bentuk video. Anda dapat simak juga atau menyimak sembari mengikuti pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustaz. Langsung saja kita persilakan kepada Ustaz Duna Faliatabat Dalam Suara Majuro. Nah Ustaz.
1: Naam syukran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Nikmat yang terbesar, dan semuanya mengatakan bahwa nikmat terbesar adalah nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat Islam. Tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita berharap kepada tambahan nikmat yang lain. Apa itu? Tambahan nikmat adalah berilmu tentang Islam, memahami agama Islam sebagaimana pemahaman atau diambil dari pemahaman salafus saleh, sehingga kita bisa beramal dengan amalan-amalan sesuai dengan tujuh ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, nikmat yang tidak kalah besarnya adalah ketika masih ditanamkan kemauan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah cegah diri kita daripada melakukan maksiat, melakukan kemungkaran, atau terhalang melakukan perbuatan-perbuatan menjauhkan diri daripada rahmat Allah. Tentu kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita

0: berharap kepada Allah kelengkapan nikmat yang menyebabkan kita hidup bahagia di dunia wal akhirah. Bahagia di dunia dan di akhirat kelaknya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kembali kita belajar silsilah durus oleh Syekh Albani. Ya, saya mengambil dari Asy-Syamilah, dari Asy-Syamilah pelajaran Syekh Albani yang mana ceramah-ceramah beliau di transkrip ke dalam bahasa Arab. Ya, asalnya adalah ceramah, namun penting kita perhatikan ceramah itu di dalam teks berbahasa Arab yang kami tampilkan, dan tentunya kami tidak menerjemahkan kata per kata, bisa saja ada yang kami lewatkan nanti. Karena apabila kata per kata tidak akan dapat mewakili semuanya, artinya waktunya tidak cukup. Setelah kita menjelaskan teks ini, saya akan memberikan kesimpulan dan tanggapan orang, tanggapan terhadap pernyataan-pernyataan orang bahwa Syekh Albani memerintahkan untuk taklid kepadanya, memerintahkan jangan pernah ikut mazhab. Ini adalah suatu pernyataan yang mana Syekh berlepas diri daripada pernyataan tersebut. Dimulai daripada pertanyaan ini, dimulai dari pertanyaan. As-su'al. Qala ta'ala ittabara'a alladhina tubi'u min alladhina taba'u. Surah Al-Baqarah ayat 166. Ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Jadi hal ya anittiba'u taqlidul a'ma huna idza kana kadzalika famal farqu bainal muttabi'i wal muqallidi wal mujtahid. Pertanyaannya saya rinci. Kalau ayat itu pengertiannya, kata-kata ittiba' di sini pengertiannya adalah taklid buta. Apakah ini maknanya taklid buta? Apabila demikian, apa perbedaan antara muttabi', yaitu pengikut, wal muqallid, orang yang taklid, orang yang mengikuti tanpa dalil, wal mujtahid, dan orang mujtahid? Apa perbedaan daripada tiga istilah ini? Wa halil mujtahidu yalzamun nasa bitiba'ih. Apakah seorang ahli ijtihad, yaitu mujtahid itu ahli ijtihad, memastikan orang untuk mengikutinya? Apakah ahli ijtihad itu memastikan orang untuk mengikutinya? Am annahu li nafsihi faqat, atau hanya untuk dirinya sendiri? Wahal bimakdurina an najtahida hatta nastaghni anil mazahib wa naktafi bihadha, atau dengan kemampuan yang kita miliki bahwa kita bisa berijtihad
1: sehingga kita tidak perlu lagi kepada mazhab. Apakah demikian artinya? Apakah kita ketika mempunyai kemampuan untuk bersihat sehingga tidak bisa, tidak perlu lagi membutuhkan mazhab? Dan cukup dengan apa yang kita berijtihad dengannya. Apakah demikian artinya? Jadi pertanyaan Syekh ini menjurus kepada apa? Apa perbedaan daripada tiga permasalahan ini? Apa benar semua orang harus menjadi mujtahid? Semua orang harus berhukum dengan apa yang dia bisa pahami. Apakah demikian? Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, semuanya menjadi mutabi atau semuanya dia menjadi muqallid. Ini penting. Lalu Syekh mengatakan, saya baca peralinia ya, dan terlebih kurang nanti terjemahannya dimaklumi ya. Awalan al-itiba min haythul lughah min ayyakuna fil khairi aw fil syarr fa yati fil khairi wa yati fil syarri wa hunaka ma tarawna jaa bi ma'na syarr ittabara alladhina tubi'u min alladhina taba'u lakin qawna al-itiba'una jaa fi syarri la ya'ni annahu yati da'iman fi syarri. Hunaka ayatun kathiratun ata fiha litiba' bima'na litiba' fil khairi. Wa syaru ayatin wa aqa wa asyaru ayat wa aqrabu tanawlan. Asyaru ayatin wa aqrabu tanawlan liafkarina qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Qawluhu ta'ala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Bahwasanya yang pertama, jawab, secara etimologi, secara bahasa, kata-kata ittiba artinya mengikuti, ini maknanya adalah makna yang mencakup, makna umum. Bisa dipakai untuk kebaikan, bisa dipakai untuk keburukan, tergantung konteksnya. Ya. Dalam konteks ini artinya untuk keburukan, ittabaru allazina tubi'u min allazina taba'u. Ini konteksnya adalah keburukan. Ada konteksnya kebaikan. Ya, kata-kata konteksnya kebaikan. Apa itu qauluhu ta'ala in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Jika kalian cinta kepada Allah maka ikuti aku, ikuti Rasulullah kan baik. Yuhibbukum Allah. Jadi dengan demikian kata-kata ittiba mengandung makna bisa yang baik, bisa yang buruk. Walaupun pada ayat pertama yang kita baca tadi konteksnya adalah mengikuti keburukan, tetapi tidaklah mesti kata-kata ittiba itu untuk keburukan. Kenapa? Karena ada yang bermakna baik. Kalau kalian cinta kepada Allah maka ikuti aku, kata Rasulullah SAW. Jadi kata-kata ittiba ini maknanya adalah baik, bukan keburukan. Ini perlu dipahami. Pemakaian makna daripada ittiba tadi bisa maknanya baik, bisa maknanya buruk, tergantung kepada konteksnya. Jadi Syekh mengatakan idzan al-ittiba min haythu al-lugha laysa khasan la fil khair wa la fil syarr. Fatiba yufassar bi nazar ila al-mawdu' alladhi ja'at fihi al-lafza. Fa fil ayati allati tukhalifu hadha al-amal min al-wadi anna al-ittiba' kana fi syarr. Wal ayati allati talawtuha 'alaykum min al-wadi anna al-ittiba' fi al-khair. لأن الله عز وجل يجعل دليل محبة نبيه محبة الله لنا اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اتباع في الخير. Jadi dengan demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, kata-kata اتباع itu tidaklah kata-kata khusus yang digunakan untuk kebaikan atau digunakan untuk keburukan. Maka kata-kata ittiba itu mengikuti, itu ditafsirkan dengan kondisinya. Ya, kondisi lafaznya, konteks daripada lafaznya itu sendiri. Apa konteks lafaznya? Kalau konteksnya yang pertama adalah buruk, konteks yang kedua adalah baik. Ya, kenapa konteks kedua? Untuk mencintai Allah, mendapatkan kecinta Allah, mengikuti Rasulullah. Konteks pertama, nanti di akhirat orang yang diikuti, orang-orang yang mengajak manusia kepada keburukan, lalu orang-orang yang mengikuti itu menuntut kepada Allah, pada orang-orang yang diikuti. Nah, Allah menerangkan pada waktu itu orang-orang yang diikuti berlepas diri. Artinya, ya kami hanya menyampaikan kepada kalian, ngajak kalian yang ikuti. Kami tidak pernah memaksa kalian, kan itu. Nah, ini konteksnya adalah keburukan. Jadi tidak ada kekhususan. Syekh mengatakan bahwa itu sesuai dengan konteks. Idzan al-khadi'a min haythu al-lugha laysat dalalah khassa fi al-namaya fi al-khair aw fi syarr, lidzalika lama qala sa'il hal ya'ni tiba'u taqlid al-ama huna idza kana kadhalika fama al-farq bayna al-muttabi' wal-mujtahid wal-muqallid wal-mujtahid naqulu al-farq huna istilahi ba'da an aradna an al-tiba' fi al-lugha min an yakuna fi al-khair aw fi al-sharr fa hina ma yuqalu mujtahid wa hina ma yuqalu muttabi' wa hina ma yuqalu muqallid hadza istilah. Wa ma ma'na kalimah muqallid min haythu al-lugha? Al-muqallid huwa alladhi qallada ghayrahu al-qilada, lakin istu'ira hadha al-ma'na ila al-muslim al-jahil alladhi yuqallidu bi dinihi ghayrahu. Jadi permasalahannya dari sisi bahasa bukan konotasi untuk kebaikan dan keburukan, bukan. Oleh karena itu, karena penanya mengatakan, kalau demikian apa bedanya antara apakah ini ada taqlidul a'ma, taqlid buta, atau apakah ini apa namanya ayat ini berbicara tentang taqlid buta, ya? Itu ini inti pertanyaannya. Maka Syekh mengatakan jika demikian perlu dijawab karena dalika, maka perlu dijawab di sini harus ada membedakan antara muttabi' dan muqallid dan mujtahid. Kami mengatakan perbedaan di sini adalah perbedaan dari sisi istilah. Perbedaan dari sisi istilah. Lalu Syekh mengatakan setelah kita mengetahui bahwa kata-kata ittiba mengikut di dalam bahasa itu cakupannya lebih umum, baik untuk kebaikan ataupun untuk keburukan. Sehingga ketika dikatakan ini mujtahid, dikatakan ini muttabi', ini adalah mukhalid, ini ada secara istilah. Secara istilah, semuanya kan itu mengikuti. Tetapi ada perbedaan yang muqallid, mujtahid, ataupun apa namanya, muttabi'. Lalu Apa makna kalimat muqallid min haitsu lughah? Jadi kalau demikian, apa pengertian daripada kata-kata muqallid? Perlu saya terangkan, dalam bahasa Arabnya muqallid berasal daripada qallada yuqallidu. Ya, orangnya adalah muqallid. Qallada adalah merupakan qiladah yang disarungkan di leher binatang agar binatang itu bisa dibawa, bisa diseret, bisa digiring. Apa bahasa kitanya? Ya, tali yang diletakkan di lehernya, kemudian bisa diikat, kemudian bisa dibawa. Itu artinya. Lalu kata-kata itu dipakai untuk apa? Untuk digunakan untuk dimaknai untuk seorang yang jahil yang mengikuti yang lain. Ya. Itu menceritakan tentang orang jahil yang mengikuti lain secara apa? Membabi buta. Pokoknya itulah yang benar. Nah, ini kalau di bahasa sehari-hari, ya pokoknya. Nah, dia yang benar. Nah, itu maka diikuti 100%, diikuti dengan tunduk. Pokoknya apa yang dikatakan oleh guru itu, maka itu adalah benar. Apa yang dilakukan oleh orang itu, itulah benar. Apa yang dilakukan oleh orang banyak, itu yang dilihat, itu benar. Itu namanya muqallid. Muqallid, dia dasari itu tanpa ada dalil. Itu mengikuti dengan membabi buta. Ya. Tidak ada kata-kata babi sini ya. Khinzir tidak ada. Bahasa Indonesia saja, membabi buta. Artinya tanpa dalil. Ini muqallid. Kadzalika al-ittiba' wal muttabi'. Demikian juga kata-kata itiba' dan muttabi'. Ini juga istilah. Ya. Istilah. Akan tetapi untuk siapa kata-kata itiba' itu atau muttabi' itu, pengikut itu? Famayyaza fi hadza al-ulama al-muhaqqiqun alladhina yad'una ila tanwiri al-adhan bibqa'i bab al-ijtihad maftuhan li ahlihi. Ya. Ini. Waliyakdhiba ba'da dhalika man syaa. Waliyaftari 'alaihim man yaqul in al-ijtihad maftuh hatta lil 'awam. Hadza kadhibun wa buhtun mahdhub. Eh, wa mahdhu iftiraq. Kata Syekh, demikian pula kata ittiba atau muttabi', maka dalam hal ini para ulama, ulama muhakkik atau ulama-ulama para peneliti, ya, yang mereka mengajak manusia untuk mencerahkan pikiran, mencerahkan akal. Namun mereka tetap ya bi'iqai bab al-ijtihad maftuhan li ahlihi, mengatakan bahwa pintu ijtihad tetap terbuka tapi untuk orang yang berhak saja, orang yang ahal, ya, orang yang ahli saja yang berijtihad, bukan semuanya. Ya, maka setelah itu kita mengetahui akan ada orang yang mendustakan, ya, seenaknya saja. Ada yang mengatakan menuduh dengan mengatakan bahwa ijtihad itu terbuka kepada siapa saja. Ini mengada-ada, ya. Sampai mengatakan bahwa ijtihad itu maftuh hatta lil awam, bahwa orang-orang awam juga harus berijtihad terbuka. terbuka lebar pintu ikhtiar itu. Dia mengatakan hadza kadzibun wa buhtun wa mahdhul iftira. Ini adalah kebohongan, kedustaan dan fitnah, semata-mata fitnah, fitnah belaka.
0: Jadi Syekh mengatakan kami tidak pernah mengajak seperti itu. Orang yang berijtihad, ya, orangnya yang bisa berijtihad. Orang yang muttabi', mereka adalah orang yang mencerahkan akal pikiran. Akal pikiran. Ya, mencari kebenaran, mengikuti kebenaran. Dalam masalah ijtihad, kalau mereka tidak sampai, mereka biarkan pintu ijtihad hanya khusus dimasuki oleh orang-orang yang ahli dalam ijtihad. Ya. Jadi, kaum muslimin yang dirahmati Allah, tuduhan bahwa pernyataan berbedanya ini langsung menyangkal. Ya, ini adalah suatu hal-hal yang diada-adakan. Ya, kepalsuan, kebohongan, fitnah, fitnah belaka. Ya, itu fitnah. Nih. Lalu beliau mengatakan, kami katakan para ulama mereka berpendapat bahwa sepantasnya dan merupakan kewajiban untuk membuka pintu ijtihad bagi yang ahlinya. Jadi jangan ditutup. Sebagaimana yang demikian, pintu ijtihad itu terbuka sebelum dia tertutup rapat, ya, saya buka mendobra pemikiran yang jumud, mengatakan bahwa pintu ijtihad bisa dibuka. Namun bagaimana kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu untuk ahlinya, orang yang patut, ya. Jadi mereka dengan ijtihad, ya, dengan pemahaman mereka, orang-orang yang tidak mujtahid itu tidaklah satu level. Seolah-olah mereka ini menganggap suatu kezaliman orang-orang yang tidak sampai kepada derajat tidak ahli mujtahid dijadikan sebagai mukhalid, peniru buta. Ya, karena taklid itu secara ilmiah adalah tidak bermakna mengikuti sesuatu dengan serampangan, tidak melalui sudut pandang. Ya, kenapa ulama itu menghalalkan, kenapa ini mengharamkan? Yang penting halal katanya halal, haram katanya haram. Ini mengatakan fardu, ya fardu. Ini mengatakan sunnah, ya sunnah. Ya, apapun yang dikatakan dia mengatakan amin. Okey, bagus. Dia benarkan. Ini yang namanya muqallid. Yang penting banyak viewernya, banyak subscribe-nya. Oh, dah lah. Apa yang dikatakannya seperti lebih daripada Al-Quran. Itu namanya muqallid dan lebih parah lagi daripada muqallid. Ya. Ini kehidupan sekarang kaum muslimin. Jadi maka tak hayal kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada zaman sekarang ada permasalahan sikapnya dosa besar, ditanyakan kepada kepada netizen, kepada komentator dalam netizen, bagaimana pendapatnya? Banyak yang membolehkan, oh itu boleh. Lagi pula ditanya tentang membuka aurat, ditanya bintang film. Iya, itu kerjanya, buka aurat. Kalau dikatakan haram, ya tak jadi.
1: Ah, ini kebodohan namanya. Itu namanya taklid. Namanya taklid. Ya, itu namanya taklid. Saya mengatakan hadza huwa taqlidul a'ma. Ini taklid a'ma. Ya, tadi banyak tambahan dari saya ya. Nas tidak semua orang seperti itu. Ya. Tidak seperti itu, tidak semua orang, tidak semua orang yang bisa mentelaah, tidak semua orang yang bisa mengkaji, tidak semua orang pula mukallid, ya. Fauna sunnahum syai' min al-ilmi, ada orang yang mempunyai ilmu. Wa syai'un min al-fahmi, ada orang yang mempunyai pemahaman. Ada bihaitsu annahu idza 'arada 'alai qawlan al-'alimain jalilain min ulama sabin dalilun hadza kadza wa dalilun hadza kadza, yani al-aql yafham duna ay yabhath fi butun al-kutub wal ayat wal hadith was sahih wad da'if wal muawwal wa ghair muawwal innama yasma al-yara ba'da dhalika ra'yayn aw akthar bi adillah kulli ra'yin famayyaz hadza 'ala hadza wa yurajjih hadza 'ala hadza. Nah, di antara orang ada seperti itu, dihadapkan dia kepada dua pendapat para ulama. Ulama besar, bukan ulama kandang, kondang, bukan kondangnya, bukan kondang piwer. Ya. Kok ulama-ulama besar diakui, ulamanya adalah ulama besar. Ada pendapat dua orang ulama. Ulama ini mengatakan ini pendapatnya, dalilnya ini. Yang ini mengatakan ini, dalilnya. Langsung orang muttabi' ini memahami. Oh, ini arah pembacaan perkataannya. Oh, ini arah, ini maknanya masuk dalam pemahaman. Oke, ini pemahamannya. Walaupun tanpa membahas dalam kitab-kitab ataupun mencari ayat-ayat atau hadis-hadis, yang jelas dua ulama ini adalah yang orang yang dipercaya. Ya, walaupun dia tidak melihat kepada derajat hadis, ini orang-orang yang menilai di antara dua ulama ini. Tetapi ulama ini mengatakan, ini dalil-dalilnya, ini dalilnya. Adapun yang mengatakan seperti hadisnya adalah sahih, Islam adalah dhaif. Dia pahami penerangan, keterangan daripada ulama. Maka cenderung dia kepada salah satu pendapat ulama itu. Mentarjih, artinya menguatkan salah satu di antara pendapatnya dengan pemahamannya, dengan bakal ilmu yang adanya. Ini yang dinamakan dengan muttabi'. Jadi tidak lagi dikatakan muqallid. Lalu Syekh mengatakan, la ta'arata misla hadzal 'ar 'ala 'amati nas fa ma da ya'rifuna an sunan yakununa hayari kama sayati insyaallah iddasil ati alladhi ba'dahu law naqashna mas'ala ma kulli wahid yara an alhaq ma'ahu wa ma'dhurun tamaman lakin alladhi 'asha fi ad-da'wah as-salafiyyah qadaran min az-zaman arafu kayfa yanbaghi an ya'isha al-'am as-salafi la yaqa'u fi hadhihi al-hayra al-hayra الخلاصة هل يستوي عندنا مثلا بعض إخواننا الأفاضل هذا الإنسان نعامله كمعاملة رجل من عامة المسلمين لا يعرف عارف المتوي متوي كما يقال يا كما يقول العام هنا نعم وإنما هذا قد درس علم اللغة وعلم الحديث وأخذ الشهادة كلية الشريعة هل هذا كهذا لكنه حديث لا يستوي مثلا لذلك هذا الواقع قبل هؤلاء الأئمة المحققين ينصف الذي هم فرق بستوى عوام المسلمين وجهلتهم ومقلدتهم وانطلقوا عليهم متبعين كي يفرق بين المقلد الذي لا يعرف إلا قال شيء فقط Lakin asani yaqulul ka qala syekh illatu kadza warada alaihi fulan wa lan kadza lakinahu hadithu aib lakin hadza ta'wil wa hadza khilaf al amr ila akhir famayyiz hadha al insan wa nazzalahu bil manzilati allati wada'a Allah fiha la naj'aluhu ma'a awamil muslimin fa hadza dhulmun mubin. Singkatnya kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada kan tadi diimbangkan antara dua orang. Yang satu tidak mengetahui apa-apa, yang penting terima. Yang satu lagi membandingkan antara dua pendapat para ulama yang besar. Ya. Lalu orang yang seperti ini apakah bisa diperlakukan sama seperti orang awam? Tentu tidak, dia mempunyai ilmu. Dia sudah mempelajari ilmu syariat, bahkan dia mempelajari ilmu hadis, dia mempelajari, bahkan ada yang tamat sarjana syariah, mempelajari ilmu bahasa. Apakah bisa disamakan dengan orang awam? Orang awam yang tidak mengerti apa-apa. Tidak mengerti tentang alim saja tidak mengerti. Ya. Apakah itu alim maksurah, alim matqiyah, alim apa namanya? Mat namanya dalam tajwid, ya dia tidak ngerti, akan disamakan dengan orang apa? Kan tidak mungkin disamakan. Maka posisi orang yang belajar tadi ketika mendengar pendapat ini lalu dia memahami dalilnya lalu mengatakan, oh ini rupanya hadisnya lemah kata syekh ini, oh ini katanya ini takwilnya salah, ini apa namanya. Dia pahami itu. Dia cermati perbedaan-perbedaan kekuatan hujah masing-masing itu. Biar bisa membedakan sehingga baru dia mengambil pendapat di antara salah satu perbedaan pendapat tadi. Berpikir dia. Dia gunakan akalnya. Dia mempunyai dasar untuk mengetahui benar dan salahnya. Dekatnya kepada kebenaran. Tentu orang ini tidaklah sama. Zalim namanya menyamakan awam dengan orang yang belajar. Itu kata Syekh. Ya. Jadi tidak berarti kaum muslimin yang dirahmati Allah. Orang yang mendingkan perkataan ulama itu adalah muqallid. Tidak sama. Zalim itu. Zalim. Ini secara akal sehat tidak sama. Tidak sama. Ini bisa membedakan. Walidhalika iftarah al-ulama faja'alu maratib al-ilmi thalatha. Oleh karena itu kata Syekh, para ulama memberikan gagasan, apa namanya, ikhtirah, gagasan atau usulan, ya. Mereka menjadikan level-level orang yang berilmu itu ada tiga. Level-level dilihat dari segi ilmu. Ada tiga level. Dilihat dari segi ilmu. Dilihat daripada segi pengetahuan. Yang martabat level pertama yang dinamakan dengan ijtihad. Ini adalah level yang tertinggi. Level yang tertinggi. Jadi siapa yang ijtihad ya Syekh? Syekh mengatakan, huwa alladhi yatamakkanu min fahmil mas'alah mubasyaratan min al-kitab wa sunnah. Adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk memahami masalah langsung daripada Alkitab dan As-Sunnah. Ini adalah mujtahid. Dia mempunyai kemampuan langsung memahami. Ini dia langsung bisa memahami. Ini level yang tertinggi. Yang saya mengatakan wa arqal maratib. Ini level yang paling tinggi. Wal martabah tsaniya al-ittiba, pengikut. Apa itu? Yatamakkanu min fahmi kalamil musibin wa adilatihim ba'da ardiha. Walittila' alaiha wa tiba' dalil al-aqwa mimman dunahu. Level yang kedua. Tingkat yang kedua. Yaitu al-ittiba' mengikuti. Orangnya namakan muttabi'. Siapa dia? Ia adalah orang yang mampu memahami perkataan orang-orang mampu memahami perkataan yang benar. Bersamaan dengan dalil-dalilnya. Setelah dalil-dalil itu dipaparkan kepadanya. Kepada mereka. Dan mampu mereka untuk mentala'ah dalil tersebut. Sehingga mereka bisa memutuskan bahwa ini lebih kuat, ini pendapatnya lebih rajih, ini pendapatnya lebih hebat, ini pendapatnya lebih dekat kepada kebenaran. Nah, ini kelompok yang kedua. Tidak sampai kepada kelompok mujtahid. Tidak sampai kepada kelompok mujtahid, akan tetapi bisa dia memilah dan memilih dengan cara yang benar berdasarkan ilmunya. Bukan pokok-pokoknya. Ya. Bukan pokok-pokoknya. Bukan demikian. Kalau katakan pokok-pokoknya yang benar itu adalah ini, pokoknya ini benar, itu masih muqallid. Namanya kita hanya boleh bermazhab Syafi'i saja. Itu namanya muqallid, walaupun doktor dia. Itu namanya muqallid. Walaupun profesor. Itu namanya muqallid. Muqallid yang punya kalung profesor. Kan gitu. Ya bedanya, kerbau diberikan apa namanya, kalung lehernya emas, tapi juga untuk ditekik. Itu. Tapi kalau dia mengatakan, ini mengatakan, yang penting, yang benar itu adalah Hanafi. Nah, ini juga mengkolek kepada Hanafi. Yang penting adalah apa yang banyak dilakukan orang. Itu namanya taklid kepada awam. Ini tidak. Orang yang benar adalah orang yang ada dasar ilmunya, maka mereka memilih mana yang kuat. Ingat ya, ada dasar ilmu. Ah, baru yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah al-muqallid. Al-martabatu al-thalitha al-muqallid. Yang mengatakan al-muqallid. Yang tiga adalah muqallid. Mislul awam tamaman. Seperti orang awam. Seperti orang awam. Sepenuhnya seperti orang awam. Seperti orang kebanyakan. Fahadha takul lahu hadha haram. Ya kulu amin. Kamu katakan ini haram. Oh iya ya. Kamu katakan ini katanya halal. Ini halal ini. Oh iya juga ya. Pokoknya amin. Oh oke. Benar itu. Ya berarti sesuai dengan seleranya. Itu namanya muqallid awam. Awam. Tidak ada dasar-dasarnya kecuali adalah membabi buta, pokoknya yakin. dalilnya pokoknya. Jadi ada pokok, pokoknya. Ya. Oleh sebab itu Syekh mengatakan wali hada fa man ja'ala fa man jahala bal min al-ghabawa fa min al-jahli wa bal min al-ghabawa fi anu sawiya baina mutakharij fi kulliyati syariah badlan an madaris fi kulliyati syariah wa baina ar-rajul al-jahil alladhi la ya'rifu min al-ilmi wa la min al-fiqhi shay'an alladhi yaqulu hadha dhulmun munafiqun qabla an yadhibu khayra wa hadha huwa dhulmul. Oleh kerana itu kata Syekh, termasuk suatu kebodohan dan ke al-ghabawa, kedunguan. Al-ghabawa, kedunguan. Atau ketololan. Mana bagus? Ketolol. Termasuklah kebodohan atau kedunguan jika kita menyamakan antara orang lulus fakultas syariah, bahkan dosen-dosennya, dengan disamakan dengan orang yang tidak belajar, disamakan dengan orang bodoh, tidak mengerti ilmu fikih, tidak mengerti hadis, tidak mengerti apa namanya ilmu bahasa Arab, disamakan. Ya, orang yang menyamakan ini adalah orang yang telah menzolimi dirinya sendiri sebelum dia menzolimi orang lain. Jangan, hadza huwa dzulmun mubin. Ini adalah kezaliman yang benar-benar nyata. Jadi menganggap semua orang harus ikut. Padahal kaum muslimin yang dimati Allah, kaum masyarakat itu berlevel, ada orang yang berpendidikan. Namun banyak orang-orang berpendidikan seperti itu, kaum muslimin yang dimati Allah, mendudukkan dirinya sebagai muqallid. Ini menzalimi dirinya, kaum muslimin yang dimati Allah. Artinya, membuat dirinya sebagai orang yang menjaga kemuliaan. Kalau agak kasar. Ya. Kaifa yuqalu anna al-imam mujtahid alzamu tibaa' bi tibaa'ihi? Alaysu yaqra'un fi tabar alladhina tubi'u min alladhina tabau? La yaqulanna munharif 'an as-sunnah hadhihi al-ayat nazal far. Ada soal yang penting di sini. Ya. Ya, soal bagaimana bisa dikatakan bahwa imam mujtahid memastikan orang untuk mengikuti dia? Bukankah mereka membaca intabara ladzina tubi'u min ladzina tabau? Wala yakulan munharif anis sunnah, sehingga mereka tidak dikatakan berpaling dari perlemahan sunnah. Ya. Kenapa? Hadil ayat nazal kekufar. Dia mengatakan, bukankah ini, tidak boleh dikatakan bahwa ini adalah menyelisih sunnah, karena ayat ini berbicara dengan tentang orang kufar, turun tentang orang kufar. Jawabannya saya mengatakan na'am, ini benar, ayat ini berbicara tentang orang kufar. Na'am, Allahu anzalahu anzalaha fil kulfil kufar. Benar itu, Allah menurunkan kepada kufar. Wa nahnu la na'mal 'alal kufar, la na'malu 'amal kufar. Kita kan tidak boleh mengamalkan amalan orang-orang kufar. La nattabi'a imatana 'ala 'ama wa inna ma 'ala basira. Ini bedanya. kita tidak mengikuti imam-imam itu dengan mengikuti membabi buta, akan tetapi mengikutinya dengan basirah. Tidak mengikutinya dengan membabi buta, akan tetapi mengikutinya dengan basirah. ومن هذا المعنى أن ننسب إلى الأئمة شيئا ما قالوا termasuk membabi buta adalah kita menisbarkan suatu perkataan kepada imam padahal imam itu tidak pernah mengatakan. Ini ada perkataan Imam Syafi'i. Iyalah Imam Syafi'i katanya. Apa contohnya? Apa contohnya? Imam Syafi'i memerintahkan apabila kita beribadah mengucapkan niat. Sebelum solat kita mengatakan usalli fardhu dhuhri arba raka'atin ma'muman ada'an lillahi azza wa jalla. Ada yang mengatakan Imam Syafi'i mengatakan itu. Datang ni, ya benar itu. Ini mazhab Imam Syafi'i. Ini mazhab Imam Syafi'i ini. Padahal Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan seperti itu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa apabila solat tersebut tidak, ya, niat itu tidak didahului dengan mendahului takbir, tidak bersama dengan takbir. Bagaimana pula tidak mendahului dengan takbir kalau tidak diucapkan? Tidak bersama, apa namanya, tidak setelah takbir, bagaimana pula setelah takbir? Berarti dia tidak diucapkan. Yang diinginkan Imam Syafi'i adalah niat itu adalah di dalam hati mengukuhkan tidak dengan mengucapkan soli. Cobalah kita dengar ya kajian-kajian ya, ini mazhab Imam Syafi'i itu mana Syafi'i mengatakan seperti itu. Yang mengatakan itu Imam Syafi'i, itu namanya muqallid. Maka banyak da'i-da'i yang pada dasarnya muqallid. Pernyataan yang tidak benar disandarkan kepada a'imah. Pada a'imah. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada faedah yang bisa kita ambil dari tadi. Saya tidak membaca semuanya. Ya. Berdasarkan penjelasan Syekh Albani dalam ceramahnya di atas, dapat kita ambil kesimpulannya. Manusia itu mempunyai tingkat yang berbeda. Ya. Sebagaimana para ulama membaginya menjadi tiga tingkatan, mujtahid mampu menggali hukum, mampu memahami dalil-dalil langsung, ya. Yang kedua adalah mujtahid yang mampu menggali hukum, apa namanya, yang pertama mujtahid yang mampu menggali hukum, yang kedua adalah yang memahami dalil-dalil dan bisa membandingkan antara pendapat antara ulama-ulama yang berselisih, dan tugasnya dia adalah merojihkan atau menguatkan, ya, tugasnya menguatkan. Yang ketiga adalah muqallid, mengikuti secara babi buta tanpa pengetahuan kepada dalil, ya, hanya mengikuti ucapan tokoh, mengikuti ucapan orang yang viral dan sebagainya. Pengertian taklid atau adalah menerima perkataan tanpa mengetahui hujahnya. Yang penting adalah mengikuti. Yang penting adalah orang itu kena keterpohorannya kah, kena terkena. Itu namanya tak. Ada peristiwa yang mampu untuk mengetahui pendapat-pendapat para ulama mantelah. Kemudian juga di sini, ya, Syekh Albani tidak memastikan manusia harus menjadi muttabi'. Ya, karena ada manusia itu adalah ittiba, ada yang mujtahid. Berikan porsinya kepada orang yang berhak untuk beristihad. Mana yang mempunyai dasar-dasar ilmu, maka jangan menjadi taklid. Mana yang sifatnya adalah awam, maka percayalah kepada orang yang diyakini kejujurannya. Ya. Jadi, tidak ada pemaksaan kepada mazhab tertentu. Kemudian juga Syekh menerangkan bahwa pintu istihad itu terbuka. Tapi untuk siapa? Untuk ahlinya. Pintu istihad itu adalah terbuka untuk ahlinya. Kemudian juga sikap yang adil adalah tidak menyamakan antara manusia, sesama manusia. Tidak disamakan dalam sisi pemahaman, dalam sisi bagaimana dia menerima keterangan para ulama. Ada yang muqallid, ya, karena tidak mempunyai kemampuan sama sekali. Ada yang muttabi', dia bisa mentelaah, bisa membandingkan. Ada yang mujtahid, karena dia mempunyai piranti dan perangkat untuk bisa memahami. Maka dari paparan yang telah dijelaskan tersebut, bahwa tuduhan ini mengklaim diri sebagai mujtahid dan menganggap orang semuanya bisa mujtahid, ini adalah klaim yang bodoh dan mengada-ada. Faktanya itu Syekh Albani menerangkan tentang perbedaan antara manusia. Tidaklah sama antara yang belajar dengan yang tidak belajar. Kalau sama, bahkan itu namanya apa? Namanya zalim. Ya. Dan juga ketika mengatakan bahwa Syekh Albani mengharamkan taklid sama sekali, ini juga salah. Ya, mengharapkan taklid sama sekali salah. Karena dari apa yang beliau katakan, faktanya justru ya orang-orang awam itu caranya ya untuk mengikuti alim. Mengikuti alim. Orang yang berilmu, mempunyai dasar ilmu, harus mengikuti cara muttabi'. Orang yang ijtihad, maka dia harus berijtihad. Nah. Jadi, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, tuduhan terhadap Syekh Albani banyak sekali. Jadi, tuduhan-tuduhan yang bohong, tuduhan-tuduhan yang dusta. Ya, tuduhan-tuduhan yang bohong, tuduhan-tuduhan yang dusta. Apalagi kalau tuduhan mengatakan Syekh Albani memastikan orang mengikuti pendapatnya. Atau orang-orang yang salafi itu menuduh orang apa? Mesti mengikuti Syekh Albani. Ini juga kesalahpahaman seolah-olah kita menuduh fanatik, taklid. Ya. Faktanya tidak, Syekh Albani menyatakan bahwa ketika dalil dipaparkan, tugas seorang yang memilih bukan memaksa. Beliau tidak pernah mengklaim bahwa pendapatnya adalah salah satu pendapat yang satu-satunya pendapat yang mutlak. Ya. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dan juga dikatakan bahwa kesalahpahaman dalam memahami ayat ittaba'ur lazibi'u min allazina tabau. Itu adalah untuk orang kafir, tidak kaum mukminin. Allah. Itu apapun kesalahan mengikuti kesalahan. Apapun kesalahan apabila

0: Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Ustaz dari Sumadi Ibrahim Al-Syafi'illahu Ta'ala dari pembahasan yang telah disampaikan. Semoga menjadi pencerahan kepada kita semuanya. Dari silsilah pilihan kajian Syekh Al-Albani telah kita ikuti bersama. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita. Barangkali ada beberapa pertanyaan atau satu dua pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kami persilakan waktu dan kesempatan pada kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya seputar pembahasan atau pertanyaan lainnya juga dipersilakan. Untuk nomor telepon silakan hubungi di 08117530000 atau nomor telepon WA di 08117545444. Untuk SMS dan WA silakan dikirim di 08117545444. Dan kami ingatkan juga untuk pemirsa yang menyimak kita di streaming YouTube, Facebook dan Instagram, nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Baik, dipersilakan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah untuk pertanyaan dari telepon kami persilakan terlebih dahulu untuk nomor 08117530000 atau nomor telepon WA di 08117545444. Untuk SMS dan WA silakan dikirim di 08117545444. Sembari menunggu pertanyaan dari telepon, pertanyaan langsung dari telepon, barangkali kita coba angkat pertanyaan-pertanyaan yang ada. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ya, Ustaz, saya pernah mendengar sebuah kalimat seperti ini. Jangan suka menyalah-nyalahkan, nanti kita lihat saja hukumnya ketika di akhirat nanti biar jelas. Kurang lebih seperti itu bunyinya Ustaz. Apakah perkataan seperti ini batil Ustaz? Barakallahu fiik.
1: Alhamdulillah wassalatullahi wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jangan menyalah-nyalahkan, nanti kita lihat di akhirat. Ya, pede yakin, pede kali bahwa dia yakin dengan perkataan yang benar. Kita katakan yang benar adalah benar, yang salah ialah salah. Ya, tetapi ketika kita membenarkan, menyalahkan suatu pernyataan yang salah, harus benar-benar jelas dengan dalil-dalilnya. Langsung jangan itu salah tuh, itu apa namanya, jangan. Ya, jelas. Karena kadang-kadang orang tidak mengerti di mana letak kesalahannya. Tidak mengerti letak kesalahannya. Kayak tadilah umpamanya. Benar itu Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Ya, kalau lihat nanti di akhirat kita lihat nanti. Nah, ini kan namanya pede kali. Seolah-olah dia pernah membaca buku Imam Syafi'i. Al-Um. Ya, orang yang membaca buku Al-Um mengetahui bahwa Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan seperti itu. Ya, imam-imam mazhab daripada imam-imam daripada Syafi'iyah pun tidak pernah mengatakan Imam Syafi'i berbuat seperti itu. Ya, kalau tidak solat itu dengan memalcau soli, maka solatnya tidak sah. Ya, ini mengatakan sah, ini tidak sah. Nah, kalau mau tahu nanti di akhirat kita lihat nanti siapa yang benar solatnya. Nah, itu kebodohan namanya. Ya, kata-kata seperti ini.

0: ada kata-kata bodoh. Mengklaim bahwa apa yang dikatakan benar 100%. Ya. Yang lain itu adalah salah. Nanti dibuktikan. Saya buktikan nanti di akhirat. Kamu yang salah, saya yang benar. Kan itu artinya. Ya. Ini bukan perkataan orang yang berilmu. Ini bukan perkataan yang berilmu. Lebih dekat kepada perkataan orang muqallid. Ya. Tentu adalah kondisional sifatnya. Bagaimana kondisi dia mengatakan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga yang bertanya dan kepada kita semuanya menjadi teman ilmu, menjadi teman ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertanyaan selanjutnya, barangkali ada yang bertanya langsung pada Ustaz dari telepon 0811 7530 atau nomor telepon WA di 0811 7545 4444. Dipersilakan. Untuk nomor-nomor yang kami sebutkan tadi, bagi pemirsa yang menyimak terus streaming Facebook, Instagram, nomor yang disebutkan juga telah kami lampirkan di layar monitor masing-masing. Kita angkat pertanyaan selanjutnya. Di sini ada WA yang telah mengirimkan pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Musik apakah yang termasuk haram Ustadz? Maksudnya musik apakah termasuk haram Ustadz? Hukum mendengarkan lagu-lagu daerah apakah juga termasuk haram? Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih atas jawabannya dari hamba Allah di Pekanbaru.
0: Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, pendapat yang lebih kuat, ya, dan musik adalah haram, ya, itu termasuk lahwal hadis, nyanyian-nyanyian cinta, nyanyian-nyanyian apa namanya yang semuanya itu diikuti dengan musik, ini jelas ini adalah pendapat haram dan banyak para ulama menerangkan tentang itu, ya, itu pendapat yang ulama tentang itu. Walaupun ada yang menghalalkan, ada yang menghalalkan, tapi kalau ulama dahulu yang menghalalkan itu tahu dia musik-musik sekarang itu, mungkin tidak ada yang berani menghalalkan, apalagi pentas Isra dan Mi'raj ada yang berjoget-joget pula dulu pakai celana pendek. Isra Mi'raj Maulid Nabi, ya, mana ada? Ya, di Indonesia ada juga yang menghalalkan hal-hal seperti itu. Selawatan namanya, ya. Selawatan dengan goyang yang menor dan sebagainya. Ada juga yang menghalalkan. Jadi soal halal dan haram apabila dikembalikan kepada selera, maka orang kita jagonya. Ya, jagonya. Apabila sesuai dengan seleranya halal, kalau tidak sesuai maka haram. Ya. Musik, kebanyakan para ulama mengatakan haram dan melalaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun lagu-lagu daerah apabila diikuti, diiringi dengan musik juga demikian, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Adapun teks-teksnya selagi tidak bertentangan teksnya dengan syariat, maka tidak masuk teks-teks yang haram. Ya Allah alam sawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas, menjadi taman ilmu juga kepada kita semuanya. Silakan kalau masih ada pertanyaan dari telepon atau WA yang ingin ditanyakan, silakan dikirim di 0811 7545 4444, teman-teman. Nah, kalau tidak ada Ustaz, mungkin kita juga kan untuk pertanyaan untuk pertanyaan itu saya terlebih dahulu untuk hari ini. Barangkali ada tambahan Ustaz sebagai akhir dari kesempatan kita untuk pertemuan kali ini. Nah Ustaz.
0: Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Syekh Albani rahimahullah, ya, mengukuhkan dirinya bahwa beliau adalah kebanyakannya adalah termasuk muttabi' dan mengajak manusia untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ada kalah hal-hal yang apa namanya, ada hal-halnya di antara keadaan kami berijtihad katanya dalam beberapa permasalahan terjadi saat ini, ya, di mana orang muqallid tidak mau berijtihad, tidak ada orang yang tidak mampu berijtihad di sini, kami berusaha untuk berijtihad di dalam masalah dalam masalah kontemporer, ya. Maka di sini beliau mengatakan pada dasarnya kami adalah muttabi', ada kalanya atau ada banyak hal yang pada zaman-zaman sekarang kami adalah berijtihad dan kadang-kadang menyelisih yang lain. Kadang-kadang juga menyelisih yang lain, ya. Dan yang penting di sini adalah para penuntut ilmu harus berusaha untuk menjadi muttabi' dan memilih. Andai kata terjadi ijtihad-ijtihad para ulama, maka gunakan kemampuan untuk memilih pendapat-pendapat tersebut dengan teori atau dengan dasar-dasar ilmu, ya, supaya apa, supaya tidak kita memberikan pemahaman yang keliru atau ada perkataan-perkataan yang lama kita buat lagi pada perkataan yang baru supaya tidak timbul lagi kesalahan baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Kembali kami juga kepada guru kita Ustaz Ismail Ibrahim Al-Sih, hafizallahu taala. Dari pembahasan yang telah disampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu kepada kita semuanya, dan insyaallah taala kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan berikutnya dari pembahasan ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita untuk kembali bersua. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: makna celakalah orang yang sholat. Al-Hafidh Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tuma'ninah. Tuma'ninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tuma'ninah. Jika tidak tuma'ninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, ulangilah sholatmu karena sholatmu batal. Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tuma'ninah ketika rukuk, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tuma'ninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tuma'ninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tuma'ninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Termasuk juga tidak meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan tegakkanlah shaf di dalam sholat, karena sesungguhnya menegakkan shaf termasuk di antara baiknya sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: بِالتَّقْوَى. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
5: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab رضي الله عنه beliau berkata saya telah mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung. Di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا رواه البخاري. Dari أنس بن مالك رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya.

0: rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alayh. Wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
0: يا الله Selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Min adhkaril masa.
1: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr. Wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan

0: belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaib wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya, sesuatu di bumi, dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar, dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore, tiga kali.
1: Raditu billahi rabbah, wa bil-islami dina, wa bi-muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiya. Raditu billahi rabbah, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
5: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, pemuda begitu besar perannya. Pemudalah yang diharapkan untuk mewujudkan segala macam bentuk kebaikan-kebaikan. Adapun orang-orang yang telah tua renta, memang mereka memiliki pengalaman yang dalam, tapi mereka tak memiliki tenaga yang kuat. Tidak sebagaimana energiknya para pemuda. Karena itulah kita perhatikan dalam Islam, yang menyebarkan Islam ini pemuda. Lihatlah bagaimana Allah memuji pemuda-pemuda yang menyelisihi agama dan budaya masyarakatnya dalam surah Al-Kahfi. Kata Allah, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka lah para pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka, maka kami tambahkan bagi mereka petunjuk. Kata-kata fityah menunjukkan mereka para pemuda. Pemuda adalah harapan bangsa. Ketika pemuda rusak, jangan pernah berharap bangsa akan menjadi bangsa besar kalau pemudanya pemuda yang rusak. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh naif rasanya, sungguh memprihatinkan fenomena yang sangat miris kita melihat para pemuda yang mereka hilang. Ya, adalah generasi yang hilang, lebur bersama musuh-musuh Islam. Kita melihat berbagai macam bentuk ragam tipe-tipe pemuda yang mereka mengacu kepada pemuda-pemuda yang bukan tegak di atas Islam. Lihat dari cara mereka berpakaian. Lihat dari cara mereka menggunting rambut. Lihat dari tato-tato mereka. Anda akan paham bahwa inilah pemuda-pemuda yang terfitnah dengan zaman. Mereka mengatakan inilah ciri-ciri pemuda milenial. Apa ciri-cirinya? Rambut cepak atau rambut botak diiris-iris. Ciri-cirinya penuh tato. Inilah pemuda milenial, kata mereka. Tapi inikah pemuda yang inginkan Islam? Tidak. Islam ingin pemuda memiliki jiwa-jiwa yang besar. Subhanallah. Untuk berkhidmat terhadap bangsa dan negaranya. Untuk agamanya. Ini ciri-ciri pemuda. Dan kita pernah melihat bahwasanya dalam sejarah berkumpul 4 orang pemuda di bawah naungan Ka'bah. Mereka pun berkata, kita adalah para pemuda. Apa yang akan kita jadikan sebagai mimpi-mimpi kita? Subhanallah. Berkata yang pertama, Musa bin Zubair, saya bermimpi, bercita-cita, saya akan menjadi penguasa di Irak. Saya akan menikahi 2 wanita cantik, perempuan-perempuan salihah, putri Talhah dan putri Husain. Itu yang jadi cita-cita besar saya. Maka berkata yang kedua, Urwah. Adapun saya, kata Urwah, saya bermimpi menjadi seorang ulama al-hadis yang duduk bersimpuh datang kepada saya manusia mengambil ilmu hadis dari Rasulullah SAW. Mereka datang dari berbagai macam penjuru dunia. Ini obsesi yang kedua, Urwah bin Zubair, dari Musa bin Zubair. Yang ketiga, ya, Abdul Malik bin Marwan, dia berkata, saya bermimpi saya menjadi penguasa, menguasai dunia, menjadi khalifah. Subhanallah. Maka yang terakhir, Abdullah bin Umar, sahabat Nabi. Yang tiga ini tabi'in, yang satu sahabat Nabi. Dan lihatlah bedanya kualitas. Maka berkatalah mereka kepada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar, engkau ni apa cita-citamu? Berkata Abdullah bin Umar, hai saya Abdullah bin Umar, cita-cita saya berharap semoga masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ini ingin menjadi gubernur di Irak. Menikahi 2 putri yang cantik jelita, terkenal kejelitaannya, kepintarannya, kesolehannya, putri Talha dan putri Husain. Itu obsesinya. Yang kedua, Urwa menjadi ulama, datang kepadanya orang menimba ilmu. Yang ketiga, Abdul Malik. Dan yang terakhir, Abdullah bin Umar. Di antara empat orang ini, mana yang paling besar cita-citanya? Yang paling besar adalah Abdullah bin Umar. Dia menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri pemuda yang obsesinya adalah negeri akhirat, bukan dunia yang fana. Subhanallah. Dan akhirnya kita melihat bagaimana keempat pemuda ini semua berjuang berhasil mewujudkan mimpi-mimpinya. Jadilah Mus'ab sebagai gubernur negeri Irak di Kufah ketika saudaranya Abdullah bin Zubair menjadi penguasa di Hijaz. Urwah menjadi salah satu daripada ulama-ulama di Madinah. Disebut dengan nama Fuqaha Us-Sab'ah. Datang orang menimba ilmu kepadanya. Dan Abdul Malik berhasil menjadi penguasa dinasti Bani Umayyah. Dan kita berharap Abdullah bin Umar pun berhasil pula meraih mimpinya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa di muka Allah Subhanahu wa taala, silakan kejar cita-citamu. Silakan bermimpilah. Tapi seorang pemuda yang hakiki adalah memiliki mimpi yang besar, mimpinya tidak menjejak di bumi tapi melanglang buana ke langit, itu seorang pemuda. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Dahulu aku berharap menjadi gubernur. Akhirnya Allah berikan kepada aku jabatan, aku menjadi gubernur di kota Madinah. Apa kata Abdullah? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Innali nafs tawwaqah, innali nafsan tawwaqah, aku ni punya jiwa yang selalu senantiasa ingin sesuatu yang tinggi. Ya, fashtaqat ilal imarah. Jiwaku ini ingin menjadi seorang gubernur. Akhirnya fawajadtuha. Aku pun mendapatkan gubernur. Jadilah dia gubernur, subhanallah. Kemudian dia malah meninggi, lebih tinggi daripada itu lagi. Jiwaku ini fashtaqat ilal khilafah, ingin menjadi khalifah. Akhirnya aku dapatkan khalifah. Sekarang tak ada lagi jiwaku ini memiliki keinginan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Maka aku tak bermimpi kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Ku harap aku pun mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini pemuda. Dan perhatikan dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di antara 7 golongan yang Allah akan naungi di hari kiamat, siapa di antaranya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, rajulun nasha'a ala ibadatillah. Seorang pemuda yang dia tumbuh berkembang dari kecil hingga masa dewasa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemuda yang dahsyat. Ketika orang semua tenggelam dalam menghabiskan masa muda mereka untuk hura-hura, dia tidak. Subhanallah. Ini lelaki yang Allah akan naungi kelak di padang mahsyar dengan naungan arsy Allah ketika tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan bagaimana para pemuda di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Datang Abdullah bin Umar ingin berjihad bersama Nabi pada perang Uhud. Ditolak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam karena berusia 14 tahun. Ada seseorang berkata, "Ya Rasulullah, aku ini jago panah. Izinkan aku berperang membela agama Allah." Maka Nabi mengetesnya, letakkan satu tempat kau panah dan dia panah tepat. Umurnya belum sempurna. 15 tahun, masih 14 tahun. Maka Nabi izinkan dia. Allahu Akbar. Salah seorang sahabatnya protes, "Ya Rasulullah, kenapa kau izinkan dia? Kenapa saya tak kau izinkan? Demi Allah, saya akan mengalahkan dia dalam bertinju." Akhirnya keduanya disuruh Nabi untuk bertinju. Akhirnya yang jago panah dikalahkan oleh sahabatnya. Dua-duanya diizinkan Nabi SAW untuk ikut berperang. Berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pemuda. Subhanallah, ini pemuda harapan Islam, bukan pemuda milenial menjadi sampah masyarakat. Mengganggu masyarakat dengan tampilan yang tidak nyaman seseorang melihatnya. Subhanallah, rambut yang dicat warna biru, warna merah. Subhanallah. Ya, bentuk wajah yang begitu aneh dipenuhi dengan tato bagaikan baju batik tubuhnya. Subhanallah. Di sana sini ada anting, sini ada anting, sini ada anting, di sini ada anting, di sini ada anting. Inikah pemuda milenial harapan Islam? Tidak. Lihatlah bagaimana Usama berusia 18 tahun. Diperintahkan Nabi memimpin pasukan besar menghadapi Romawiyah, 18 tahun usianya. Allahu Akbar. 18 tahun anak-anak sekarang apa kerja mereka? Buat klub motor, ngebut. Ya, menyusahkan orang tua. Ini bukan pemuda harapan Islam. Katakan mereka pemuda milenial, tapi ini bukan harapan Islam. Jadilah Anda pemuda harapan Islam. Jadilah Anda memiliki jiwa yang besar. berkhidmat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa tub ilaihi wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسب

يعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق

شديد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.

فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية.

0: نصيرا
1: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا

أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل

0: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimakumullah. Jazakumullah khairan masih bersama kami dan saat ini kita berada pukul 17 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Akan kita dengarkan kajian bersama Ustaz Dr. Abdullah Zain, LCMA, Filallahu Ta'ala. Nah, dari kajian yang pernah disampaikan dengan tema Menegakkan Tauhid dan Menjauhi Syirik. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dan baik. Dari studio, anak cuman selamat mendengarkan.
3: Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. إلى يوم القيامة أما بعد. Salah satu agenda yang sangat dirindukan oleh kita semua adalah agenda di mana kita bertemu bukan hanya sekedar untuk melepas kangen, tapi juga bertemu untuk merices keimanan kita, untuk memperbaharui keimanan kita. Karena rata-rata banyak di antara kita itu yang punya jadwal rutin untuk menyampaikan ilmu setiap hari. Sehingga kadang-kadang tidak terasa bahwa dia lupa untuk ngecas ilmu yang ada di dalam dirinya. Selalu memberi dan jarang untuk menambah. Dan itu berakibat lama-lama materi yang disampaikan adalah itu-itu saja. Kenapa? Karena kehabisan materi. Dan yang lebih parah dari itu adalah kita jadi terlalu fokus untuk memperbaiki orang lain dan lupa untuk memperbaiki diri sendiri. Dia menyampaikan sebuah nasihat yang dia sendiri gak peduli apakah dia mengamalkan nasihat itu atau tidak. Maka agenda yang seperti ini sangat dibutuhkan untuk menambah ilmu dan untuk memperbarui keimanan. Adapun materi yang diamanahkan kepada kami adalah mengkaji sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang tidak asing bagi kita. Beliau adalah Syekh Salih Ibnu Abdullah Ibnu Hamad Al-Utsaimi hafizahullahu taala. Salah seorang ulama Arab Saudi yang lahir pada tahun 1971. Berarti berapa usia beliau sekarang? 1971. Berarti berapa usia sekarang? Berapa? 55. Ada yang lebih senior dari beliau di sini? Ada? Masya Allah. Ya. Di usia yang beliau belum sampai 60 tahun. Tapi banyak orang yang sangat merindukan kajian-kajian dan karya-karya tulis beliau. Kenapa demikian? Padahal tidak sedikit orang yang usianya di atas beliau. dan menyampaikan kajian atau menulis buku seperti beliau menulis buku, bahkan mungkin lebih banyak. Berdasarkan pengamatan terbatas kami, beliau itu punya ciri khas. Di antara ciri khas yang paling menonjol dari beliau adalah satu, at-ta'sil. Dan yang kedua, at-tashil. Apa yang pertama? At-ta'sil. Yang kedua apa? At-tashil. Apa itu at-ta'sil? At-ta'sil itu adalah membangun fondasi ilmu. Kalau at-tashil apa? Memudahkan orang memahami ilmu. Kita ulangi. Apa yang pertama? At-ta'sil. Apa at-ta'sil? Membangun fondasi ilmu. Yang kedua? At-tashil. Apa? Memudahkan orang memahami ilmu. Yang pertama adalah at-ta'sil. Kalau kita perhatikan, beliau punya program-program yang runut, yang rapi. Jadi kalau beliau ngisi itu enggak ngalor ngidul. Ngisi itu bukan enggak jelas ujungnya. Dan itu bisa kita perhatikan dari beberapa program yang beliau bikin. Misalnya baramiju muhimmatil ilm misal. Ya. Ada mustawa 1, ada mustawa 2, ada mustawa 3, level 1, level 2, level 3. Yang ini manfaatnya apa? Manfaatnya itu akan membuat ilmu seseorang kokoh. Akan membuat pemahaman seseorang itu kuat. Kenapa demikian? Karena dibangun di atas apa tadi? Fondasi. Salah satu juga yang menunjukkan taksil dalam kajian beliau adalah ketika beliau menyampaikan dalil, maka hampir selalu mengiringinya dengan wajhul istidlal. Ketika menyampaikan apa? Dalil. Hampir selalu mengiringinya dengan apa? Wajhul istidlal. Dalil ini dijadikan sebagai argumen, sebagai landasan dari sebuah prinsip. Apa korelasinya? Wajhul istidlal. Apa korelasi? Gimana kok bisa dalil ini dijadikan sebagai argumen untuk mendukung sebuah prinsip? Maka beliau jelaskan. Dan kita akan menyaksikan insya Allah dalam buku ini bagaimana beliau sangat fokus dalam poin tersebut. Ini yang pertama. At-ta'sil. Yang kedua, apa tadi? At-tashil. Apa at-tashil? Memudahkan orang memahami ilmu. Jadi kalau kita perhatikan kajian-kajian beliau, buku-buku beliau itu bahasanya sederhana. Tidak menggunakan kosakata yang susah untuk dipahami. Kalaupun suatu saat beliau menggunakan sebuah kosakata yang kira-kira agak sulit dipahami, maka beliau akan kasih footnote. Ya. Sehingga kita tidak sibuk untuk buka kamus. Dan beliau salah satu cara untuk memudahkan murid memahami materi adalah beliau akan melihat level pemahaman muridnya. Apakah ini pemula? ataukah menengah atau lanjutan. Makanya beliau mengkritik orang-orang yang ngajarin sebuah materi ya terlalu berpanjang lebar, padahal yang ada di hadapannya adalah orang-orang yang masih pemula. Dan ini penting ya. Jadi jangan-jangan santri-santri kita gak suka nahwu karena apa? Karena jangan-jangan santri-santri gak suka nahwu. Santri suka nahwu gak? Enggak. Jangan-jangan santri itu banyak yang gak suka nahwu gara-gara gurunya. Oh, berarti yang salah siapa? Muridnya. Jangan-jangan yang bermasalah gurunya. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengemas materi nahwu dengan pemaparan yang sangat mudah dipahami. Dia terlalu sibuk untuk menampilkan keluasan ilmu yang dia miliki. Dia tidak mengukur muridnya ini adalah orang yang baru masuk pondok dari sekolah umum. Tamatan STM misalnya. Kemudian masuk ke mana? Pondok. Begitu masuk pondok, langsung ditanya, ini fi'il apa? Fi'il apa? Lewong fi'il aja? Gak tahu. Harusnya, kalau guru itu tahu murid-muridnya adalah orang-orang yang masih nol pudul. Ya, nol pudul itu apa? Ya sama sekali gak ngerti. Ya. Seharusnya dia itu menjelaskan dulu dalam bahasa Arab. Ada namanya al-kalim. Ada namanya kata. Di dalam bahasa Arab kata itu terbagi menjadi berapa? Hah? Tiga. Satu namanya ismun. Yang kedua namanya fi'lun. Yang ketiga namanya harfun. Nah harfun itu pun juga harus dijelaskan. Harfun ini bukan yang dimaksud itu bukan alif, ba, ta, sa gitu loh. Karena kalau huruf di dalam pengertian bahasa Indonesia itu adalah A, B, C, D, E. Dalam bahasa Arab harfun itu bisa berupa ala, fi, apalagi min. Itu kan gak cuma satu huruf. Itu terdiri dari dua huruf. Ya. Walaupun ada juga harfun yang memang terdiri dari satu huruf. Oke. Berarti ada berapa ciri? Dua. Kitab yang kita pilih di sini adalah kitab yang berjudul Syarhu Basiratid Da'i ila Khairil Masa'i. Kalau kita lihat judulnya, berarti buku ini aslinya matan atau syarah? Aslinya matan atau syarah? Matan lah. Aslinya matan. Apa matannya berjudul? Basiratid Da'i. Kemudian oleh beliau diapain? Disyarah. Dalam buku yang ada di hadapan kita ini. Secara umum tema buku ini adalah prinsip dasar Islam. Secara umum, isi dari kitab ini adalah prinsip-prinsip dasar Islam. Di dalam buku ini, beliau membawakan sekurang-kurangnya ada 7 atau 8 prinsip. Ustaz. Ini kan ustaz-ustaz semua. Ustaz. Kita bahas prinsip-prinsip dasar. Kita kan levelnya bukan level apa? Pemula. Kenapa? Oh, ini perlu dibahas. Satu. Karena ini merupakan fondasi dalam beragama. Yang pertama, ini merupakan fondasi dalam beragama. Dan perlu kita fahami, banyaknya perilaku yang keliru di masyarakat itu dipicu karena fondasi pemahaman yang keliru. Jadi, banyaknya perilaku yang keliru itu pemicunya adalah karena fondasi berpikirnya keliru. Berarti kalau kita mau memperbaiki kekeliruan di masyarakat, mulailah dari membangun fondasi. Gitu caranya. Sering terjadi, orang belum bangun fondasi apa-apa, langsung mengatakan, "Mas, ini gak boleh, ini bid'ah." "Bid'ah piye bid'ah? Kawit mian, kok bid'ah?" Kenapa? Kok ada penolakan? Karena gak dibangun fondasinya. Bikin dulu fondasinya. Fondasi bahwa kalau kita mau masuk surga, maka kita harus mengikuti aturan yang punya surga. Siapa itu? Allah. Dan Allah Azza wa Jalla menjelaskan aturan tentang cara beribadah antara lain lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau beribadah, kita harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul SAW. Itu namanya fondasi. Jadi jangan langsung ngeritik jendela yang gak pas. Jangan langsung, "Wah, ini pintunya kurang lurus ini. Wah, ini kurang ditambahi luster ini." Fondasinya dulu. Karena orang biasanya akan menolak sebuah materi yang disampaikan, konten yang disampaikan, karena dia belum punya fondasi berpikir yang benar. Ya. Yang kedua, banyaknya upaya untuk meruntuhkan fondasi tersebut. Banyaknya upaya untuk meruntuhkan fondasi tersebut. Dan ini dilakukan oleh orang-orang non-muslim maupun orang-orang Islam yang punya penyimpangan pemahaman. Orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, mereka ingin meruntuhkan fondasi itu karena kebencian, kepada umat Islam. Karena kebencian dengan berkembangnya Islam yang semakin masif. Maka mereka pun berupaya bagaimana supaya Islam ini tidak terus berkembang, mereka hancurkan fondasinya. Makanya sekarang yang namanya serbuan ilhad. Apa ilhad? Ateisme itu semakin kencang. Upaya untuk membuat orang ragu dengan Al-Quran dan keotentikannya itu luar biasa. Terutama menyasar anak-anak muda yang masih hijau dan masih minim ilmunya. Ini dari non-muslim. Dari orang Islam sendiri, ada juga upaya itu. Bukan karena mereka benci kepada Islam, insya Allah. Tapi karena mereka ingin mempertahankan keyakinan mereka yang menyimpang. Sehingga mereka pun memunculkan keraguan tentang tauhid, tentang sunnah. Tentang tauhid misalnya, ibadah itu enggak semuanya harus dipersembahkan kepada Allah. Ada sebagian ibadah yang boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Itu kan ngeri. Padahal itu prinsip dasar kan. Prinsip dasar ibadah. Prinsip dasar Islam itu ibadah hanya boleh dipersembahkan kepada Allah. Dia bikin itu syubhat di situ. Supaya apa? Supaya perilaku menyimpang mereka berupa kesyirikan tidak dianggap syirik. Makanya mereka membuat kaidah-kaidah dari kantong mereka sendiri. Alhamdulillah para ulama kita mereka waspada. Dan pemahaman-pemahaman itu dibantah. kesempurnaan Islam. Itu prinsip dasar itu. Orang-orang yang demen dengan bid'ah, maka dia menimbulkan keraguan tentang kesempurnaan Islam. Kata siapa Islam sudah sempurna? Buktinya ini. Ya. Karena banyaknya upaya untuk meruntuhkan prinsip-prinsip dasar Islam itulah, maka membahas kitab ini amat sangat penting sekali. Oke, mari kita mulai dengan membaca di halaman 5.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma gfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lilhadirin wal mustama'ina wal muslimina ajma'in. Allahumma amin. Qala al-musannifu waffaqahullah.

0: ada qala syarihu waffaqahullah. Pensyarah mengatakan. Siapa yang dimaksud? Siapa? Sama. Syekh Saleh Al-Utsaimin. Hafizahullah. Berarti al-musannif itu ya Syekh Saleh Al-Utsaimin, asy-syarih juga beliau. Beliau mengawali dengan membahas prinsip dasar yang pertama. Apa prinsip dasar yang pertama? Menegakkan tauhid dan menjauhi syirik. Prinsip yang pertama, apa? Menegakkan tauhid dan menjauhi syirik. Makanya beliau mengatakan, i'lam anna a'zama ma amara Allah bi tauhid wa a'zama ma naha anhu syirik. Ketahuilah bahwa perintah yang paling prinsip dalam Islam adalah tauhid. Larangan yang paling berat di dalam Islam adalah syirik. Sehingga ini harus dijadikan sebagai prioritas di dalam amalan kita dan di dalam dakwah kita. Harus kita jadikan prioritas di dalam kajian-kajian kita, ya, kita belajar, ataupun kita amalkan, ataupun kita ajarkan. Kita belajar prioritasnya tauhid, ya. Kita amalkan prioritasnya tauhid, kita ajarkan prioritasnya tauhid. Ya. Hal buruk yang perlu kita fahami pertama kali syirik, yang perlu kita jauhi pertama kali syirik, yang perlu kita ingatkan kepada umat pertama kali syirik. Ini adalah prinsip dasar yang pertama. Mari kita lihat syarah dari beliau. Nah.
1: Qala syarihu wafaqahullah, ibtada'al musannifu wafaqahullah, kitabahu bilbasmalati muqtasiran alaiha, itiba'anul waridi fi sanatin nabawiyah, fi mukatabatihi wa murasalatihi, sallallahu alaihi wasallam ilal muluk. Thumma qala, i'lam anna a'zama ma amarallahu bih at-tawhid, wa a'zama ma naha anhu as-shirk, fa innal ma'murati wal manahi as-syara'iyah murattabatun fi darajat, falil hasanati darajat, walis sayyati darajat. فالحسنات فيها الفرض والنفل والسيئات فيها الصغيرة والكبيرة وأعظم الحسنات هو توحيد الله وأعظم السيئات هو الشرك بالله.
0: نعم. Beliau menyampaikan bahwa dalam Islam itu ada perintah, ada larangan. Perintah dan larangan dalam Islam itu banyak atau sedikit? Hah? Banyak. Satu macam atau bermacam-macam? Bermacam-macam. Satu tingkat atau bertingkat-tingkat? Bertingkat-tingkat. Sebagai contoh misalnya, dalam perintah itu terbagi menjadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Dalam larangan terbagi ada yang haram, ada yang makruh. Yang haram terbagi menjadi dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Maka ketika kita mengetahui sekian banyak perintah, sekian banyak larangan, itu tidak satu level. Berarti, karena umur kita terbatas, kita harus punya skala prioritas. Dari sekian banyak perintah yang ada dalam agama kita ini, harus kita dahulukan yang wajib atau yang sunnah. Yang wajib. Dari sekian yang wajib itu harus kita dahulukan yang terkait dengan rukun iman dan rukun Islam sebelum yang bukan termasuk rukun iman dan rukun Islam. Itu namanya prioritas. Ini terkait dengan perintah. Terkait dengan larangan. Di dalam agama kita, larangan itu ada yang haram, ada yang apa tadi? Makruh. Berarti kalau kita akan menyampaikan sebuah larangan, mengingatkan orang yang melakukan pelanggaran agama, kita dahulukan untuk mengingatkan dia dari hal yang haram atau yang makruh?

0: haram. Ada orang pakai jimat sambil makan jengkol. Mana yang didahulukan? Hah? Makan jengkol? Enggak. Kenapa? Karena itu makruh. Seandainya orang ini mati dalam keadaan makan jengkol, bisa masuk surga enggak? Bisa. Mana ada orang enggak masuk surga gara-gara makan jengkol. Bukan berarti saya memotivasi untuk makan jengkol. Bukan. Tapi kalau ada orang mati dalam keadaan memakai jimat, apa kata Nabi SAW? Ma fa innaha in mutta wa hiya alayka. Ini kan sudah belajar kita betul-betul. Fa innaha in mutta wa hiya alayka ma aflahta abada. Ahsanta. Nabi SAW menegur orang yang pakai jimat. Kalau ini sampai masih nempel di tubuhmu dan kamu mati, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Tidak akan beruntung selama-lamanya. Berarti itu harus dijadikan prioritas untuk diingatkan dari orang yang masih melakukannya. Oke, lanjut.
1: Summa qala al-syarih wafaqahullah walamma kala al-amru kathalik kana a'azama ma'murin amarallahu subhanahu wa ta'ala bih huwa tawhid wa a'azama manhiyinnaha allahu subhanahu wa ta'ala anhu huwa syirk wa dalilu qaluhu ta'ala wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a fa innal ayat al-mazkurata tadullu ala a'azamiyyatil amri fi tawhid وأعظمية النهي في الشرك من وجهين أحدهما أن الله سبحانه وتعالى قدم الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك على سائر ما ذكره من آية الحقوق العشرة وإنما يقدم المقدم والآخر أن الله عطف عليهما ما بعدهما فقال وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى كمال الآية والمعطوف من باب التوابع والتابع تابع وكل أمر أمر الله به هو تابع للأمر بالتوحيد وكل نهي نهى الله عنه فهو تابع للنهي عن الشرك.
0: نعم. Setelah itu beliau membawakan dalil, ya, membawakan dalil yang menunjukkan bahwa tauhid itu adalah prinsip utama Islam. Beliau bawakan ayat surat apa? An-Nisa ayat 36. Kemudian beliau jabarkan. Dan ini salah satu contoh apa yang tadi saya sampaikan di awal. Apa coba? At-ta'sil atau at-tashil? At-ta'sil. Jadi ketika kita berdalil, kita harus jelaskan wajhul istidlalnya. Laisa sya'nu fid dalil wa innama sya'nu fil istidlal. Kenapa ini perlu kita tekankan? Karena banyak orang yang ngawur dalam berdalil. Ya. Banyak orang ngawur dalam berdalil. Ketika ditanya, ini wajhul istidlalnya gimana? Pokoknya. Kok pokoknya? Gak bisa. Pokoknya itu gak bisa. Harus jelas wajhul istidlal itu bagaimana. Korelasinya apa? Coba antum perhatikan ayat ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Apa artinya? Beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Ayat ini isinya perintah dan larangan. Satu perintah tauhid, dua larangan syirik. Sampai di sini bisa difahami? Bisa. Ayat ini berisi perintah dan larangan. Perintah tauhid dan larangan syirik. Tapi apakah ayat ini menunjukkan bahwa perintah nomor satu adalah tauhid dan larangan nomor satu adalah syirik? Paham gak pertanyaannya? Ayat ini berisi perintah dan berisi larangan. Tapi apakah ayat ini menunjukkan bahwa perintah nomor satu adalah tauhid, larangan nomor satu adalah syirik? Iya atau tidak? Hah? Tidak atau iya? Iya. Di mana kita bisa menyimpulkan itu? Ketika kita baca ayat itu secara utuh. Karena firman Allah tadi itu adalah pembuka ayat. Itu adalah awal ayat. Kalau kita ingin mengambil kesimpulan bahwa ini perintah nomor satu, larangan nomor satu, maka baca kelanjutannya. Makanya beliau mengatakan, فَإِنَّ الْآيَةَ الْمَذْكُورَةَ تَدُلُّ عَلَىٰ أَعْظَمِيَةِ الْأَمْرِ فِي التَّوْحِيدِ وَعَظَمِيَةَ النَّهِي فِي الشِّرْكِ مِنْ وَجْهَيْنِ. Kita bisa mengambil kesimpulan yang tadi itu dari dua sisi. Yang pertama, أن الله سبحانه وتعالى قدم الأمر بالتوحيد. Karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menomorsatukan perintah tauhid sebelum perintah-perintah yang lainnya, dan menomorsatukan larangan dari kesyirikan sebelum menyampaikan larangan-larangan lainnya. Makanya ayat ini disebut sebagai al-huququl asyrah. Apa artinya al-huququl asyrah? 10 hak yang wajib dipenuhi. Jadi beliau menyebutkan 10 hak. Diurutkan itu hak tersebut. Mulai dari hak nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai berapa? 10. Berarti yang paling penting adalah yang nomor 1. Qaddama al-amra bitauhid ala sa'iri ma dzakarahu min ayatil huquqil asyrah. Bahkan sampai tauhid ini didahulukan dari hak yang kedua. Apa ya? Wabil walidaini ihsan. Wabil walidaini ihsan, hak yang kedua. Berarti hak tauhid lebih penting dan lebih diprioritaskan daripada hak birrul walidain. Dan kelanjutannya. Ini adalah sisi yang pertama. Sisi yang kedua, annallaha atafa alaihima ma ba'dahuma wal ma'tufu min babit tawabi'. Jadi ada primer, ada apa? Sekunder. Ada yang merupakan pokok, ada yang merupakan cabang. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan ataf antara perintah untuk bertauhid dengan perintah untuk birrul walidain, itu berarti yang jadi pokok adalah tauhid, sedangkan birrul walidain adalah cabang dari pokok ini. Antara cabang sama pokok, lebih penting mana? Pokok. Kalau enggak percaya, antum punya pohon. Kalau pengin antum matikan pohon itu, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Potong batangnya. Masih tumbuh lagi, Ustaz. Bongkar apanya? Akar. Tapi kalau antum hanya sekedar krik krik krik krik, apa itu? Motong cabang, masih hidup. Ini namanya pokok. Orang tidak bertauhid, hilang kesempatan dia masuk surga selama-lamanya. Orang yang tidak menghargai tetangganya, wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi, orang yang tidak menghargai tetangganya masih bisa masuk surga? Masih. Mas. Berarti menyakiti tetangga enggak apa-apa? Apa? tapi enggak sampai mengakibatkan apa? Kekal di neraka. Ya. Itu yang namanya primer sama apa tadi? Sekunder. Itu namanya pokok sama cabang. Oke, ini adalah wajhul istidlalnya. Lanjut.
1: Summa qal wa at-tauhid huwa awwal wajibin 'ala al-'abd. فأول ما يتعلق بذمة العبد لزوما جازما وفرضا مهتوما هو توحيد الله سبحانه وتعالى وكون التوحيد أول واجب على العبد نوعان أحدهما كون الأولية فيه حقيقية وهذا في حق الكافر إذا أسلم فإن أول ما يطالب به الكافر إذا أسلم هو توحيد الله سبحانه وتعالى والآخر كون الأولية فيه حكمية وهذا في حق من نشأ في بلاد المسلمين منهم فإنما يخاطب به من الأمر والنهي كالوضوء والصلاة من المأمورات وترك الكذب والغيبة وأشباهها من المنهيات في حال صغره تابع لأمره حكما بتوحيد الله سبحانه وتعالى إذ لو لم يكن موحدا لم يقبل منه عمل.
0: نعم. توحيد adalah perintah pertama. Perintah yang paling utama. Pertanyaannya, siapa yang disuruh untuk bertauhid? Orang kafir atau orang Islam? Hah? Dua-duanya. Itulah yang sedang dibahas di paragraf ini. Jadi yang harus bertauhid itu semua manusia. Entah dia yang masih kafir ataupun yang sudah berislam. Maksudnya bagaimana Ustaz? Orang kafir yang mau masuk Islam, maka dia harus belajar tauhid. Makanya keliru. Ketika ada orang kafir masuk Islam, langsung diajarin tentang sunat. Orang sida loh, diketok eman-eman. Mendingan dia masuk Islam dan belum sunat, atau mendingan dia sunat, dipaksa sunat terus enggak jadi masuk Islam. Mendingan mana? Hah? Masuk Islam baru disunat. Kalau enggak mau gimana? Kalau enggak mau, saya enggak mau masuk Islam kalau disunat, gimana? Ya udah enggak usah masuk Islam, gitu? Tidak. Silahkan masuk Islam. Walaupun belum mau sunat. Wah, Anda meremehkan syariat sunat. Enggak. Yang penting dia, kita upayakan selamat dari kekal di neraka dulu. Masalah nanti sunatnya belum jadi atau jadi menjelang wafat, ya. Itu akan ditimbang nanti sama Allah subhanahu wa ta'ala. Antara hasanat sama apa? Sayyiat. Antara pahala dengan dosa. Ya. Jadi orang kafir itu, kalau mau masuk Islam, yang pertama kali dijelaskan adalah tentang tauhid. Jadi prinsip Islam itu, kalau kamu sudah syahadat, itu semua ibadah hanya boleh dipersembahkan kepada Allah saja. Jadi, PR atau tanggung jawab kita sebagai seorang da'i, kalau ada orang datang ke kita, non-muslim, pengen masuk Islam, itu jangan buru-buru diiyakan dulu. Tapi ditanya dulu. Paham gak syahadat itu apa? Ya paham. Tidak ada Tuhan selain Allah. Oke. Terus, kalau tidak ada Tuhan selain Allah, konsekuensinya apa? Ya pokoknya. Gak bisa pokoknya. Jadi kita harus jelaskan dulu tauhid itu apa. Masih yang benar itu tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu makna syahadat. Dan konsekuensinya kalau jenengan sudah mengucapkan kalimat ini, maka konsekuensinya adalah semua selain Allah gak boleh disembah. Mau manusia, mau malaikat, mau kuburan, mau apapun. Jelaskan sejelas-jelasnya. Ini buat orang kafir. Buat orang Islam, apakah wajib bertauhid? Wajib. Kenapa? Karena memang itu adalah kewajiban yang harus dijalankan seumur hidup. Makanya Rasulullah SAW tetap mendakwahkan tauhid walaupun beliau di detik-detik menjelang wafatnya. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Apa? Ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid yuhadziru ma sanau. Dan ini beliau ucapkan qabla an yamuta bi bi 5 hari menjelang wafatnya, beliau masih mengingatkan umatnya dari kesyirikan. Oke. Lanjut.
1: Summa qala al-musannifu wafaqahullah wa yabda'u bihi qabla ghairihi min al-ma'murati hatta as-salah. أي يقدم الأمر بالتوحيد على سائر المأمورات حتى على الصلاة المعظمة شرعا في القرآن والسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم الحديث متفق عليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بتوحيد الله مقدما على الأمر بأعظم الأركان العملية وهي الصلاة.
0: Nah, kemudian beliau menyampaikan dalam hal ini, saking pentingnya tauhid, maka sebelum kita ngajak orang sholat, kita harus ngajak orang kepada tauhid dulu. Berarti harus didahulukan dakwah kepada apa? Tauhid sebelum dakwah kepada sholat. Kenapa coba? Kok sepi? Kenapa coba? Karena itu yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal berdakwah kemana? Di Yaman. Hadisnya ada di hadapan antum. Kata Nabi SAW, innama innaka taqdamu ala qaumin min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidu Allah ta'ala. Lihat bagaimana Nabi SAW sangat gamblang mengatakan falyakun awwala. Jadikan prioritas nomor satumu adalah mengajarkan tauhid. Setelah itu baru kemudian beliau mengatakan fa idza arafu dzalika fa akhbirhum annallaha qad farada alaihim 5 shalawat. Seandainya mereka sudah paham, baru ajarkan kepada mereka salat. Berarti salat nomor 2 apa 1? Hah? Kok ragu? Nomor 2 apa nomor 1? Nomor 2. Di dalam hadis ini dan juga di dalam hadis buniyal islamu ala khamsin. Jadi kenapa kok tauhid didahulukan sebelum sholat? Karena itu yang dicontohkan sama Nabi SAW. Yang kedua, kenapa kok tauhid didahulukan sebelum sholat? Karena sholat tidak akan diterima kalau tidak dibangun di atas tauhid. Sungguh menyedihkan ada orang rajin sholat tapi masih berbuat syirik. Sungguh menyedihkan. Menyedihkan sholatnya atau berbuat syiriknya? Yang menyedihkan yang mana? Sholatnya atau berbuat syiriknya? Berbuat syirik. Kenapa Ustaz? Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Alangkah tragisnya nasib mereka. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan amal yang dia kerjakan. Haba'an mansur. Debu yang berterbangan. Karena enggak dibangun di atas apa? Tauhid. Oke. Lanjut.
1: Tsumma qala wa yajibu 'alal 'abdi al-khawfu min asy-syirk fa innahu akhwafu ma yukhafu minhu 'inda man 'arafa qubhahu wa su'a 'aqibatihi. Assalamatul abdi fi khawfihi min al-wuqu'i fi syirk wa dhalika li amrayn ahaduhuma qubhuhu fi nafsihi wal akhar su'u 'aqibatihi fa amma qubhuhu fi nafsihi falima fihi min masabbatillahi wa tanaqqusihi wa 'adamil mubalati bi haqqihi wa huwal ilahul haqqul ladzi la yu'badu siwa falahul mulku wal khalqu wal razqu wa tadbirul amr wa huwal haqiqu bi an yakuna al ma'bud wa amma su'u 'aqibatihi فذلك أن كل ذنب يذنبه العبد على رجاء مغفرة إلا الشرك قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
0: Nah, prinsip dasar pertama apa? Tadi menegakkan tauhid dan menjauhi syirik. Berarti ada berapa? Ada dua. Menegakkan tauhid sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas tentang menjauhi syirik. Pertanyaannya, masih ada enggak umat Islam yang berbuat syirik? Masih. Kenapa? Karena tidak paham. Tidak paham itu syirik atau tidak paham syirik berbahaya? Dua-duanya. Berarti PR kita sebagai dai besar apa kecil? Besar. PR kita itu adalah bagaimana dengan izin Allah memahamkan masyarakat tentang berbahaya dan buruknya syirik. Entah, boleh enggak kita kasih sebuah ilustrasi? Ketika orang waras. Orang apa? Waras. Waras berarti masih berakal sehat. Dikasih tawaran. Dua piring. Piring yang pertama isinya nasi goreng fresh. Masih ngepul. Dan kondimennya lengkap. Tahu kondimen? Toppingnya. Toppingnya itu lengkap. Dan baunya menggugah selera. Dan enggak ngantuk. Minimal membayangkan aja. Tenang habis ini coffee break insyaallah. Coffee break beneran. Itu piring yang pertama. Piring yang kedua isinya adalah nasi seminggu yang lalu. Yang sudah muncul apanya? Jamur. Dan mulai ada uget-ugetnya. Alias belatung. Orang yang waras akan milih yang mana? Pertama apa kedua? Milih pertama. Milih pertama dengan sukarela atau dipaksa? Kenapa? Tahu. Paham betapa enaknya yang pertama dan betapa menjijikkannya yang kedua. Orang itu beribadah kepada selain Allah. Karena dia tidak menyadari betapa sempurnanya Allah. Dan betapa lemahnya selain Allah. Orang beribadah kepada selain Allah karena tidak ngerti betapa nikmatnya beribadah kepada Allah. Tauhid. Dan betapa buruknya beribadah kepada selain Allah. Yaitu syirik. Berarti tugas kita sebagai seorang dai adalah menjelaskan kesempurnaan Allah dan menjelaskan kekurangannya makhluk, menjelaskan indahnya tauhid dan buruknya syirik. Itu tugas kita. Sehingga masyarakat akan meninggalkan syirik dengan apa tadi? sukarela. Tidak dipaksa, paksa. Kenapa? Karena dia ngerti dan sadar. Pertanyaannya, apakah kita sudah maksimal menjelaskan kesempurnaan Allah dan kekurangan makhluk, istimewanya tauhid dan buruknya syirik kepada umat atau belum? Kok diem? Sudah maksimal atau belum? Belum. Maka di sini beliau, Syekhul Utsaimin, bukan hanya sekedar mengatakan gak boleh syirik. Tapi beliau juga jelaskan kenapa gak boleh syirik. Dari dua sisi. Yang pertama, karena syirik itu memang aslinya buruk. Aslinya buruk. Yang kedua, karena akibatnya buruk. Dari berapa sisi? Dua. Yang pertama apa? Aslinya buruk. Yang kedua, akibatnya buruk. Apa bedanya asli sama akibat? Begini aja deh. Nasi apa tadi? Yang kedua, nasi basi. Nasi goreng, boy. Saya kencet ya. Nasi basi seminggu yang lalu. Aslinya buruk. Kenapa buruk? Buruk baunya, atau buruk rasanya, atau buruk looking-nya. Semuanya buruk. Looking-nya menjijikkan, baunya busuk, rasanya nggak tahu, saya nggak pernah nyicipi. Berarti kan aslinya buruk. Akibatnya buruk. Apa akibatnya? Ya diare. Ya. Syirik itu aslinya buruk. Kenapa buruk? Karena syirik itu adalah penghinaan kepada Allah. Min masabbatillahi wa tanaqqusihi wa adamil mubalati bihaqqihi. Kok dikatakan penghinaan? Di mana penghinaannya? Karena orang yang berbuat syirik itu telah mensejajarkan sosok yang maha sempurna dengan sosok yang penuh dengan kekurangan. Sosok yang maha sempurna itu adalah Allah. Adapun yang penuh dengan kekurangan itu adalah makhluk. Masya Allah ya akhi, antum kuat banget masya Allah. Kayak bayi. Ini pujian atau penghinaan? Penghinaan. Antum main bolanya keren banget. Kayak pemain kelas RT. Penghinaan itu. Bukan apa? Bukan pujian. Masa Allah yang maha mendengar disejajarkan dengan manusia yang pendengarannya terbatas? Masa Allah yang maha kuasa disejajarkan dengan batu yang gak bisa ngapa-ngapain? Itu penghinaan namanya. Itulah hakikat syirik. Di mana letak menyamakannya? Loh, Anda itu beribadah kepada siapa? Harusnya beribadah hanya kepada Allah. Ketika Anda beribadah kepada selain Allah, artinya Anda menyamakan kedudukan selain Allah itu dengan Allah. Karena seharusnya yang diibadahi cuma Allah. Kok Anda menyembah selain Allah? Itu artinya Anda mengangkat posisi selain Allah itu sejajar dengan posisi Allah. Walaupun secara lisan dia tidak mengucapkan itu. Tapi secara realita membuktikan bahwa dia melakukan itu. Buruk apanya? Aslinya. Yang kedua, buruk akibatnya. Kenapa Ustaz akibat dari kesyirikan itu? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam surat An-Nisa ayat 48. semua dosa selain syirik masih ada potensi untuk diampuni. Selain dosa, semua dosa di bawah syirik masih ada potensi untuk diampuni. Kalau dia mati dalam keadaan belum bertobat, tapi dosa syirik kok sampai mati belum sempat bertobat, maka enggak akan diampuni sama Allah. Kalau enggak akan diampuni sama Allah, berarti dia akan masuk neraka. Bukan sehari dua hari, bukan setahun dua tahun, tapi selama-lamanya. Adakah yang lebih buruk dari itu? Terakhir, na'am.
1: ثم أرشد إلى الاعتبار بحال إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي هو خليل الله أي البالغ غاية التحقيق في توحيد الله حتى صار لله خليلا وهو أعظم الخلق مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في تحقيق التوحيد وحاله التي كان عليها هي الخوف من الشرك فإنه قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ويعظم هذا الأمر في نفس المرء إذا كان الداعي بهذا إبراهيم لأمرين أحدهما أن إبراهيم دعا ربه أن يجنبه الله وبنيه عبادة الأصنام أي أن يباعد بينه وبين عبادة الأصنام هو وولده ودعاء بتجنيب إنما يكون مما يخاف ويحذر والآخر أن الداعي بهذا إبراهيم الذي حطم الأصنام فإذا كان محطم الأصنام بفأس التوحيد يخاف أن يقع هو وبنوه في الشرك فكيف بغيره قال إبراهيم التيمي من يأمد البلاء بعد إبراهيم رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وغيره فإذا كان إبراهيم بهذه المنزلة يخاف على نفسه الشرك فأين من يقول التوحيد فهمناه وأين من يقول لا خوف علينا من الشرك وأين من يقول لا يعقل أن يقع الإنسان ذو العقل في الشرك إلى آخر أحابير الشيطان ومكائده التي نصبها للناس ليسدهم عن توحيد الله بإضعاف الخوف من الشرك فصار أمر الشرك هينا على النفوس وإذا هان على النفس دخلها وإذا عظم على النفس عجز عن دخولها لأن الخائف لا يزال يجعل نفسه في حصن يحتاط به من غائلة الوقوع في الشرك وأما الآمن من الشرك الذي يسلي نفسه بهذه الدعاوى التي ذكرنا فإنه يتسلل إليه الشرك حتى يقع فيه.
0: نعم. Tadi kita jelaskan, masih ada enggak umat Islam yang berbuat syirik? Masih. Kenapa tadi sebabnya? Karena belum tahu. Belum tahu apa? Buruknya syirik dan buruknya akibat syirik. Ada enggak sebab lain selain itu? Ada enggak orang yang sudah tahu syirik itu apa, sudah tahu akibat syirik itu apa, tapi masih terjerumus ke dalamnya? Mungkin. Kenapa? Meremehkan. Karena apa? Meremehkan. Untuk mengobati orang-orang yang terjangkiti penyakit ini, meremehkan. Meremehkan itu perasaan atau bukan? Perasaan. Maka kita perlu masuk lewat pintu perasaan. Karena dia penyimpangannya dalam perasaan, maka kita masuk ke dia lewat perasaan. Perasaan apa? Al-khawf. Perasaan takut. Jangan remehkan. Karena kita harus takut dari kesyirikan. Kenapa takut? Wong ana udah khatam ngaji kitab tauhid. Wong ana udah lama ngaji. Wong umat Islam sekarang sudah pada faham apa itu tauhid. Kenapa takut? Maka beliau bawakan sebuah ibroh dari Imamul Hunafa, dari Imamul Tauhid, dari Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Siapa itu? Ibrahim alaihissalam. Yang beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jal, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Jauhkan aku dan keturunanku dari kesyirikan. Emang kenapa kalau Nabi Ibrahim berdoa seperti itu? Itu tandanya, satu, Nabi Ibrahim takut. Nabi Ibrahim takut. Takut dari apa? Dari kesyirikan. Kalau enggak takut enggak akan berdoa. Antum masuk ke sebuah hutan yang di situ banyak apanya? Binatang buasnya. Kira-kira santai atau doa? Ah, hutan mungkin terlalu, mungkin enggak pernah ya. Lewat kuburan wengi-wengi. Ya, peteng. Sendirian. Kira-kira doa atau tidak? Hah? Doa. Kenapa? Takut apa? Pocong. Ya. Kita itu kalau takut terhadap sesuatu, kita akan berdoa memohon agar dihindarkan. Jadi ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, itu tandanya Nabi Ibrahim takut. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu siapa toh? Sosok yang sangat kuat tauhidnya. Buktinya kuat apa? Buktinya beliau sendirian menghadapi umat atau masyarakat yang tenggelam dalam kesyirikan. Dipimpin oleh seorang raja yang zalim dan berbuat semena-mena. Beliau berdiri tegak menghadapi semua orang itu. Dan gak cuma berdiri, bahkan menghancurkan berhala-berhala yang mereka sembah. Dan rela untuk menghadapi risiko harus dibakar. Ini kurang apa tauhidnya? Kalau kita, seberapa levelnya tauhid kita dibandingkan Nabi Ibrahim? Seujung kukunya. Kok kita enggak takut syirik? Itu kebangetan namanya. Makanya kata Ibrahim At-Taimi, man ya'manul bala'a ba'da Ibrahim. Siapa yang merasa aman dari bala kecuali yang melebihi, seharusnya kita lebih takut dari bala melebihi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah sesi pertama dan insyaallah kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبةً

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

Lima amalan ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar adhan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, wassalatil qa'imah, ati Muhammadan alwasilata walfadilah, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi,

0: قدوات قدوات نبوية نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, qal, idha taqarrab al-abdu ilayya shibra, taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idha taqarrab ilayya dhira'a, تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa dalil Islam para penyiar rahimani rahimakumullah. Saudara, semoga rahmatnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jazakumul khairan bersih bersama kami dan saat ini kita berada pukul 19 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Untuk malam ini kaum muslimin dari Simat, seperti biasa kita akan ikuti kajian siar langsung dari Masjid Rudiatul Jannah, Jalan Tuan Kutan Busai, Kota Pekanbaru bersama atau menyimak kajian bersama Ustaz Dr. Asri Rahmat Azai Habibullah Ta'ala dalam pembahasan Tafsir Sa'di. Kita langsung bergabung dari studio, ada ucapan selamat mendengarkan.
2: Melanjutkan pelajaran Tafsir, yaitu membaca kitab Tafsir Sa'di rahimahullahu taala yang bernama kitabnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kita masih pada surat Az-Zukhruf dan kita memasuki ayat yang ke-62 setelah firman Allah Subhanahu wa taala, wa innahu la'ilmul lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratun mustaqim. Dan sesungguhnya dia, yaitu Nabi Isa alaihi salam, la'ilmul lis-sa'ah, benar-benar merupakan tanda dari hari kiamat. Fala tamtarunna biha, maka janganlah kalian bimbang atau ragu dengan hari kiamat. Wattabi'uni, maka ikutilah saya, kata Nabi Isa AS, hadza siratun mustaqim, inilah jalan yang lurus. Kita masuk ke ayat 62 dan seterusnya. Silakan dibaca.

أحسنت بارك الله فيك. ولا يسدنكم الشيطان. Ini ayat yang ke-62 dari surat Az-Zukhruf. ولا يسدنكم الشيطان. Wa dan la jangan ya atau janganlah yasudda menghalangi ya saddan wasududan artinya menghalangi ya menghalangi atau membendung ya kamu ya wala yasuddannakum asyaitan syaitan itu janganlah syaitan menghalangi kamu maksudnya dari dari Al-Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan juga dari hari kiamat ya karena redaksi atau sebelum-sebelumnya cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Quran tentang hari kiamat bahwa dia benar adanya. Nah, jangan sampai syaitan menghalangimu, kata Allah di sini mengingatkan. Innahu sesungguhnya dia, yaitu syaitan, lakum bagimu aduun musuh, mubin nyata, musuh yang nyata, ya. Syaitan musuh yang nyata sebagaimana ditegaskan oleh Allah di ayat-ayat yang lain ya. Kata Allah di ayat yang lain innasyaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh maka jadikanlah dia musuh. Ya. Fattakhidhuhu aduwa. Dan ayat-ayat yang lain ya, yang senada dengan itu. Di sini Allah juga tegaskan, jangan sampai syaitan menghalang-halangimu dari kebenaran, sesungguhnya dia adalah musuh. Ya. Kata Syekh Sa'di untuk ayat yang ke-62 ini,

ولا يسدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. Kata Syekh Sa'di menafsirkan, وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانِ عَمَّا أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ. Jangan sampai syaitan menghalang-halangimu. Maksudnya adalah dari apa-apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Jangan sampai syaitan menghalangi kalian dari apa-apa yang diperintah oleh Allah. Allah memerintahkan untuk mengimani Al-Quran. Jangan sampai syaitan menghalanginya atau menghalangi kalian dari beriman kepada Al-Quran. Allah memerintahkan kalian untuk mengimani Rasul Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai syaitan menghalang-halangi kalian dari itu, dari mengimani Rasul SAW. Allah memerintahkan untuk mengimani hari kiamat. Maka jangan sampai syaitan menghalang-halangi kalian dari mengimani hari kiamat. Dan seterusnya. Ya. Jadi Allah mengingatkan jangan sampai dihalang-halangi oleh syaitan dari apa yang diperintah oleh Allah. Dari apa yang diperintah oleh Allah. Kata Syekh Sa'di, fa inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan, lakum aduun, bagi kalian adalah musuh. Ini ayatnya ya. Musuh. Ya, Allah yang menyatakan bahwa syaitan musuh kita. Ya, bahwa syaitan musuh kita. Dia juga menyatakan bahwa kita musuhnya. Di hadapan Allah dia menyatakan permusuhan tersebut. Iblis. Ya, setelah dilaknat oleh Allah karena tidak mematuhi perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dilaknat oleh Allah, dicap oleh Allah kafir. Lantaran itu dia meminta kepada Allah untuk ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat. Lalu dia ikrarkan di hadapan Allah untuk menghalang-halangi programnya, untuk menghalang-halangi manusia dari perintah Allah. Dia sampaikan di hadapan Allah, saya akan halang-halangi mereka dan saya akan seret mereka sebanyak-banyaknya ke neraka. Bahkan engkau tidak akan mendapati mereka, kata syaitan kepada Allah, ya, banyak bersyukur kepadamu. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Maksudnya patuh kepada Allah. Ya. Di sini fa inna syaitana lakum aduun, karena sesungguhnya syaitan bagimu musuh. Sifat musuh disebutkan oleh Sa'di di sini, harisun ala igwaikum. Harisun ala igwaikum. Sangat besar usahanya, perhatiannya untuk mencelakakan kamu, untuk menyesatkan kamu, karena musuh. Mana mungkin musuh menginginkan kebaikan untuk musuhnya? Pasti yang diinginkannya kehancuran musuhnya, kehinaan musuhnya. Ini yang dilakukan oleh syaitan. Harisun tamak, ya, haris tamak. Besar keinginannya untuk menyengsarakan dan menghancurkan kalian. Badilun, tadi kan keinginan saja, dan bukan hanya sampai pada keinginan semata, tapi juga usaha. Badilun, mengeluarkan segala usaha. Badilun juhdahu, mengerahkan segala upaya untuk menyengsarakan kalian, menghinakan kalian semenjak lama. Ya, karena dia sudah menyatakan permusuhan, maka semua programnya, ya, dia upayakan bagaimana manusia bersamanya di neraka. Bersamanya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Syekh Sa'di rahimahullah, ya. Ya, dan ini peringatan kepada kita
agar kita tidak menjadi korban-korban setan dengan menghalang-halangi kita dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat sebuah hadis yang sahih tentang bagaimana, kalau tepat kata-kata ini ya, berjibaku itu apa artinya? Berjibaku apa artinya? Hah? Bersungguh-sungguh, ya, bertukus lumus, syaitan menyesatkan kita. Nabi SAW bercerita, ketika dikumandangkan azan, maka syaitan berlari sekencang-kencangnya meninggalkan masjid, menjauh dari masjid. Kata Nabi SAW, falahu durat, bahkan sampai terkentut-kentut saking ketakutan dan kesakitannya dia dengan suara azan, sehingga dia berlari menjauh dari masjid. Kata sebagian para ulama lagi, bisa jadi maksud dari kentutnya adalah untuk mengimbangi suara azan. Jadi tidak terdengar jelas olehnya lagi suara azan dengan suara kentutnya, kata pensyarah hadis. Dan ya, jarak larinya dari masjid itu yaitu di mana di tempat tersebut dia tidak lagi mendengarkan azan, tidak terdengar olehnya lagi azan. Bayangkan bagaimana jauhnya. Setelah selesai azan dikumandangkan, ini yang kita inginkan, dia secepat itu kembali ke masjid. Ya, baru selesai azan dia langsung balik ke masjid lagi, karena dia lari hanya menghindar dari suara azan. Dan setelah azan selesai dikumandangkan, dia kembali ke masjid secepat mungkin. Dan ini yang saya maksud bahwa dia mengerahkan segala daya, upaya, tenaga, dan segala yang ia punya untuk menyesatkan manusia. Kenapa dia kembali secepat itu ke masjid? Untuk menyesatkan manusia, untuk mengganggu, untuk merusak, untuk menghalang-halangi manusia dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dikumandangkan iqamah, ia melakukan hal yang sama. Kembali dia lari dari masjid untuk tidak lagi mendengar suara iqamah. Ya, tidak lagi mendengar suara iqamah. Kemudian selesai iqamah dia balik lagi. Bayangkan bagaimana betul-betul berjibaku dia dengan programnya. Bagaimana dia berhasil menghalangi manusia dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di salat itu ada syaitan khusus yang kerjanya, tugasnya untuk mengingat-ingatkan kita apa yang kita lupa sebelum salat. Bahkan sebelum salat kita terkadang berusaha untuk mengingatnya tapi tak berhasil. Dalam salat dia ingat. Ada tugas setannya yang bertugas untuk mengingatkan apa yang kita lupa sebelum salat. Bagaimana kita terhalangi dari mengingat Allah saat salat? Karena salat itu sebenarnya tujuannya untuk mengingat Allah. Wa aqimis salata li dzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku, kata Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi zikirnya yang dimaksud dari salat. Zikir itulah yang dia cabut. Sehingga kita bergerak, berpindah dari rukun ke rukun, kemudian bahkan membaca takbir, bahkan melafazkan zikir-zikir bacaan dalam salat, tapi kita tidak merasa dalam salat. Itu yang ditarik, dicabut oleh syaitan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah perjuangan syaitan untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari perintah Allah. Ayat berikutnya, ayat 63,
Silakan dibaca.

0: فاتقوا الله وأطيعون.
1: Ini ayat ke-63, lanjutan dari cerita Nabi Isa alaihissalam. Bahkan di sini diceritakan tentang apa yang diucapkan oleh Nabi Isa kepada Bani Israel, kepada kaumnya. Di sini Allah berfirman, walamma ja'a Isa, walamma dan tatkala atau ketika, walamma wanya dan lamma tatkala, ya, ja'a apa artinya datang, ya, ja'a datang, Isa Nabi Isa, Isa ibnu Maryam alaihi wassalam, ya, ja'a Isa yaitu Nabi Isa.

alaihi salam. Kemudian mukjizat yang Allah berikan kepadanya seperti menyembuhkan penyakit, ya, menyembuhkan penyakit buta dengan sekedar mengusap saja, sembuh buta. Butalah yang buta karena akmah ini yang ada dalam Al-Quran, al-akmaha, maksudnya buta yang dari lahir, ya, buta bawaan dari lahir sudah tidak bisa melihat. Ada buta yang disebabkan penyakit, ya, lalu buta. Sebagian para ulama seperti ini, seperti kita ketahui Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, itu mulai sakit matanya pada usia, kalau saya tidak salah ingat, 18 tahun. Mulai muncul penyakit karena wabah. Sakit matanya, kemudian di usia 20 tahun habis semuanya. Sama sekali tidak bisa melihat. Sampai meninggal dunia. Rahimahullah. Ada penyakit buta yang bawaan dari lahir, seperti akmah. Jadi kata buta dalam bahasa Arab, al-a'ma, orang buta, anja'ahul a'ma. Seperti dalam surat Abasa, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Al-a'ma di situ buta. Yang dimaksud adalah Abdullah ibn Ummi Maktum, yang beriman kepada Nabi, kemudian datang meminta agar Nabi membacakan Al-Quran kepadanya. Namun Nabi tidak mempedulikannya. Lalu ditegur oleh Allah. Ia bermuka masam dan berpaling, yaitu Nabi SAW. Karena ketika itu dia sedang fokus mendakwahi tokoh-tokoh Quraisy, yang dia sangat berharap orang itu berhasil didakwahinya dan beriman. Merasa terganggu dengan datangnya Ibnu Ummi Maktum, ya, sehingga dia mukanya masam dan berpaling dari Ibnu Ummi Maktum. Ditegur oleh Allah. Dan kata para ulama, surat ini, pangkal surat Abasa ini, sebagai bukti bahwa Nabi SAW tidak menyembunyikan wahyu. Karena ayat ini, pangkal surat Abasa ini, teguran kepadanya. Mana manusia mau ditersebar teguran terhadapnya? Kalau ada teguran kepada seseorang, dia akan sembunyikan. Misalnya atasan menegur seseorang, bawahannya. Tidak mungkin dia bercerita ke sana kemari agar terbongkar aibnya. Tidak. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran memang dari Allah dan Nabi tidak menyembunyikannya. Andai dia menyembunyikan ayat surat ini, akan disembunyikannya. Tidak akan diberitahukan kepada siapa-siapa. Karena pangkal ayat ini teguran Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dia yang bermuka masam, dia yang berpaling dari Abdullah ibn Maktum. Jadi a'ma, orang buta. Al-kafif juga artinya orang buta. Al-kafifu. Alif lam, kaf, fa, ya, fa. Ya. Al-kafif ini juga termasuk kata dalam bahasa Arab yang artinya buta. Tadi al-a'ma juga dalam surah al-a'la, abasa, al-a'ma, ini juga artinya buta. Oh, akhirnya huruf ya, alif berumaya tanpa titik, al-a'ma. Kemudian di surat Al-Ma'idah, Allah juga menceritakan tentang mukjizat Nabi Musa tadi, yaitu ibra'ul akmaha, menyembuhkan penyakit buta, yang akmah di sini artinya buta bawaan dari lahir. Bisa disembuhkan, dan itu mukjizat Nabi Isa alaihissalam, diberikan oleh Allah. Kemudian menyembuhkan penyakit kusta, al-abras. Al-abras ini juga mukjizat dengan sekedar mengusap, diusapnya. Makanya di antara sebab dia digelari dengan al-Masih, salah satu

Sebabnya karena mukjizat tadi, menyembuhkan penyakit. Ya. Alaihi salam. Jadi itu yang sebagian dari bayyinat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam yang diberikan oleh Allah. Walamma jaa Isa bil bayyinat, dan tatkala Nabi Isa datang membawa bayyinat, keterangan-keterangan, bukti-bukti, qal, kata Nabi Musa, kata Nabi Isa, qal, ia berkata, qala, ia berkata, maksudnya Nabi Isa, qad ji'tukum, qad, sungguh, ji'tukum, saya datang kepada kalian, maksudnya kaumnya, Bani Israel. Ya, ji'tu, saya datang. Ja'a, dia datang. Jitu, saya datang. Sungguh saya telah datang kepada kalian, kumnya itu kalian, maksudnya kaumnya, bil hikmah. Al hikmah di sini artinya ilmu. Al hikmah di sini artinya ilmu. Saya datang kepada kalian membawa ilmu. Keterangan, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena wahyu itulah ilmu. Wahyu dari Allah itulah yang sebenar-benarnya ilmu. Kata para ulama, al-ilmu qala Allah qala rasuluhu. Ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Ilmu yang dibawa oleh Nabi Isa yaitu firman Allah yang ada dalam Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan apa yang ia sampaikan kepada kaumnya dari yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dia sampaikan kepada kaumnya perintah Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Saya tidak menyampaikan kepada mereka kaum saya kecuali yang engkau suruh, kata Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kata Nabi Isa, sungguh saya telah datang kepada kalian membawa ilmu, wali ubayyina lakum, li, wanya dan ya, linya agar, wali dan agar, ubayyina saya menjelaskan, lakum, ubayyina artinya juga menerangkan, dan agar saya menerangkan kepada kalian ba'dalladzi takhtalifuna fi, ba'dha sebagian alladzi yang takhtalifuna fi, kalian berselisih tentangnya, berbeda pendapat tentangnya. Jadi Nabi Isa datang untuk menyatakan ini yang benar, ini salah. Dari apa yang telah diperselisihkan oleh Ahlul Kitab. Karena Ahlul Kitab sudah ada sebelum Nabi Isa. Karena Bani Israel adalah keturunan Nabi Yaakob. Dan Nabi-Nabi sebelum Nabi Isa untuk mereka sudah banyak. Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Harun, dan sangat banyak Nabi-Nabi. Ilyas, Yahya, Nabi Sulaiman, ayahnya Nabi Dawud, itu semuanya anbiya Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel. Sebelum diutus Nabi Isa, sesama mereka saling bertentangan, saling berbeda satu sama lain. Di antara tujuan diutusnya Nabi Isa adalah untuk menyatakan ini yang benar, ini yang salah, dari apa yang mereka perselisihkan. Ya. Wali ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fi. Saya datang untuk menjelaskan kepada kalian, menerangkan kepada kalian sebahagian. Karena tidak semua mereka, atau tidak semua masalah mereka perselisihkan. Ada yang mereka sepakati, ada yang mereka sama-sama, ya, tidak mereka perselisihkan. Jadi sebahagian yang mereka perselisihkan, nanti Nabi Isa yang akan menjelaskan mana yang salah dan mana yang benar dari perselisihan tersebut. Kemudian Nabi Isa menambahkan di ujung ayat ini, fattaqullah, maka takutlah kalian kepada Allah. Kata Nabi Isa kepada kaumnya, fattaqullah
bertakwalah kalian kepada Allah, wa ati'un, dan taatilah saya. Taatilah saya. Maksudnya taati beliau, Nabi Isa alaihissalam, untuk umatnya. Ini ayat berlaku untuk umat Nabi Isa, karena Nabi Isa diutus kepada kaumnya. Ya. Berlaku untuk umat Nabi Isa alaihissalam. Kita baca syarah atau tafsir dari Syekh Sa'di rahimahullah. Walamma ja'a Isa bil bayyinat. Tadi kita sudah terjemahkan ya. Dan tatkala Nabi Isa datang membawa keterangan-keterangan. Ad-dallati ala sidqi nubuwwatihi. Keterangan-keterangan yang menunjukkan tentang benarnya kenabian beliau. Ya. Wasihhati ma ja'ahum bihi. Dan sahnya apa yang ia bawa. Benarnya apa yang ia bawa kepada mereka. Itu yang maksud dengan bayyinah, yaitu keterangan bukti tentang kebenaran dia sebagai rasul, bukti bahwa yang dia bawa juga benar. Ya. Min ihya'il mauta, ini mukjizat Nabi Isa. Di antara yang dia bawa adalah bisa menghidupkan yang mati. Itu mukjizat Nabi Isa. Bisa menghidupkan yang mati, yang sudah lama dikuburkan dia keluar kembali. Dihidupkan oleh Nabi Isa, dan itu yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan itu hanya untuk Nabi Isa alaihissalam. Hanya untuk Nabi Isa. Mukjizat diperlihatkan kepada kaumnya. Bahwa dia bisa menghidupkan si fulan yang semua sudah tahu bahwa dia sudah lama meninggal. Dihidupkan kembali dan nampak di hadapan mereka. Dan itu sebagai bukti bahwa dia Nabi. Ya. Tetapi tetap saja mereka tidak percaya. Ya. Ada kejadian di zaman Nabi Musa, tetapi itu bukan Nabi Musa yang memintanya kepada Allah, tapi itu sebagai cara bagaimana Allah memberitahukan kepada kaum Nabi Musa Yahudi tentang siapa yang menjadi pembunuh, karena terjadi kriminal pembunuhan, ada korban pembunuhan tetapi si pembunuh tidak diketahui. Lalu umatnya meminta kepada Nabi Musa agar berdoa kepada Allah untuk memberitahukan siapa pembunuhnya. Lalu Allah SWT menyuruh mereka untuk menyembelih sapi betina, dan dengan sapi betina ini nantinya dari sebagian organnya dipukullah mayat tersebut. Kata para ulama tafsir seperti dinukilkan oleh Ibnu Katsir, bahwa bahagian dari tubuh sapi yang sudah disembelih tadi yang diambil adalah pahanya. Dengan paha sapi tadi dipukulkan ke mayat, tiba-tiba mayat itu hidup lagi dan mengabarkan bahwa yang membunuh saya fulan. Semua melihat. Ini kejadian juga. Tetapi yang hidup dengan perantara Nabi Musa tadi adalah mayat yang terbunuh, bukan sapi, mayat yang terbunuh. Dan sementara Nabi Isa dia yang melakukan langsung dengan menghidupkan fulan-fulan, diperlihatkan kepada kaumnya. Kemudian wa ibra'il akmaha wal abras, ini tadi sudah kita ceritakan, menyembuhkan penyakit buta bawaan, kemudian juga penyakit kusta. Ya. Wanah widzalika minal ayat, dan yang lain-lainnya dari mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Sudah azan? Qal, kata Nabi Isa li bani Israel, kepada kaumnya bani Israel, qad ji'tukum bil hikmah. Tadi ada dalam ayat yang sudah kita pelajari, saya telah datang kepada kalian membawa ilmu. Apa itu hikmah? Kata Syekh Sa'di, al-hikmah adalah an-nubuwah wal-ilmu. Membawa kenabian sebagai pilihan Allah. Jadi kenabian itu pilihan Allah. Allah yang memilih. Juga kerasulan pilihan Allah. Allah yang memilih hambanya sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi. Bukan produk dari
seleksi, penyeleksian. Misalnya setelah dikumpulkan 100 orang lalu dibuat seleksi, tes, akhirnya jadi terpilih pemenangnya jadi Rasul, jadi Nabi. Bukan. Rasul dan Nabi itu Allah yang langsung memilih dengan menurunkan buktinya, datang malaikat untuk menyatakan dia Rasul dengan memberinya wahyu, memberikan kepadanya kitab. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW diangkat sebagai seorang Nabi dengan surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, 5 ayat. Kemudian diangkat sebagai seorang Rasul dengan surat Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir, kum fa'andhir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, war rujza fahjur. Itu ayat-ayat yang menjadi bukti pengangkatan Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasul. Karena dia, Rasul ini, salah satu karakternya adalah dia diutus kepada orang yang berbuat syirik. Rasul, salah satu karakternya adalah dia diutus kepada umat yang telah menyimpang kepada kesyirikan. Makanya Rasul pertama siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam. Sementara Nabi Adam, Nabi yang pertama. Bukan Rasul. Kenapa? Karena dia diutus kepada orang yang bertauhid. Nabi Adam yang dia dakwahi adalah orang yang bertauhid. Tidak ada satupun yang mengenal syirik. Sampai kapan? Sampai 1000 tahun setelah Nabi Adam. Baru terjadi kesyirikan. Ya. Nah, sampai Nabi kita Muhammad SAW itu semuanya Rasul. Semuanya Rasul. Kita lanjutkan, kita dengarkan kumandang azan. Setelah azan kita lanjutkan membaca apa yang diuraikan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala.

Jemaah yang dimuliakan Allah, ولما الله berfirman ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. Dia menjelaskan tujuan diutusnya dia, yaitu membawa hikmah, yaitu kenabian, kerasulan, dan juga tentu ilmu yang diberikan oleh Allah, dan untuk memutuskan mana yang benar, mana yang salah dari perselisihan yang terjadi di umat Yahudi sebelumnya, pertentangan di antara mereka, lalu dijelaskan oleh Nabi Isa alaihissalam. Qad ji'tukum bil hikmah an-nubuwah wal ilmi, yaitu kenabian dan ilmu, bima yambagi ala al-wujhi alladhi yambagi, ilmu tentang apa yang layak sesuai dengan kelayakan, yaitu yang diturunkan oleh Allah. Wali ubayyin lakum ba'd alladhi takhtalifuna fi, dan agar saya jelaskan bagi kalian sebagian yang telah kalian perselisihkan. Ai ubayyina lakum, kata Syekh Sa'di, ai ubayyina lakum sawabahu wa jawabahu, mana yang benar, mana yang menjadi jawaban kalau ada nanti pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban, langsung dijawab oleh Nabi Isa alaihissalam. Fayazula ankum bidzalikal labsu, sehingga tidak ada lagi ada keraguan, kebimbangan. Ya. Faja'a alaihi salam, maka datanglah Nabi Isa alaihi salam mukammilan, sebagai penyempurna syariat nabi sebelumnya, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Wa mutammiman li syariati Musa alaihi salam, yaitu pelengkap dan penyempurna syariat Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Isa, diceritakan di dalam Al-Qur'an di surat As-Saff, ya. Di surat As-Saff Allah berfirman, "Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'dismuhu Ahmad." Di ayat 6 di surat As-Saff. Dan ketahuilah, tatkala Nabi Isa berkata, Nabi Isa bin Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya saya Rasulullah, sesungguhnya saya utusan Allah, ilaikum, kepada kamu, musaddiqan, membenarkan, lima baina yadayya minat Taurah, apa yang telah lebih dahulu dari saya, yaitu Taurat." Jadi Nabi Isa fungsi tujuan pertama membenarkan bahwa Taurat itu wahyu, kitab Taurat. Ya. Kemudian yang kedua, wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan juga menyampaikan kabar gembira tentang rasul yang akan datang setelah aku, kata Nabi Isa, namanya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi itu penyempurna, pelengkap dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Wali ahkamit Taurah, menyempurnakan juga hukum-hukum Taurat. Wa ata bi ba'di tashilati al-mujibati lil-inqiyadi lahu. Nabi Isa juga datang membawa syariat yang diperlonggar atau yang dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya sempit, yang sebelumnya berat. Ya, itu diceritakan di dalam surat Al-An'am kalau saya tidak salah, karena ada syariat yang berat diturunkan oleh Allah kepada orang Yahudi karena memang mereka
mereka yang menyebabkan diberat-beratkan oleh Allah. Seperti kisah menyembelih sapi tadi. Kan pertamanya Allah menyuruh mereka menyembelih sapi. Sapi apapun juga. Kalau mereka jumpai sapi, sembelih langsung. Itu sebenarnya yang diinginkan oleh Allah. Tapi mereka tidak mau. Agar mereka tidak menyembelih, mereka menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang nanti tujuannya sapi yang dimaksud tidak ada. Sehingga mereka ada uzur untuk tidak menyembelihnya. Mereka tidak mau menyembelih. Sehingga dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala karena pertanyaan-pertanyaan. Ya. Dan syariat yang seperti tadi di ketika tiba Nabi Isa alaihissalam itu diperlapang oleh Allah. Dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang juga yang dimaksud dengan pelengkap dan penyempurna syariat Nabi Musa alaihissalam. Yang mana kemudahan-kemudahan dan kelonggaran-kelonggaran itu memastikan untuk diterimanya syariat yang ia bawa. Karena sebelumnya sempit, berat, kemudian longgar dan mudah, ringan, itu kan orang menerima. Orang jadinya menerima, mudah menerimanya. Kemudian penutup dari ayat ini, fattaqullaha wa ati'un, kata Nabi Isa kepada kaumnya, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taati saya. Kata Sesa'di menguraikan, ai maksudnya, u'budullaha wahdahu la syarikalah. Sembahlah oleh kalian, fattaqullah itu artinya sembahlah oleh kalian Allah, satu-satunya tidak ada sekutu baginya. Wamtathilu amrahu, terapkan perintah-perintahnya. Wajtanibu nahyahu, jauhi larangan-larangannya. Ini himbauan Nabi Isa kepada kaumnya. Takwalah kalian kepada Allah dengan mengibadatinya satu-satunya. Jangan sekutukan dia. Ya. Dan patuhi perintahnya dan patuhi larangannya. Patuhi perintah dengan mengerjakan dan patuhi larangan dengan menjauhi. Wa aminu bi, dan berimanlah kalian kepadaku. Wa saddiquni, dan percayailah aku. Wa ati'uni, dan taatilah aku. Inilah maksud dari fattaqullaha wa ati'un dalam uraian Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ayat berikutnya ini sangat menarik. Ayat yang ke-64. Ini sangat menarik. Saya akan bacakan ya. Allah mengatakan di ayat 64. Innallaha huwa rabbi. Allah mengatakan ucapan, menceritakan ucapan Nabi Isa. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ucapan siapa? Ucapan Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Innallaha, sesungguhnya Allah, dia, huwa, dia, rabbi. Apa artinya rabbi? Tuhanku, penciptaku. Kata siapa? Kata Nabi Isa, rabbi wa rabbukum, dan Tuhan kalian. Ya. Fa'buduhu, maka sembahlah dia oleh kalian. Sembahlah dia oleh kalian. Ya. Jadi Nabi Isa menyatakan bahwa dia bukan pencipta. Dan dia bukan yang disembah. Ia mengatakan bahwa yang menciptanya Allah. Bahwa yang mesti disembah siapa? Allah. Fa'buduhu, maka sembahlah dia oleh kalian. Hadza siratum mustaqim. Menyembah Allah, ya, ini adalah jalan yang lurus. Tauhid itu jalan yang lurus. Siratum mustaqim. Hadza ini, maksudnya ini, maksudnya kata ini adalah tauhid. Mengibadati Allah semata-mata itu adalah siratum mustaqim. Jalan yang lurus. Yang dibawa oleh semua para rasul. Semua para rasul membawa tauhid. Tidak ada seorang pun rasul kecuali mengajak kaumnya untuk mengibadati Allah. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW.
Allah berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Tugasnya apa? Tugasnya menyeru. اُعْبُدُ اللَّهِ, kata rasul tersebut kepada kaum masing-masing, sembahlah oleh kalian Allah, وَجْتَنِبُ الطَّغُوتِ, dan jauhilah tagut. Semua rasul. Lalu dirinci oleh Allah, beberapa orang rasul menyatakan yang sama. Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Shu'aib, diceritakan oleh Allah ucapan mereka masing-masing kepada kaumnya. Kata Nabi Hud, Allah mengatakan, menceritakan ke kita, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah, dan kami utus kepada kaum Ad, saudara mereka Nabi Hud, ia mengatakan, wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah. Malakum min ilahin ghayru, kalian tidak memiliki sesembahan kecuali dia atau selain dari dia. Begitu juga Nabi Saleh, begitu juga Nabi Shu'aib, dan Nabi kita Muhammad SAW juga mengatakan hal yang sama. Jadi tidak ada rasul kecuali mendakwahkan tauhid. Itulah jalan yang lurus. Kata Syaikh Sa'di, menguraikan ayat yang ke-64 ini, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim, kata beliau, fa fihi al-iqraru bi tauhidir rububiyyah. Ya, fa fihi al-iqraru bi tauhidir rububiyyah. Dalam ayat ini ada pengakuan, terkandung pengakuan tentang tauhid rububiyyah, yaitu yang mencipta kita Allah. Kata-kata rabbi. Ya. Rabbi artinya yang menciptaku, zat yang menciptaku. Ini rububiyah, karena Rabbi itu rububiyah. Jadi kata-kata innallaha huwa Rabbi itu tauhid apa? Rububiyah. Bahwa Allah yang mencipta. Karena rububiyah itu artinya al-Rabb, artinya al-Khaliqu, al-Mudabbiru, yang mencipta, yang mengatur, al-Maliku, yang menguasai, yang memiliki, al-Murabbi, yang mengurusi. Itu semua makna rububiyatullah. Bi'annallah, rububiyah adalah meyakini, mengakui bahwa Allah huwal murabbi, dia yang mengurusi. Dia yang mengurusi semuanya. Ya, turunnya hujan Allah yang mengurus. Tumbuhnya tanaman Allah yang mengurus. Lahirnya manusia Allah yang mengurus. Adanya cahaya Allah yang mengurus. Adanya makanan untuk semua makhluk ini Allah yang mengurus. Yang menjamin rezeki untuk semua makhluk Allah. Urusan Allah. Saya tadi teringat, saya mendengar kajian ya di internet, bahwa orang kalau sudah bertauhid, maka subhanallah, luar biasa. Cerita kejadian Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman, ayahnya Raja-Raja Saudi yang sekarang. Ya, Raja Salman ayahnya, Salman bin Abdul Aziz. Ya, Raja Abdul Aziz ini ketika ada waktu untuk untuk istirahat ya. Dia pergi ke tempat-tempat, ke padang pasir, dibangun kemah di sana, ada istananya di sana. Kemudian datang seorang pengembara di atas untanya dari jarak yang sangat jauh. Dia tidak memikirkan, dia memang hendak berjumpa Malik Abdul Aziz, tetapi tidak mengira bahwa dia berjumpa di tempat itu. Dari jarak, dari tempat yang sangat jauh. Tujuannya karena masalah ekonomi, meminta bantuan harta, minta bantuan. Lalu kata Syekh Abdul Aziz, kata Malik Abdul Aziz, sebentar, karena waktu dia jumpa sebelum sholat, ya, jadi sudah dikumandangkan azan, jadi Malik Abdul Aziz ini pergi ke tempat sholat. Di situ dia jumpa dan menyampaikan hajatnya. Lalu kata Malik Abdul Aziz, setelah sholat kita tetapkan apa yang kami putuskan nanti. Memang berencana untuk memberinya.
Lalu sebelum setelah dikumandangkan azan, Malik Abdul Aziz, ini cerita yang langsung diceritakan oleh orang-orang dekatnya, kata Syekh ini. Malik Abdul Aziz sholat dulu qobliyah. Qobliyah, sholat qobliyah. Dilihat, karena kan dia perlu kepada raja ini, lalu dia terus melihatnya, memandangnya, apa yang dikerjakannya, dipantaunya terus oleh orang Badui ini. Setelah selesai dua rakaat qobliyah, dilihatnya raja ini menengadahkan tangan meminta. Iya, meminta. Berdoa, kan ada doa setelah azan kan, sebelum iqamah, berdoa. Lalu dia terpenung. Terpenung. Selesai sholat, seharusnya janji tadi selesai sholat mereka berjumpa lagi. Ternyata selesai sholat dia pulang. Pergi dia. Pergi. Malik Abdul Aziz selesai sholat menanyakan kepada penjaga-penjaganya. Mana orang yang tadi meminta hajat kepada saya? Kata orang-orang yang di situ, dia sudah pergi. Langsung pergi. Kata Malik Abdul Aziz, kejar dia dan suruh ke sini kembali. Suruh kembali. Maka dikejar, kemudian dia dibawa kembali. Malik Abdul Aziz heran, kenapa kamu pergi? Kan kita sudah janji jumpa setelah sholat. Katanya, saya mendapat pelajaran penting. Raja saja yang seharusnya saya meminta rezeki kepadanya, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kepada Allah, maka sudah cukup Allah bagi saya. Dia tidak merasa perlu untuk meminta kepada raja yang hanya menguasai sedikit dari bumi ini. Dan dia ternyata meminta juga kepada Malikul Mulk, kepada raja di raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta. Maka saya tidak merasa perlu kepada Anda. Sudah cukup bagi saya Allah. Anda saja meminta kepada Allah. Ya, padahal Anda raja, apalagi saya. Akhirnya dia tidak merasa perlu kepada Malik Abdul Aziz. Dengan jawaban ini Malik Abdul Aziz terpana dia. Luar biasa indahnya tauhid. Lalu ternyata diberikan apa yang diminta dan bahkan lebih kepada Badui tadi. Subhanallah, ini luar biasa. Ini luar biasa pelajaran tentang indahnya tauhid. Hanya melihat orang yang dia butuh untuk membantunya, ternyata dia juga minta dan memintanya kepada yang tidak memerlukan siapa-siapa. Tidak butuh kepada siapa-siapa. Allahu Razzaq Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Jadi itu makna al-murabbi, mengatur. Al-murabbi jami'a khalqihi, mengatur semua makhluknya. Mengatur semua, apapun yang diperlukan oleh makhluknya dia yang mengatur. Ya. Bi anwa'in ni'amiz zahirati wal batinah, dengan berbagai macam nikmat baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Kemudian terkandung dalam ayat tadi, selain dari iqrar mengakui rububiyah Allah, juga di dalamnya ada iqrar bi tauhidil ubudiyah. Dengan tauhid ubudiyah itu uluhiyah. Bil amri bi ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Karena di situ ada perintah untuk menyembah Allah satu-satunya. Fa'buduhu. Ini adalah tauhid rububiyah uluhiyah, bahwa yang berhak disembah semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ikhbaru Isa alaihi salam, ini kata Syekh Sa'di, di sini juga terkandung berita dari Nabi Isa bahwa dia adalah abdun min ibadillah, bahwa dia adalah hamba dari hamba-hamba Allah, hamba, dengan mengatakan innallaha huwa rabbi, kalau Allah pencipta maka dia, kalau Allah penciptanya maka dia hamba Allah, maka dia hamba Allah. Ya. Annahu abdun min ibadillah, laisa kama qala fihi an-nasara, kata Syekh Sa'di, tidak seperti yang diyakini atau diucapkan oleh orang Nasara terhadap Nabi Isa, innahu ibnullah, bahwa dia anak Allah, au thalithu thalasa, atau bahagian dari trinitas yang mereka yakini, kata Syekh Sa'di rahimahullah. Kemudian dalam ayat ini kata Syekh Sa'di,
terdapat wal ikhbar bi anna hadzal madzkur, bahwa yang disebut tentang tauhid rububiyah yang menjadi argumentasi sebagai sebagai sebab bahwa Allah lah yang berhak disembah satu-satunya, itu adalah siratum mustaqim. Tauhid itu, tauhid uluhiyah adalah jalan yang lurus. Musilun ilallah wa ila jannatihi, yang menyampaikan kepada Allah dan menyampaikan ke surga Allah. Jadi tauhid itu jalan yang lurus yang ujungnya surga Allah. Lawannya yaitu syirik itu adalah jalan yang bengkok yang tidak akan menyampaikan kepada surga. Justru membawa ke neraka dan bahkan membawa ke neraka untuk kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya. Pelaku kesyirikan yang menyembah selain Allah itu syirik tersebut membawa ke neraka dan tidak akan mungkin keluar dari neraka menurut siapa? Allah Jalla wa'ala. Banyak dalam Al-Quran penegasan tentang ini. Yang pertama, syirik itu menyebabkan semua amal ibadah terhapus. Habis semuanya. Sirna, tidak ada tersisa. Habis semua kebaikan. Dan ini diancam oleh Allah sebagaimana sudah kita sampaikan pada salah satu pertemuan yang lalu. Peringatan Allah kepada setiap rasul. Peringatan Allah kepada setiap rasul yang diutus, bila engkau berbuat syirik maka habis semua ibadahmu. La in asrakta la yahbatanna amaluka. Ini ancaman kepada rasul, apalagi kita. Allah juga mengatakan di surah Al-An'am, walau asyraku, jika semua rasul-rasul itu berbuat syirik, lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka terhapuslah dari mereka semua yang mereka lakukan dari amal kebaikan. Kalau sudah tidak ada kebaikan, maka tempat yang layak baginya adalah neraka. Sebagaimana diancamkan oleh Allah di surat Al-Ma'idah 72. Dan itu juga perkataan Nabi Isa. Al-Ma'idah 72 itu nukilan perkataan Nabi Isa alaihissalam. Coba dilihat di surat Al-Ma'idah 72. Itu redaksinya tentang Nabi Isa. Persis dengan ayat yang kita pelajari sekarang ini. Ceritanya semua tentang Nabi Isa. Sampai ketika Nabi Isa mengatakan, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin sampai di sini pelajaran kita pada kesempatan ini. Ayat berikutnya, ya, sebenarnya ayat yang terakhir ini, ayat 65 ini adalah cerita tentang hasil dari dakwah Nabi Isa. Hasil dakwah Nabi Isa. Terjadi perpecahan besar. Ya, ada yang menerima dan itu sedikit, dan banyak yang menentang Nabi Isa. Jadi tentang Nabi Isa ini banyak sekali sekte-sekte. Ada yang menyatakan dia pendusta dan bahkan berupaya untuk melenyapkan Nabi Isa. Yahudi membunuh Nabi Isa. Dan sampai mereka bekerja sama dengan penguasa ketika itu untuk membunuh Nabi Isa, dan mereka lakukan. Lalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang kedua, yaitu meninggikan, mengangkat Nabi Isa setinggi-tingginya di atas posisi yang diletakkan oleh Allah. Seperti yang disinggung oleh Syekh Sa'di tadi. Menyatakan bahwa dia anak Allah dan bahkan dia yang harus disembah. Ini berlebih-lebihan sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, la tutruni kama atratin nasara al-Masih ibn Maryam. Mereka memuji dan menyanjung berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga yang mendustakannya. Mendustakan Nabi Isa AS berbeda dengan kelompok pertama dan yang kedua tadi. Dan ini yang diceritakan di ayat 65, tapi insya Allah kita akan bahas ayat yang ke-65 ini pada pelajaran yang akan datang. Untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada semua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Terakhir nomor berapa mas? 25 ya. Sekarang 26. Gitu. Baik. Yang nomor 26, kesalahan orang tua. Al-ghaflatu amma yakra'uhul awlad. Orang tua abai, cuek, tidak peduli bacaan anak-anak. Karena kadang orang tua itu nganggap remeh, ah itu kan cuma komik, itu kan hanya cuma sebentar. Padahal itu isi-isi yang ada di dalam buku negatif itu mancep di benak anak, mempengaruhi anak. Bahkan anak itu bisa menangkap, tidak akan pernah lupa, hanya sekali melihat. Apalagi sekarang dunia sosmed, antum membiarkan telepon, tab pada anak antum tidak terkontrol, itu lintasan-lintasan tulisan, gambar itu akan apa? Akan tertanam kuat pada benak anak. Apalagi film porno itu para ahli psikologi itu memberikan satu kesimpulan bahwa pengaruh film porno itu tidak hilang dari benak seseorang itu sampai 12 tahun. Coba bayangin, Pak. Bandingkan dengan rokok. Rokok itu orang bisa melupakan setelah 7 tahun. Narkoba setelah 13 tahun. Artinya gini, orang itu akan lupa lezatnya, nikmatnya, suasana romantisnya rokok itu setelah 7 tahun. Kalau sebelum 7 tahun itu masih ingat, contoh mau ingat rasanya, nikmatnya ngerokok sambil itu masih ingat. Kalau masih 3 tahun, 4 tahun, habis makan pedas itu, rokok ini, rasanya ini, rokok ini, masih teringat. Nah, itu rokok. Makanya saya menerbitkan buku, ini sebetulnya pernah terbit dulu, saya revisi, wahai perokok, inilah surgamu. Ini yang masih ngerokok, baca buku itu. Karena iklan rokok itu menggiurkan kan? Enggak ada lo, enggak ra, enggak rame. Nah, kalau sudah paham, enggak ada lo, sepi kan? Masuk kuburan, sepi. Gitu. Nah, narkoba itu 13 sampai 15 tahun. Apa pengaruh candunya? pecandu narkoba itu akan tergerak untuk kumat kecanduannya hanya melihat bagian-bagian yang dulu dia pakai ketika mengkonsumsi narkoba. Umpamanya ketika nyuntik pakai sabuk kan untuk mengeluarkan uratnya kan. Itu klik ketika melihat sabuk itu aja Pak langsung seret ingatannya muncul lagi. Wah. Pengen lagi. Ingat jarumnya, ingat apalagi temannya. Makanya saya bertahun-tahun berdakwah di penjara, terutama penjara remaja, narkoba, putra-putri. Saya dulu itu ya dakwah di dewasa, itu di remaja ngeri, Pak. Itu tidak sedikit orang tua yang bingung anaknya ketika mau bebas. Dan tidak sedikit dari orang tua pengen anaknya jangan keluar dulu dari penjara. Coba, Pak. Semua orang kan pengen cepat keluar dari penjara. Kecuali orang tua yang punya anak di penjara karena narkoba. Kenapa? Karena belum punya pola rehabilitasi yang apa? Yang mapan. Belum punya cara yang tepat untuk menghalau anak ini tidak kembali kepada apa? Komunitasnya, temannya. Ya mungkin temannya sekarang enggak ngajak lagi untuk apa? Untuk apa? Istilahnya gitu, Mas. Istilahnya apa? Apa? Nyuntik. Apa? Ngepet. Macam-macam. Tapi ngajak main bola, masa ditolak? Ngajak ngopi, masa ditolak? Dan nanti akan dibulin. Wah, lu sok banget sekarang. Sok alim, sok ini. Cuma diajak ngopi aja gak mau. Nah, itu. Ngopi. Gitu juga pengaruh film porno. Jadi, rokok, narkoba, film porno ini tiga serangkai. Perusak mental manusia paling ganas. Nah, sekarang sangat mudah sekali keluar di mana? Sosmed. Antum buka YouTube, keluar. Jadi sekarang aja mau buka video kajian yang keluar apa? Apa? Macam-macam. Nah, dari sinilah yang kita inginkan nomor 26 ini, perhatikan bacaan tontonan dan juga apa? Ketika anak antum menggunakan itu semuanya. Makanya para pemilik para bandar-bandar IT internasional, pemilik HP dari mulai Bill Gates, Stephen Jobs, sepakat mereka orang tua itu baru dibolehkan memegangi anak HP itu setelah SMA. Itu karena ngerusak. Lah kita aja yang udah gede-gede aja umur 60 aja itu kadang tidak bisa mengendalikan. Apalagi anak kecil. Gitu. Sekarang bagaimana kita enggak mengerikan. Anak TK aja punya grup WA. Apalagi SD. Itu ya. Makanya perhatikan. Jangan sekali-kali remehkan buku anak antum sekarang yang dibaca apa. Baik buku pelajaran. Jangan-jangan di sana ada kesalahan-kesalahan akidah yang fatal. Buku perpustakaan. Jangan-jangan yang dibaca adalah buku-buku ateis. Buku-buku yang menyimpang. Kenapa? Karena anak antum belum punya bekal, belum punya pegangan, tapi yang dibaca itu adalah syubhat. Nanti akhirnya apa? Sulit untuk menolak. Bukankah kita sering mendengar ada orang yang murtad ada orang yang lepas jilbab hanya karena pengaruh dari bacaan buku yang dia baca. Ya tidak? Iya. Hanya sekedar buku. Bisa cuci otak anak sehingga dia lepas jilbab. Dia murtad dari agamanya. Tidak sholat lagi. Nah, itu. Nomor 27. Di antara kesalahan orang tua adalah ihtiqarul awlad wa qillati tashji'ihim. Banyaknya orang tua yang meremehkan anak dan tidak menghargai anak, bahkan sedikit sekali perhatian dia di dalam masalah-masalah motivasi. Contoh, dengan mudah orang tua kadang-kadang bentak anak ketika anak mencoba untuk nimbrung bicara. Diam loh, tahu apa urusan orang tua? Kecil juga masih. Anak umur 3 tahun. Biarkan dia bicara. Kalau tidak pada tempatnya, tidak pada usianya, antum bisa stop dengan baik-baik. Enggak usah antum bentak, enggak usah antum cut. Sehingga apa? Pola kritis anak di dalam memandang, melihat sesuatu, menilai sesuatu hilang. Siapa yang melakukan itu? Orang tua. Tuh, ya. Diremehkan. Ngomong apa sih lo? Ngomong kagak ada gunanya. Diam. Loh. Gak ada gunanya kan menurut antum, sekelas antum. Bagi dia ada manfaatnya. Minimal dia mengolah kosakata. Minimal dia mencoba untuk pilih kata-kata yang tepat. Gitu? Karena apa? Karena tidak sedikit orang dewasa salah-salah ngomong sehingga dia bikin orang lain tersinggung. Kenapa? Karena tidak terlatih sejak kecil untuk berkata-kata yang baik. Oh, kan gitu. Contoh aja, Pak, kenapa sih datangnya enggak tepat waktu? Beda enggak? Pak, dasar lu munafik, suka ingkar janji, meleset. Nah, beda enggak? Beda. Di telinga orang, Pak, kenapa tidak tepat waktu? Ketika antum digituin apa? Biasa. Oh iya Pak, maaf. Pak, tolong dong sekarang ini udah muslim, jangan kayak orang munafik. Beda enggak verbalnya yang dia pilih? Duh, beda. Itu. Terus kemudian at-tashni' alaihim idza akhtau. Kita langsung kata-katain ketika dia itu salah. Bahkan kita hina-hina akibat kesalahan yang kecil itu. Nah, dalam kondisi seperti ini adik-adik sekalian, anak itu akan apa? Down. Anak akan minder. Anak terserang apa? Terserang kelemahan psikologi. Dia tidak percaya diri. Bahkan tidak memiliki kemampuan sekecil apapun di depan orang yang paling tersayang, terhormat, tercinta, yaitu orang tua. Apalagi selain orang tua. Orang yang terdekat, tercinta, tersayang aja sama saya seperti ini. Apalagi tetangga saya, teman saya. Seperti itu Pak, persepsi. Dalam kondisi seperti itu nanti akan ada gap. Enggak nyambung. Anak tidak percaya lagi sama bapaknya. Bapak sudah tidak percaya lagi, enggak menghargai karena enggak ada harganya kok. Apalagi ada orang tua yang lebih fatal lagi. Orang tua melecehkan, menghina, menyerang ketika melihat anaknya sudah mulai baik istiqomah. Itu kata-katain ya, rajin sholat ke masjid. Ke masjid terus lu ngapain? Emang dapat duit di masjid? Dikatain. Didonkan. Ngaji-ngaji terus, buku-buku terus, makan lo kertas. Nah, donana. Dan itu terjadi, Pak. Yang diusung di otak anak itu hanya duit, dunia, dan berbagai macam keberhasilan, keberhasilan dunia semata. Ketika melihat anaknya mulai istiqomah, mulai muncul kesolehan, mendapatkan hidayah, mereka mulai menyerang, menjadikan itu semuanya. Apalagi sekarang ada embel-embel banget, lo mau jadi teroris, lo mau jadi Wahabi, mau orang jadi garis ini apa namanya, Islam garis keras, macam-macam. Udahlah, Islam biasa aja. Yang dimaksud Islam biasa apa, Pak? Ya biasa kayak saya begini. Oh, kayak Bapak ngerokok, iya, sholat enggak, gitu. Itu, iya. Udah, anak jangan aneh-aneh. Ikutin aja yang ada di masyarakat. Itu akhirnya, Pak, anak akan berpola pikir apa? Berpola pikir serba negatif memandang orang tua. Karena didonkan, dijatuhkan, usaha hijrah yang begitu berat, usaha istiqomah yang begitu sekarang ini banyak kendala, tantangan, kesolehan, hidayah yang begitu berat, tidak ada yang menghargainya, termasuk orang yang terdekatnya, yaitu orang tuanya. Tuh. Jangan seperti itu. Selanjutnya nomor 28. Qillatul inayah bitarbiyatihim ala tahammulil mas'uliyah. Minimnya orang tua mendidik anaknya agar bertanggung jawab. Contoh, habis makan suruh tanggung jawab piringnya bersih. Ya. Ketika sekarang ini pulang sekolah suruh bertanggung jawab terhadap tasnya, buku-bukunya, dan juga apa, sandal, sepatunya. Itu pendidikan tanggung jawab, Pak. Jadi jangan sampai anak itu antum didik teledor, cuek, gak punya tanggung jawab, asal buang, asal lempar. Jangan. Nah, itu. Contoh aja ya, kecil. Anak ketika sekarang ngerusak barang temannya, antum didik enggak untuk tanggung jawab mengganti? Jangan-jangan antum bersekongkol sama anaknya. Udah-udah, jangan bicara. Nanti ketahuan kalau yang rusak kita. Repot nanti, ganti. Diam ya. Coba. Ajari anak antum bertanggung jawab. Ayo, sekarang bilang kepada si Anu yang rusak tas, minta maaf. Dan bilang, insya Allah besok saya ganti. Itu. Karena itu yang diajarkan Rasulullah. Ketika Aisyah banting piringnya Zainab, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ketika Aisyah sadar, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Piring, ganti piring. Tanggung jawab, ajarkan kepada anak antum. Tanggung jawab ketika sekarang antum kasih uang, barangkali ada infak Jumatan di sekolahnya, nyampe enggak? Antum juga jangan enggak pernah dipercaya. Udah, saya aja yang bayarin. Nanti ceplok. Nanti enggak nyampe. Ini namanya pendidikan. Anak antum terlatih untuk dermawan, infak, dan ada berbagi, dan yang lainnya latih. Jangan enggak dipercaya terus. Contoh lagi, anak itu kita latih tanggung jawab kecil. Saat bangun dari tidur, tanggung jawab enggak terhadap selimut bantalnya, tempat tidurnya. Ini kan latihan. Ya. Ketika sekarang di masjid, ketika macam-macam, intinya, kita jangan cuma bisa mencela, jangan cuma bisa memarahi, tetapi anak kita tidak tuntun untuk bisa bertanggung jawab di dalam hidup ini. Yang 29. Adamu i'ta'ihim fursatan litashih wa taghyir lil afdal. Orang tua sedikit atau bahkan tidak memberikan kesempatan anak untuk berubah ketika salah. Anak tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Contoh, salah dia. Di dalam tadi, bawa uang infak, ternyata jatuh. Udah, lain kali titik, gak pernah saya kasih. Dan saya aja nyerahin. Kasih kesempatan. Ketika dia datang ke masjid, mungkin rami, tidak sholat, kasih kesempatan lagi. Ketika dia sekarang ini main sama temannya, mungkin tengkar, mungkin apa, pukul-pukulan, nangis, kasih kesempatan lagi untuk bergaul. Sekali, dua kali, tiga kali, insya Allah. Seperti itulah sebagai orang tua. Karena ada sebagian orang tua sedikit kesalahan langsung keras, tutup, jebret. Gak dikasih kesempatan. Sekali bohong gak dikasih kesempatan. Dan seterusnya akhirnya anak tidak berdaya melakukan apa-apa dan tidak ada kesempatan untuk melakukan perbaikan dan perbaikan. Padahal proses anak di dalam menjalani hidup itu selalu ada dinamika untuk menuju pada kesempurnaan. Contoh, anak ketika masih kecil megang apa namanya gelas, kadang-kadang keliru enggak, kadang-kadang jatuh enggak, jatuh. Kadang megangnya itu lucu begini, itu kan gitu, anak kecil. Langsung bapaknya, goblok lu, megang begitu aja lu gak bisa. Ya jungkir namanya anak. Ya gak goblok mbahnya, kan gitu. Nah gini pelan, kadang-kadang megangnya seperti ini. Gitu. Kadang buka, buka botol aja begini pak. Itu anak kecil. Gak tahu kalau begini jungkir itu tumpah. Umur 2 tahun, 2 tahun setengah. Tapi dia sudah hebat, bisa latihan buka botol. Sekali dia salah tumpah, besok lagi, loh kenapa ya kemarin tumpah? Oh saya kemarin, seperti itu, kita itu apa menghadapi anak. Nomor berapa sekarang? 30. Su'ul fahmi li nafsiyatil awlat wa taba'ihim. Kurangnya pemahaman orang tua terhadap watak, kejiwaan dan tabiat anak. Jadi orang tua itu kadang-kadang menyamarantakan anak. Anak satu, dua dianggap sama semua. Ya, cara ngomongnya, cara memarahinya, cara menegasinya. Masya Allah, Pak. Jangankan sekarang, makanya Masya Allah. Saya sering tegaskan kepada guru-guru. Suatu kedzaliman dan suatu kesalahan fatal, guru menganggap sama anak di dalam kemampuan. Ya. Contoh aja, kedoliman yang dibiarkan di sekolah-sekolah. Dan sampai hari ini eksis. Apa itu? Menyamakan waktu ujian anak. Ya. Anak high class diberi waktu 1 jam. Anak sekarang middle class dikasih juga 1 jam. Anak yang sekarang ini low class dikasih juga 1 jam. Mas, pertanyaan 50, anak cerdas, anak biasa, anak yang rendah akan bisa sama? Di dalam waktu menjawabnya, kemampuan dia untuk mencernanya, yakin gak akan sama. Sekarang antum samakan semua. Anak yang high class, low class, yang middle class, antum kasih waktu sama di dalam menjawab 50 pertanyaan.

0: pertanyaan suatu kezaliman. Mas, sekarang saya tanya sama antum. Itu kan abstrak, sekarang kita bicara konkret. Sekarang antum punya 3 karyawan. Antum suruh ke Bandung. Yang satunya bawa Mercy, yang satunya bawa angkot, yang satunya bawa beca. Semua ya, awas ya. Nyampe Bandung 2 jam. Kira-kira yang zolim itu yang bawa beca apa yang nyuruh, Pak? Hah? Yang nyuruh. Wajar kalau yang antum suruh itu 2 jam, kalau yang bawa itu Mercy. Nyampe Bandung 2 jam, 2 jam setengah lah. Tanpa rest area, bisa. Angkot, enggak mungkin. Butuh 2 kali rest area. Angkot, Pak. Pewengap gitu kan. Masuk tol juga enggak boleh kok. Dan gitu. Takut batnya pecah. Apalagi becak. Untuk ke Bandung, Pak, itu butuh 5 jam. Dan istirahatnya itu bisa 5. Berapa? 5 sampai 10 kali. Makanya di sini untuk supaya adil, jangan kasih waktu sama. Dan sekarang yang kendaraannya rendah, antum kasih istirahat sering. Ya wajarlah anak yang sekarang ini low class, antum kasih 50 pertanyaan boleh istirahat 3 kali. Oh, tuh. Berarti jawab 15 istirahat. Pak, saya tanya sekarang, anak ketika sekarang ini ujian, setelah dapat 15 dia enggak mampu, terus kemudian usul minta istirahat, dosanya di mana? Masuk neraka enggak kita? Salahnya di mana? Wah, nanti itu murojaah, ya biarin aja. Murojaah, yang paling penting ketika masuk kelas, enggak bawa buku. Selesai kan? Nanti dapat 15 lagi 20, istirahat lagi, Pak. Pusing, Pak. Enggak paham, Pak. Wes, macam-macam mana, anak? Ya udah. Istirahat lagi. 15 tambah 20 berapa? Hah? 35. Kurang berapa? Kurang 15 dia. Dah, istirahat lagi ke kantin, minum kamu, makan kamu, dah. Ya masih, Pak. Masya Allah. Semangat. Refreshing lagi. Masuk kelas lagi tinggal 15. Ini anak yang middle. Ya dengan sendirinya, Pak. Enggak mau deh, Pak. Anak selesaikan. Cukup sekali istirahat. Istirahat sekali. Anak yang high class. Kalau antum suruh istirahat malah enggak mau. Ngapain mobil saya Mercy kok? Pak, maaf Pak, saya enggak butuh istirahat Pak. Anak pengen cepat selesai dan pengen cepat sampai Bandung. Karena alhamdulillah lancar mobilnya Mercy. Masya Allah. Enak ini. Baru lagi. Produk 24. Iya lancar Pak. Lihat aja anak-anak pinter ketika ujian. Antum suruh istirahat, enggak mau. Tapi lihat anak-anak sekarang yang low class. Yang sekarang middle class. Antum suruh istirahat. Wah, alhamdulillah. Masya Allah, Pak. Itu baru adil. Sama anak antum juga begitu. Antum lihat aja. Telur, Pak. Telur itu apa namanya? Ayam kampung. Satu. Apa? Satu apa itu namanya? Satu wadah ya? Tarangan ya? Itu beda-beda enggak warnanya? Ketika pecah, jadi ayam beda-beda enggak juga? Beda. Ada yang gede, ada yang jantan, ada yang betina. Ada yang tingkahnya gesit, ada yang kalem. Anak juga begitu. Ada yang pendiam, ada yang protes, ada yang cerewet, ada yang ngambekan, ada yang tersinggungan, ada yang bersahaja, ada yang lapang dada. Anak-anak Masya Allah. Ketika antum memahami dengan baik furuk perbedaan mereka itu, Masya Allah, antum akan bisa dengan nyaman menghadapi mereka. Oh, ini anak pertama nih. Biasa nih. Menjelang makan ini begini-begini. Tapi nanti juga selesai. Ini kalau mau makan aman, kalau habis makan ini yang ribet ini nih. Nomor dua nih. Apa semua Masya Allah. Pak, Rasulullah pernah enggak antum dengar hadis ketika sholat ingin memanjangkan sholatnya? Setelah mendengar tangisan bayi, Rasulullah mempercepat sholatnya karena kasihan orang tuanya, ibunya. Berarti Rasulullah memahami psikologi anak, psikologi orang tua. Ini cepat. Padahal Rasulullah ingin sholat lama itu. Kenapa? Karena perhatian psikologi seorang ibu ketika anak nangis. Begitu. Selanjutnya ikhwat sekalian. Qillatul mura'ani taqdiri marahil umri alladhi yamuru bil walad. Nah ini juga. Ya, di antara kesalahan orang tua adalah ketidakpedulian, cuek, tidak menghargai perbedaan umur anak. Pak, secara jasmani aja, Pak. Kainnya beda. Antum beliin kaos. Anak-anak dalam masalah warna condongnya sama. Ya, antum aja ke mall, suruh beli pakaian. Bisa antum seragamkan? Enggak. Ukurannya bisa sama? Enggak. Ada yang pengen kaos, ada yang pengen apa? Kemeja. Beda-beda, Masya Allah. Beda. Dalam kondisi seperti ini, apalagi kebutuhan apa? Perlakuan, kasih sayang, perhatian. Dari sisi warna pakaian aja mereka itu beda-beda. Antum suruh beli. Ini ya, pilih sekarang. Antara sarung, antara kopiah dengan kemeja. Antum lihat. Terus mau rekreasi. Ini ke gunung, ke laut, atau kemana? Beda-beda enggak? Tuh lihat. Makanya ketika anak antum coret-coret, itu ada yang coret-coretnya lurus begini. Di tembok. Ada yang bulat begini. Itu psikologi tulisan aja ada. Apalagi sekarang ini kejiwaan anak yang lebih dalam. Nomor 32. Asyamatatu bil mubtalin. Ya. Banyak atau tidak sedikit orang tua yang nyukurin anak ketika anak itu menghadapi masalah. Karena mungkin sebelumnya sudah diperingatkan. Nah, itu. Ini kesalahan. Umpamanya gini. Udah, lain kali jangan naik motor ya. Nanti kecelakaan nanti kamu. Betul. Curi-curi naik motor. Nggak diketahui bapaknya. Ternyata tabrakan. Syukurin loh. Kagak denger orang tua. Pak, sekarang di kantor polisi. Biarin loh. Mateng lo di kantor polisi terserah. Ini samata. Artinya orang tua itu tidak boleh nyukurin dengan kondisi anaknya yang sedang susah. Itu umpamanya dia disuruh belajar. Ya memang malas. Ternyata setelah hasil nilainya jeblok langsung. Bukan dimotivasi, bukan dibangkitkan langsung dia apa? Dikata-katain. Oh, loh. Beli telur aja gak dapet tuh nilai kamu. Syukurin loh. Gak denger sama orang tua. Bawanya main aja loh. Males aja loh. Giliran sekarang nilai kayak begitu. Kapok loh. Nah ini gak didik Pak. Gitu ya. Jadi jangan bergembira dengan musibah, kesalahan, kekurangan, keteledoran anak. Tuh. Nomor 33. Qillatul ihtimam bi ikhtiyari madarisil aulad. Kurang perhatian ketika memilih sekolah untuk anak-anak. Karena yang penting asal masuk, asal dapat sekolahan. Ternyata anaknya Masya Allah diajarin orang ateisme, diajari orang Syiah, diajari orang kebatinan. Ya, ketemu dukun gurunya, kan gitu repot. Masya Allah. Lulus-lulus dapat keris anak antum. Itu. Oh, untung enggak dapat ake, keris. Terus apa lagi? Jimat untuk Kusumo. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah wisuda dapat baju untuk Kusumo. Di belakangnya diselipin keris. Itu kenapa? Karena di sekolah, Masya Allah Pak, sekolah itu lingkungan kompleks. Lingkungan yang majemuk. Berwarna-warni, wali murid, ini masih mending. Tapi kalau sekarang ini majemuknya itu adalah gurunya, maka kita sedang menghantarkan anak kita pada kegelapan hidup, kegelapan cara beragama dan pandangan beragama. Sekarang adzan dulu kan, terus selanjutnya. Tapi sebelum adzan, ilhaqum bil madaris al janabiyah, dan termasuk kesalahan adalah mendaftarkan anak ke sekolah-sekolah asing. Dan yang ke-35, qillatu ta'awun ma'a madarisil awlad. Nah ini 235, minimnya kerjasama orang tua dengan sekolah. Bahkan diantara orang tua itu kadang kalau sudah nyekolahin anak sudah pasrah total. Bahkan setelah daftarin enggak pernah nengok sekolah. Makanya sering saya ibaratnya ingatkan ke orang tua. Pola orang memondokkan, menyekolahkan anak itu kadang-kadang ada yang memang masukkan anak untuk didik anak. Tapi yang kedua, nitip anak. Yang parah, buang anak. Itu, ya. Nanti akan kita jelaskan satu persatu setelah adzan. Silakan, fadhol adzan.
1: Hadirin sekalian,
0: lanjut kesalahan di antaranya adalah hubungan yang tidak produktif antara orang tua dengan sekolah. Padahal hadirin sekalian, keberhasilan anak itu tergantung hubungan motivasi tiga serangkai yang saling terkait. Satu, motivasi belajar anak itu 40%. Motivasi guru di dalam mengajar dari mulai kepribadiannya, keikhlasannya itu 30%. Orang tua di dalam keseriusannya, perhatiannya, dan juga kekompakannya, dukungannya kepada sekolah itu 30%. Nah ini kadang-kadang enggak. Parenting aja yang satu semester sekali enggak datang. Di sekolah itu ada apa enggak tahu. Anaknya sekarang ini ada masalah ini, masalah itu, dipanggil juga. Paling banter yang datang itu istrinya. Diwakilkan istrinya. Ditanya oleh kepala sekolahnya, Pak, bapaknya kemana? Mancing. Masya Allah. Anaknya kena masalah di sekolah berat, bapaknya sempat mancing. Itu namanya apa? Buang anak. Gitu. Yang kedua, nitip. Antum pernah enggak nitip sepeda? Cuma dipanggil, dimasukin pagi, dibawa, diambil sore. Jadi masuk daftar, ambil lulus. Sudah, taunya daftar sama lulus. Masya Allah. Ini nitip banget. Yang lebih lucu lagi, ada orang tua yang sekali-kali kumpul sama anak. Enggak tahu anaknya ini nomor berapa. Masya Allah. Mas kayaknya anak 35 aja. Terus sekarang sekolah kelas berapa? Enggak ngerti. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa ketidakinteresan dan komunikasi dan koordinasi yang ada di antara sekolah dan wali murid, wali santri. Sehingga sekolah, hadirin sekalian, kadang-kadang gini. Dalam satu sisi, komunikasi enggak ada. Kalau ada masalah, dengan mudahnya protes yang bertentangan dengan prinsip-prinsip sekolah. Itu. Nah, yang selanjutnya, nomor 35 adalah ad-difa'anil walad bihadrati khususan fil madrasah. Membela anak dengan membabi buta di depan gurunya. Nah, ini Masya Allah fatal sekali, Pak. Tidak sedikit ada wali murid atau orang tua membela anak pada salah di depan orang tua, di depan ini gurunya, bahkan gurunya dimaki-maki di depan anaknya. Masya Allah, Pak. Itu udah. Sudah saya yakin guru ini tidak akan ada nilainya sampai lulusnya anak Bapak. Anak Ibu. Iya. Karena si guru itu sudah jatuh. Sementara Rasul mal modal utama di dalam proses belajar mengajar adalah keterhormatan dan martabat guru di depan anak. Kalau sudah martabat, kehormatan dan derajat guru itu jatuh, maka sudah tidak ada harapan untuk bisa mengajar kepada anak Bapak Ibu sekalian. Makanya sangat tidak bijak, sama sekali tidak bijaksana memaki, memarahi, mendamprat guru apalagi di depan anaknya. Bahkan nunjuk-nunjuk. Masya Allah. Betul. Mungkin dia seorang guru salah. Karena bukan nabi. Manusia biasa. Tapi tidak seperti itu caranya. Apalagi membela mentah-mentah salah benar anaknya di depan guru tersebut. Wah, sombong. Ayo guru macam-macam lo, nanti gue laporin sama mama gue dong. Itu, laporin lagi lo macam-macam, awas ya. Itu. Kadang ditantang di kelas, Pak. Kalau agak gede sedikit diajak duel. Itu, nasallallahu alafiyah. Udah. Makanya sekarang ini kedurhakaan itu merata pada setiap lini kehidupan. Bukan hanya anak kepada bapak, bahkan dalam seluruhnya kedurhakaan itu terjadi. Nomor 237. Tarkul mubadara fi tazwijil abna' ma'al haja wal qudrah. Orang tua tidak segera menikahkan putra-putrinya padahal dia sudah mampu. Artinya sudah ada satu kebutuhan ke arah sana. Artinya kalau anak tersebut sudah siap nikah, kesiapan mental bukan kesiapan materi, antum motivasi, jangan dihalangin. Ditanya aja caranya. Siap betul? Siap apanya? Hidupkan pikirannya, kesadarannya, pemahamannya, dan yang selanjutnya, intinya dalam konteks apapun, segera menikah itu adalah kebaikan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali, wahai Ali, ada 3 perkara tolong segerakan. Yang pertama, seorang yang sekarang ini sholat ketika sudah masuk. 2, jenazah yang sudah siap untuk dikubur. 3, bujangan yang sudah menemukan jodohnya. Gini itu. Kata Rasulullah, as-salatu idha hanat, salat ketika sudah masuk waktu. Wal janazatu idha juhizat, jenazah yang sudah siap untuk dibawa ke kuburan. Jangan ditunda-tunda. Wal ayyimu idha wajada kufwan, bujangan yang sudah mendapatkan jodoh yang setara. Makanya Rasulullah katakan, ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, barang siapa di antara kalian mampu hendaknya menikah. Kalau sudah ada ba'ah, menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil fajri fa lil farji, lebih menjaga kemaluan, wa man lam yastati fa ani bis saum, barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya puasa, fa innahu lawija, maka itu adalah terapi. Dan Allah menganjurkan kepada kita, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba, masya Allah. Dan ini sahih, Pak. Nikailah perempuan-perempuan yang toba. Makanya, perempuan itu, istri itu kalau toba, pasti mau diajak poligami. Karena Allah mengatakan, fankihu ma toba. Nikailah perempuan yang apa? Toba. Tanda wanita itu baik, mau diajak. Kok gak ada yang lanjutin? Aduh, mengacut ini. Iya. Karena Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna. Tanda wanita itu thayyib, mau diajak. Ya Allah. Oke, enggak udah. Udah, enggak udah lanjutin sih. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 32. Wankihul ayama minkum. Nikahkanlah al-ayama. Apa ayam? Bujangan. Jadi bujangan-bujangan itu bahasa Arabnya ayam. Ya. Fankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Perintah semua, Pak. Masya Allah, Pak. Seluruh teks pernikahan itu Allah dan Rasulnya hadirkan dengan kalimat perintah. Gitu, ya. Intinya, kalau anak udah siap, udah. Jangan, kan? Yang penting dia siap mental, siap tanggung jawab, siap iman, siap takwa, siap bekal. Yaitu apa? Berbagai macam kemampuan materi. 38. Ijbarul ibni ala nikahi man la yurid. Memaksa anak laki-laki terutama menikah dengan seorang yang tidak disukai. Enggak boleh. Wah, ini cocok. Ya menurut bapak. Ya anak? Belum tentu. Makanya di dalam perjodohan itu orang tua hanya sekedar membimbing. Orang tua hanya sekedar mengarahkan. Orang tua hanya sekedar membuat satu pilihan-pilihan dengan dasar-dasarnya. Kalau kamu milih dia seperti ini. Agamanya, akhlaknya, dunianya. Anda menjelasin. Ya, silakan kamu berpikir. Kalau memilih ini seperti ini, seperti ini, jelaskan background latar belakang, kemudian nanti resiko setelah pernikahan. Seperti pengalaman bapak, abi, umi, gitu. Nomor 39, takhiru zawajil banat bighairi musawwighin syar'iyyin. Mengakhirkan pernikahan anak-anak perempuan tanpa alasan syar'i. Itu pernah saya dicurhatin seorang akhwat, Pak. Gagal dilamar oleh orang sampai 24 kali. 24, Masya Allah. 24 laki-laki korban lamaran semua. Masya Allah. Itu. Kenapa? Ada yang lamar, setuju dia, enggak setuju bapaknya. Batal lagi. Lagi datang, setuju dia, bapaknya. Emaknya enggak setuju. Masya Allah, batal lagi. Terus muter tiga orang itu. Sampai 24 kali. Sampai Ustaz, jangan-jangan saya ada yang nyantet, ada yang ini. Bukan. Ini persepsi tiga orang. Orang tua, bapak, ibu, anak ini harus diseragamkan. Harus diperbaiki pemahaman di dalam memandang pernikahan. Dari tujuannya, sasarannya, dan yang sekarang ini keutamaan-keutamaan menikah. Dan juga dasar-dasar menikah. Dan pernikahan pandangan di dalam Islam bagaimana. Itu harus diperbaiki. Tanpa memperbaiki itu terus. Sampai Masya Allah jadi perawan tua. Kalau kelapa enak, Pak. Makin tua, makin banyak santannya. Lihat orang, manusia. Masya Allah. Ya. Itu. Nah, selanjutnya 40. Tazwijul banat bighairil akifa, menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang tidak sederajat dalam agama, akhlak dan juga apa? Martabat keduniaannya, nasabnya atau apa ini. Pak, kalau laki ke perempuan enggak dibutuhkan apa nama kederajatan, ya kok kafa'ah enggak dibutuhkan.

Kenapa? Karena dia sudah mengalami pahit getirnya pernikahan. Ridha. Kalau perawan itu dibolehkan dalam konteks kemaslahatan dan kebaikan menurut orang tuanya. Umpamanya anak perempuan tersebut condong kepada orang kafir. Orang tua boleh memaksa untuk membatalkan pernikahan. Anak sekarang ini menikah mau dengan orang-orang sesat, Bahaiyah, Syiah dan yang lainnya. Orang tua boleh memaksa. Apalagi dia memilih dengan orang-orang yang sekarang ini tidak beragama. Ini ada jodoh yang soleh, hafid, umpamanya dan yang lainnya. Orang tua juga boleh memaksa. Kalau sama yang perawan. 42, dukhulul walid fi kulli saghiratin wa kabiratin min amri waladihi idza tazawwaj. Termasuk kesalahan fatal adalah campur tangan orang tua dalam hal kecil besar tentang urusan anaknya setelah menikah. Makanya Pak, kalau antum sama anak antum, kalau sudah menikah, antum jangan campur tangan. Sampai akhirnya Pak, anak itu risih. Karena saya sering tegaskan, kalau sudah menikah, yang menjadi pemain itu cuma suami istri. Semua adalah penonton. Makanya orang tua tidak boleh campur tangan. Meskipun, wah saya paling-paling gak bisa. Pamannya, pakdenya, budenya, semua adalah penonton. Yang berhak untuk menendang bola atau tidak menendang adalah suami istri. Makanya faktor rusaknya rumah tangga itu kan satu campur tangan dari pihak luar. Bisa dari keluarga suami, keluarga istri, teman suami, teman istri, atau orang lain. Yang kedua, cemburu overdosis. Ini juga bisa merusak rumah tangga. Yang ketiga, bohong, suami bohong, istri bohong. Ini juga merusak. Makanya harus berprinsip antara suami istri. Tidak ada dusta di antara kita ya setelah menikah. Gitu. Terus kemudian, yang juga tidak kalah pentingnya adalah yang menyebabkan rumah tangga ini rusak, banyaknya pergaulan dengan orang-orang yang sekarang ini merusak, suka riba, suka namimah, dan yang lainnya. Itu. Nah, hal-hal yang seperti ini harus dihindarkan. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Ada waktu 15 menit. Ini alhamdulillah sudah selesai part 1, 2, 3 tentang kesalahan pendidikan anak. Insyaallah kita akan nanti belajar tentang sedikit atau sekilas pendidikan, potret pendidikan salafun saleh dari kalangan sahabat dan tabi'in. Kemudian hal-hal yang bisa membantu kita di dalam sukses mendidik anak. Nanti faktor-faktor kesuksesan orang tua di dalam mendidik anak itu apa aja? Insyaallah kita bahas satu persatu biiznillah. Baik. Ini pertanyaan. Ada yang langsung silakan. Fadhal. Sambil menunggu antum yang langsung, ini pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz sekeluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ustaz, adakah kata-kata motivasi untuk suami agar lebih bertanggung jawab? Ini yang tanya suami apa istri nih. Apakah efektif bila menggunakan metode ruqyah? Loh, maksudnya suami diruqyah? Ikhwah sekalian, tolong dijamkan. Tidak semua penyakit itu bisa diselesaikan dengan ruqyah. Apalagi penyakit perilaku. Ya. Ya memang kalau marah bisa diruqyah. Kalau sekarang ngomongnya ngelantur itu bisa diruqyah. Tetapi ya, hadirin sekalian, salah paham itu diruqyahnya gimana?

Jadi kalau diberitahu itu selalu salah paham, ada. Itu pemicu. Jadi ternyata ikhwah sekalian, pemicu keruhnya rumah tangga itu tidak lepas dari hal-hal yang semuanya rata-rata sepele. Secara umum kan begini, laki-laki menikah mencari apa? Loh kok gak ngerti semua? Antum belum kawin? Laki-laki menikah tujuannya mencari apa mas? Ketenangan. Makanya Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Kalau perempuan menikah mencari apa? Bingung saya ngurusi sampai nih pak. Kalau laki-laki menikah mencari ketenangan, perempuan mencari perlindungan. Makanya ketika laki-laki itu sanggup melindungi perempuan, saya jamin pernikahan dan rumah tangga itu akan bertahan awet. Kalau sekarang seorang laki-laki mendapatkan ketenangan, saya yakin rumah tangga itu akan awet. Makanya rumah tangga sehebat apapun, meskipun harta melimpah ruah, kalau laki tidak dapat ketenangan, istri tidak dapat pelindungan, bubar tidak? Bubar. Makanya Allah tekankan kepada laki-laki apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam itu apa? Memimpin, melindungi, mengayomi. Nah, itu dah. Siapa yang diayomi? Ya istri. Makanya perlindungan itu sampai pada akhirat loh, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, masya Allah. Lindungi istri anak antum. Dari apa? Api neraka coba. Jadi perlindungan itu sampai akhirat. Tingkatannya sampai ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Masya Allah. Itu. Nah sekarang suami sebagai pemimpin, pengayom, kalau modalnya cuma ruqyah, ya enggak bisa pak. Itu. Bisa ada seorang bupati cuma modalnya ruqyah. Udah rakyatku saya ruqyah aja selesai. Enggak bisa. Makanya disinilah dibutuhkan ilmu. Kenapa pak? Ilmu, terutama ilmu teknis. Karena rata-rata masalah hubungan rumah tangga suami istri itu jarang ada dalilnya. Dalil rumah tangga itu hanya global. Contoh sekarang, saya tanya sama antum. Untuk nyuci masak, itu tanggung jawab siapa? Istri, mana dalilnya? Mana? Coba. Makanya kalau antum nikah jangan sama istri ahli fikih. Apalagi S2, S3, capek antum. Enggak pernah masak, dalil terus yang dicari. Gitu. Itu disuruh masak, mana dalilnya? Nanti masak sendiri. Loh, enggak ada dalilnya. Itu, masak enggak ada dalilnya. Nyuci pakaian antum, enggak ada dalilnya. Mana dalilnya? Ya. Yang antar sekolah. Itu, istri atau suami. Mana dalilnya? Harus suami, mana dalilnya? Harus, masalahnya, makanya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istrimu dengan ma'ruf apa? Yang dikenal baik di tengah masyarakat. Yang dianggap baik oleh adat istiadat. Pada umumnya menurut masyarakat adat setempat yang ma'ruf. Ya masa itu istri. Hanya gitu. Suami kerja keluar. Itu ma'rufnya. Itu
Jadi pedomannya cuma itu, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ayat 1 ini untuk 1000 masalah. Makanya di sini, Pak, rumah tangga itu enggak ada yang paling saling. Apakah ketika anak masalah, dipanggil kepala sekolah orang tuanya, wali muridnya, yang datang wajib laki atau wajib perempuan? Dua-duanya enggak ada dalil. Harus bapaknya dong. Tapi bapaknya enggak bisa ngomong itu. Dan enggak tahu banyak tentang anaknya karena sibuk keluar, merantau terus, pulang cuman sebulan paling 2 kali, 3 kali. Oh, berarti di sini secara uruf, ibunya yang paling tahu tentang kondisi anaknya. Ya ibunya lah yang ke apa datang ke sekolah, nemui kepala sekolah. Nah, uruf. Contoh lagi. Sekarang, sunat. Mas, nikah acara walimah di rumah laki dan perempuan. Ada dalilnya enggak? Mas, antum dulu nikahnya di rumah siapa walimahnya? Hah? Perempuan. Mana dalilnya? Enggak ada. Di laki juga enggak ada dalilnya. Di lapangan aja juga enggak ada dalilnya. Makanya enggak di rumah laki, enggak di rumah perempuan. Akhirnya di mana? Di lapangan. Nyewa tuh lapangan tenis. Enggak salah juga. Karena secara uruf, kalau lapangan tenis itu sudah biasa digunakan untuk walimah masyarakat, ya jadi. Kalau di Arab Saudi, di tempat apa gedung, nyewa, sudah uruf di masyarakat. Yang namanya walimah itu gedung. Nah, itu. Paham? Dengan demikian, maka seorang suami istri itu harus ada saling duduk, saling komunikasi, saling paham memahami, saling terbuka. Itu enggak bisa. Makanya saya sarankan kepada kedua belah pihak suami istri untuk terus belajar mencari solusi-solusi dari fatwa-fatwa, penjelasan-penjelasan ulama-ulama tentang masalah problematika pernikahan. Dan Masya Allah, Pak, problematika pernikahan itu 1001 bahkan 1001 masalah. Banyak sekali. Karena masing-masing orang itu, Masya Allah, yang tadi itu rata-rata enggak ada dalil. Kalau sholat, sedikit masalah. Karena apa? Dalilnya sholat itu rinci. Itu sampai ngerain jari aja dijelasin itu. Itu, Pak. Coba antar jemput sekolah, dijelasin enggak itu? Enggak ada. Itu. Sekarang antum enggak nyekolahin anak sama sekali. Dalilnya ada enggak? Dosa. Saya enggak nyekolahin anak, tapi di rumah saya didik sendiri. Itu. Masya Allah. Hafal 30 juz. Hadis Riyadhus Shalihin selesai. Masya Allah menguasai 7 bahasa. Top. Tanpa sekolah. Nah. Jadi sekolah itu awalnya itu enggak wajib. Kalau orang tua itu bisa mendidik anak. Apalagi TK. TK itu aslinya enggak ada. Memang Syekh bin Baz itu dulu pakai TK. Ya. Syekh Albani. Oh, dulu Masya Allah, pendiri-pendiri negara ini, dari Muhammad Nasir, Soekarno Hatta itu, emang lulus TK, Pak? TK itu muncul ketika kedua orang tua sibuk, enggak bisa didik anak masa kecil, enggak bisa menjagai anak ketika bayi, akhirnya dititipkan. Awalnya itu, ya kan? Bapaknya sibuk, ibunya sibuk. Bingung. Akhirnya apa? Bikinlah penitipan anak. Kok nitip tok cuman tidur makan? Akhirnya apa? Diadakan kegiatan. Muncullah akhirnya Raudhatul Athfal. Itu awalnya. Wah, akhirnya berinovasi gitu.
puasa, tahajud, kajian rajin, tapi kenapa dalam mencari rizki tidak rajin? Nah, ini, problem solving ini. Ya, memang itu bukan salah saya kan gitu. Kenapa itu ya? Puasa, rajin, tahajud, rajin, kajian, rajin, tapi kenapa dalam mencari nafkah enggak rajin? Saya juga bingung, Bu. Nah, kalau ibu yang tanya, anak bingung. Tapi memang gini, Pak. Orang yang model seperti ini ternyata sudah ada pada zaman Umar. Umar bin Khattab pernah sampai berdoanya begini, Allahumma inni a'udhu bika min jaladil fajir wa da'fil mu'min. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gigihnya orang jahat dalam mencari rizki dan lembeknya orang mukmin dalam mencari rizki. Itu awalnya apa? Ceritanya ada orang-orang soleh, anak-anak masih masya Allah. Umurnya masih seger-seger, produktif lah. Tidur-tidur di masjid. Akhirnya ketemu Umar lah. Ngapain kalian hari begini tidur-tiduran cuma di masjid? Ya Umar, cuman lagi ibarat kata orang di sini lagi iseng. Iseng lagi loh. Terus yang ngasih makan kalian siapa? Ya ada aja Umar, alhamdulillah. Oh begitu ya. Udah, tunggu di sini ya. Saya mau pulang sebentar. Itu. Dianggapnya dia mau dikasih makanan. Waduh, alhamdulillah. Amirul Mukminin mau bawain makanan saya ini. Wah, seneng nunggu. Wah. Ternyata dibawain cambuk itu, dicambukin satu-satu itu. Itu. Udah. Kerja kalian. Emangnya langit itu nurunin emas kalian hujan? Kerja, i'malu, i'malu. Fa inna as-samaa'a la tumtiru dhahaba. Kerja, nah kerja kalian. Langit enggak bakal menurunkan hujan kalian berupa emas. Habis itu dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jaladil fajir wa dha'fil mu'min. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gigihnya orang yang jahat. Orang yang, masya Allah, Pak. Kadang-kadang orang enggak ngerti agama, awam, tapi nyari rizkinya ulet. Ya pagi dia itu sub, setelah sub, bahkan belum sub, sebelum subuh pergi keluar nyari apa? Botol-botol bekas. Hari dikumpulin itu. Habis itu adik-adik sekalian, nanti dia persiapan untuk pergi kerja. Malam masih bisa ngocek lagi. Masya Allah. Ya mikir pula bagaimana bisa hidup. Karena langit ini gak bakal menghujanin emas kok. Sebelum subuh dia cari barang bekas itu. Dikumpulin, masya Allah. Yang botol yang ini. Ditimbang sore. Dia coba masih juga nyari objekan yang halal. Nyari ceperan yang halal apa? Ngojek. Punya aplikasi dia. Orang awam gak ngaji, Pak. Nah itu loh. Kenapa yang tahu dalil kok malah? Itu. Kenapa yang ngerti sunnah? Kenapa yang sudah lama ngaji, bahkan ada yang sampai lumutan ngaji ini, malah rusak mental di dalam mencari rezeki? Nah ini harus dibenahi. Kalimat tawakal dipahami secara salah, padahal tawakal itu menunjukkan maksimalnya di dalam mencari rezeki. Maksimal dalam manajemen, maksimal dalam usaha untuk mencari terobosan, maksimal di dalam apa? Di dalam mencari peluang. Bisa jadi terus berusaha. Itu. Secara utang, tunggakan sekolah banyak, tapi enggak mau keluar rumah untuk cari rezeki. Masya Allah. Ini enggak tahu sakit apa itu. Padahal Pak, masya Allah di Jakarta ini saking mudahnya dan saking banyaknya peluang, kertas saja bisa jadi duit loh Pak. Beda dengan di kampung-kampung, duit malah jadi kertas. Itu. Ini sulit apa. Sekarang ini bantuin orang-orang yang
jualan atau ini nawarin apa itu, masya Allah banyak sekali. Anehnya kita itu kadang

kadang mencari peluang pekerjaan ini itu. Ketika SM, ini dulu kan MTS, itu sudah usaha Pak, bikin koperasi untuk Karang Taruna, untuk remaja masjid. Ya namanya olah. Manusia itu nggak bisa kaya raya dengan sendirinya dari langit. Cukup itu tidak dari langit, tapi dari usaha kita. Kadang-kadang gini, ada sebagian orang ketika disuruh untuk usaha. Mas, antum ini mbok ya, yang gigih, yang semangat cari rezeki. Ya udah mbak, rezeki di tangan Allah. Ana itu nggak tanya tangan Allah, tangan antum. Lucu, ditanya tangan dia, tangan Allah lagi. Iya, semua orang juga tahu, monyet aja tahu tuh tangan Allah kaya raya. Siapa yang ini apa namanya nggak tahu Allah itu maha kaya. Yang ditanya, yang sedang anak tanya antum itu tangan antum, bukan tangan Allah. Iya, tangan Allah, masya Allah. Yang jadi pertanyaan, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaghdhu himasa wa yaruhu bitana. Andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung, pergi perutnya kosong, pulang kenyang. Burung pernah disuruh untuk nyari makanan ulat, ya udah saya pasrah deh yang di tangan Allah. Yang ditanyakan adalah yang di tangan antum ini, ada enggak? Sekarang bayar SPP pakai tangan Allah, pakai tangan antum. Ya, yeah. Mencukupi kebutuhan makan anak, minum anak, pakaian anak, obat-obatan anak. Tangan Allah apa tangan antum? Betul, rizki itu datang dari Allah. Semua ada yang di tangan Allah. Tapi di tangan Allah itu perlu ikhtiar atau tidak? Ikhtiar dan tawakal itu pasrah secara hati, tapi tangan kaki tetap usaha. Makanya tawakal yang benar itu mengerahkan hati kepada Allah, kaki untuk usaha. Itu hatinya yang diserahkan kepada Allah, bukan kakinya. Tuh ya, cukup kayaknya, masya Allah. Ini pertanyaannya banyak nih Pak. Pertanyaan terakhir, apakah suami saya ketempelan jin malas? Masya Allah. Ini, kalau ada betul jin malas, ana aja ngerukiah malas. Coba bayangkan. Ini ya ngerukiah aja malas. Coba bayangin. Ngeri enggak itu? Ya, masya Allah ya. Jinnya malas, coba bayangin itu. Apalagi yang ruqyah itu. Kenapa? Kar kan gitu. Subhanallah, bismillah. Makanya betul Umar itu sampai nyesek Pak gitu. Allahumma inni a'udzubika. Orang kuat-kuat kayak begini, gendut-gendut begini, kekar-kekar begini. Umar Pak. Terakhir mohon nasihatnya bagi orang tua yang suka mukulin anaknya ketika salah dan anaknya jadi ikutan, jadi kurang apa, tukang pukul di sekolahan. Nah repot ini. Betul Pak, kacang orang ninggal lanjaran nih, pohon itu buah jatuh di sampingnya. Anak itu tahu enggak, 74% itu bertingkah pola, berkelakuan, berbicara, dan berpemahaman dari yang dilihat orang tua, orang tuanya. Gitu. Makanya anak itu memperhatikan, mencermati apa yang sekarang terjadi pada sekitar orang tuanya. Itu nanti akan ditiru. Ditiru. Diikutin dengan sendirinya. Oh ternyata orang tua saya di dalam cara menyelesaikan masalah dengan tetangga marah-marah. Dia juga marah-marah. Maki-maki. Karena dia menemui orang tuanya seperti itu. Oh orang tua saya di dalam menyelesaikan masalah dengan pengutang, ngutang.

0: kan ditagih. Wah, diancam-ancam. Wah, kayaknya cocok nih nanti kalau saya ditagih orang kayak bapak saya, bawa celurit kalau bisa. Ditiru semua itu. Apa yang dia lihat, apa yang dia cermati, apa yang dia sekarang ini tangkap, itu akan menjadi goresan. Makanya buat goresan yang baik untuk anak-anak antum, ya suami, ya istri. Contoh aja ya, ada orang tua setiap melihat sesuatu yang enggak sedap, langsung menghina, mengetawakan. Anak niru. Sehingga ketika melihat apapun, gampang ngomentari orang, gampang ledek orang, gampang nyibirin orang, kan gitu. Anak ketika kecil diajak ke toko, orang tuanya suka ngutil, suka ngambil, akan niru, ngambil itu. Makanya hati-hati. Masya Allah, anak itu emas. Tetapi kalau antum salah, maka enggak akan menjadi emas. Bahkan akan menjadi racun buat antum. Makanya ada Nabi Khidir membunuh anak bocah itu kan. Kenapa? Anak itu akan menjadikan dua orang tuanya kufur kepada Allah. Masya Allah. Itu ketika salah asuh. Ya. Saya kira itu. Dan insya Allah kita berjumpa kembali di kesempatan lain. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: أمامكم.
1: Suhaib al-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, "Wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan menunggu." Apa kata Suhaib Rumi? "Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu?" Mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW? Wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, "Rabihal bay'u ya Suhaib, Rabihal bay'u ya Suhaib." Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan Muslimin itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Makanya di dalam masalah hidup pun manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lupa, baik yang kaya maupun yang miskin, dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban bi amri mukmin, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mukmin, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali dari orang lain. Maka sangat merugi orang yang menyatakan dirinya Islam, tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan, ayat ini menerangkan, "Waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Berbuatlah kalian tentang kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam dunia. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
2: Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada, jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak hanya ada dua tempat kembali. Surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari adab neraka."
0: Azkarun Naum. Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi 'ibadaka as-salihin.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini azabaka yawma taba'asu ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma taba'asu ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma taba'asu ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rabb yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rabb yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rabb segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu

0: شرعني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: dari bilah-bilah canggung udara. Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya. Akhil Muslim, Ukhtil Muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar di tengah gurun yang gersang.

0: ليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

dari bilang-bilang cangkuni udara. Hidayah FFN bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwanul Fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Min adhkar as-sabah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadu lillahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadu lillahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihu.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim, nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayol ikhwah al-mustami'in wal-mustami'at rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kaum muslimin-muslimah pendengar radio Hidayah dimanapun Anda berada, yang mendengarkan melalui frekuensi 103.4 FM atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada, atau yang mendengarkan melalui aplikasi kami. Kembali Ana Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya di edisi hari ini Jumat pagi tanggal 9 bulan Safar 1448 Hijriah, bertepatan Jumat pagi tanggal 24 Juli 2026. Kamu simak, rahimakumullah. Senang sekali rasanya kita kembali bersua di hari yang mulia dalam sepekan, hari Jumat. Jangan lupa melaksanakan sunnah-sunnah di hari Jumat. Terakhir kita awali jumpa kita tadi dengan mendengarkan rangkuman zikir pagi. Mudah-mudahan sholat fardu subuh, tilawah Al-Quran, zikir pagi, dan semuanya amalan-amalan di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, kita akan dengarkan sebuah nasihat di masa sulit. Kajian rekaman yang disampaikan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah ta'ala. Sebelum kita dengarkan nasihat di masa sulit oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah, kita bacakan dulu beberapa informasi kajian yang sudah masuk ke meja siar kami. Yang pertama dari Masjid Jami Al-Badar. Nanti siang di Masjid Jami Al-Badar, info kajian Jumat sudah dikirimkan ya untuk pemateri atau khatib Jumat nanti siang di Masjid Jami Al-Badar adalah Ustaz Abu Yusuf Ahmad Doni LC hafizahullah ta'ala. Ya, mohon maaf untuk kajian nanti malam ya, dan untuk khatib Jumat nanti siang adalah Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC hafizahullah ta'ala. Kita ulangi untuk informasi pelaksanaan sholat Jumat nanti siang di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso, Rumbai, Kota Pekanbaru. Pelaksanaan sholat Jumat yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC hafizahullah ta'ala. Ya, nanti siang pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami Al-Badar yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Ustaz Ahmad Jahidin LC hafizahullah ta'ala. Waktu sholat Jumat hari ini adalah pukul 12:24 waktu Indonesia Barat. Satu lagi informasi dari Masjid Jami Al-Badar, ada kajian Ba'da Maghrib. Malam ini giliran Al-Ustaz Abu Yusuf Ahmad Doni LC hafizahullah ta'ala yang mengisi kajian. Pembahasannya kitab Akhlaqul Karimah adalah anugerah terindah yang diambil dari kitab Fikih Akhlaq karya dari Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala. Nanti malam ba'da maghrib kajian rutin setiap ya Jumat malam Sabtu ya, ba'da maghrib. Giliran Al-Ustaz Abu Yusuf Ahmad Doni LC hafizahullah ta'ala yang akan melanjutkan pembahasan kitab Akhlaqul Karimah adalah anugerah terindah dari pembahasan kitab Fikih Akhlaq karya dari Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Demikian dua buah informasi kajian, satu pelaksanaan sholat Jumat dan satu lagi kajian Ba'da Maghrib, tertanda pengurus Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74, Rumbai, Pekanbaru. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, informasi yang lain datang dari Masjid Al-Furqan Panam. Masjid Al-Furqan Panam di Jalan Taman Karya Ujung. Ya, tepatnya di komplek perumahan Taman Mutiara 1 ya.
Ada informasi dari pengurus Masjid Al-Furqan tentang pelaksanaan sholat Jumat siang ini. Pelaksanaan sholat Jumat siang ini di Masjid Al-Furqan Panam yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Ibrahim Suhaimi LC Hafizahullah Ta'ala dengan tema atau judul khutbah Hati yang Hidup. Sekali lagi kita informasikan untuk pelaksanaan sholat Jumat siang nanti di Masjid Al-Furqan Panam yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Ibrahim Suhaimi LC Hafizahullah Ta'ala dengan tema atau judul khutbah Hati yang Hidup.

Baik, demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari pengurus Masjid Al-Furqan Panam yang berlokasi di Jalan Taman Karya Ujung, tepatnya di Komplek Perumahan Taman Mutiara 1, atau di samping Gedung SMP Negeri 46 Pekanbaru, Kelurahan Tua Karya, Kecamatan Tua Madani, Kota Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, informasi berikutnya datang dari Masjid Al-Furqan Air Dingin. Pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan Air Dingin yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala dengan tema atau judul khutbah Solusi Islam Mencegah LGBT. Pelaksanaan sholat Jumat nanti siang di Masjid Al-Furqan Air Dingin yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala dengan tema atau judul khutbah Solusi Islam Mencegah LGBT. Kita lanjut untuk informasi berikutnya masih dari Masjid Al-Furqan Air Dingin. 3 buah informasi kajian dari Masjid Al-Furqan Air Dingin. Yang pertama nanti malam kajian rutin Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib. Kajian bersama Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA Hafizahullah Ta'ala. Lanjutan pembahasan Kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala. Nanti malam Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib. Kajian rutin bersama Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan Kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala. Berikutnya informasi kajian untuk besok pagi ba'da subuh. Kajian rutin setiap pagi ba'da subuh di hari Sabtu. Insyaallah kajian bersama Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala yang melanjutkan membahas sebuah kitab karya dari Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala yang berjudul Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Kajian besok pagi Sabtu ba'da subuh bersama Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala dengan lanjutan pembahasan kitab yang berjudul Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala. Dan yang terakhir informasi dari Masjid Al-Furqan Air Dingin adalah kajian rutin Kitab Riyadhus Shalihin. Seperti biasa kajian malam Ahad, Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib. Kajian yang terbuka untuk umum bersama Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah Ta'ala. Kajian bersama Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan Kitab Riyadhus Shalihin, sebuah kitab karya dari Al-Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Kajian Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib. Pembahasan Kitab Riyadhus Shalihin bersama Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah Ta'ala. Baik, satu lagi tambahan informasi dari Masjid Al-Furqan Air Dingin. Kajian di hari Ahad pagi. Ahad pagi ba'da subuh sampai dengan selesai. Ada kajian tafsir Al-Quran bersama Ustaz Rico Febriadi LC Hafizahullah Ta'ala. Ini tambahan satu lagi informasi dari Masjid Al-Furqan Air Dingin. Kajian tafsir Al-Quran bersama Ustaz Rico Febriadi LC Hafizahullah Ta'ala. Ahad pagi, ba'da subuh sampai dengan selesai. Demikian, ya jadi 4 buah kajian ya. 4 buah kajian dan 1 info pelaksanaan sholat Jumat. Tertanda pengurus Masjid Al-Furqan yang berlokasi di Jalan Karya Bersama nomor 26, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya atau tepatnya di belakang kampus UIR Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, informasi berikutnya kita lanjutkan ya.

0: satu jiwa. Lalu Allah menciptakan dari satu jiwa itu pasangannya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan sambunglah tali silaturahim kalian. Lalu beliau menyampaikan kepada kita rasa syukur bahwa Allah telah memberi kemudahan kepada kita untuk bisa bertemu dan bermajelis pada kesempatan pagi hari ini. Beliau sangat berbahagia melihat kesungguhan para jamaah, semangat yang terpancar di wajah para jamaah. Dan beliau mendoakan kita semuanya, semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya, menurunkan naungan-naungan malaikat kepada kita semuanya, dan senantiasa memberi hidayah kepada kita semuanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini tema kita adalah nasihat di masa sulit. Apa temanya para jamaah? Nasihat di masa sulit. Beliau menyampaikan bahwa negara kita tercinta tentunya melewati masa-masa sulit. Dan yang dimaksud dengan masa sulit di sini adalah masa tersebarnya fitnah. Maksudnya yaitu masa di mana banyak kerancuan, sulit membedakan antara yang benar dan yang batil. Nah, insya Allah beliau akan bersama-sama dengan kita semua mengkaji tema ini untuk kita ketahui bagaimana nasihat-nasihat yang harus kita laksanakan untuk menghadapi masa-masa sulit ini.
1: Al-fitnatu ma'asyar al-hudur al-kiram laha suwar wa min ashaddiha an taqa'a khusuma baina ta'ifatain azimatain fil bilad فيحتاج الإنسان إلى دواء لهذه الفتنة وهذا هو كلامنا اليوم إن شاء الله.
0: Fitnah itu memiliki beberapa jenis. Jadi fitnah atau musibah ada atau cobaan itu memiliki beberapa model dan beberapa jenis. Dan yang paling dahsyat adalah fitnah ketika terjadi pertikaian antara dua kelompok besar di suatu wilayah. Dan itulah yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini.
1: Nadkhulu fil mawdu'i mubasharatan fa aqul inna awwala dawa'in yaqdi 'ala al-fitan huwa taqwa Allah 'azza wa jalla.
0: Nasihat yang pertama untuk menghadapi berbagai fitnah yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Wadhalik li'anna al-muttaqi lillahi 'azza wa jall yunjihi Allah tabaraka wa ta'ala walau kana fi batni al-hut kama anja Allah ta'ala Yunus alayhi salatu wassalam fi dhulumati al-bihar wa dhulumati batni al-hut. Wa سنستلهم هذا من دليلين واضحين إن شاء الله تعالى أحدهما من القرآن الكريم والثاني من سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما الدواء الذي من القرآن الكريم وهو قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ومن السنة الحديث الذي رواه العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فجعلت هذا الحديث الأصل في كثير من الوصايا منها هذه والتي تأتي قال أوصيكم

0: بتقوى الله، هذا هو الدليل. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. فإلى آخر الحديث الذي رواه أصحاب السنن إلا النسائي بإسناد صحيح.
1: Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang pertama yaitu agar kita bertakwa kepada Allah. Hal itu karena hamba yang bertakwa kepada Allah akan dilindungi dan diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam fitnah. Walaupun dia berada di tempat yang sangat jauh dari pantauan manusia. Contohnya Nabi Yunus alaihi salam, ketika beliau dimakan oleh ikan, berada di dalam kegelapan perut ikan dan berada di dalam kegelapan lautan, namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau karena beliau adalah hamba yang bertakwa. Pada kesempatan kali ini beliau akan menyebutkan dua dalil, satu dari Al-Qur'an dan satu dari sunnah, yang menunjukkan bahwa solusi utama dari berbagai macam fitnah adalah bertakwa kepada Allah. Yang pertama yaitu firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan kalian memiliki furqan, yaitu kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum, dan akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah adalah zat yang maha memiliki karunia yang maha luas. Adapun dalil yang kedua yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat kami menangis. Maka kami pun berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, fa'ausina." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikanlah wasiat atau nasihat kepada kami. Dan hadis berikut ini adalah hadis yang akan kita bahas dalam kebanyakan pembahasan kita pagi hari ini. Jadi maksudnya satu hadis berikut ini akan kita ulang-ulang dalam kajian kita kesempatan kali ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bittaqwallah." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. "Was-sam'i wat-tha'ah wa in 'abdan habasyyan." Dan aku wasiatkan agar kalian mendengar serta taat kepada pemerintah kalian, walaupun yang memerintah adalah seorang budak dari Habasyi, dari Habasyah. Dan demikian seterusnya sampai akhir hadis. Nah,
0: حصل في عهد دولة بني أمية أن مجموعة من الناس وفيهم بعض الصالحين خرجوا على الحجاج بن يوسف يريدون قتاله، لأن الحجاج بن يوسف كان ظالما شديد الظلم وكان سفاكا للدماء لا يخاف الدماء. حصل منه أشياء منكرة، فتدمر الناس وحزنوا لحالهم معه، فاجتمعوا على أن يقوموا ضده. فكان أحد العلماء يسمى طلق بن حبيب رحمه الله، كان يقول لهم: اتقوها بالتقوى، أي هذه الفتنة، يقال لها فتنة ابن أشعث. عبد الرحمن ابن أشعث كان رأس الناس الذين أرادوا أن يقوموا ضد الحجاج بن يوسف، كانوا آلاف مؤلفة، يعني مجموعة كبيرة ليس بالسهلة، خلخلوا الدولة. فقال طلق بن حبيب: اتقوها أي هذه الفتنة اتقوها بالتقوى أي لو كنتم من المتقين وأولياء الله الصالحين فإن الله تعالى سينجيكم من هذه الفتنة. لهذا قالهم اتقوها بتقوى الله.
1: Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk mempertegas bahwa takwa adalah solusi utama dalam menghadapi berbagai macam fitnah, berbagai macam ujian dan kondisi yang sulit, belum menyebutkan sebuah kisah bahwa dahulu di zaman kekhalifahan Bani Umayyah ada sekelompok orang yang mereka ingin membunuh gubernur Irak ketika itu yang bernama Al-Hajjaj ibn Yusuf. Al-Hajjaj ibn Yusuf terkenal sebagai pemimpin yang zalim, suka merampas harta, bahkan menumpahkan darah-darah kaum muslimin. Maka sekelompok orang tersebut berusaha menggulingkan kekhalifahan Hajjaj, bahkan mereka ingin membunuh Hajjaj ibn Yusuf. Ada seorang ulama bernama Talq bin Habib rahimahullah. Beliau berpesan dan mengajarkan kepada manusia, ittaquha bittaqwa. Selamatkan diri kalian dari fitnah ini dengan cara bertakwa kepada Allah. Ketika ada sekelompok orang ingin memberontak, itu adalah fitnah, itu adalah musibah, itu adalah kondisi yang tidak baik. Maka Talq bin Habib berpesan untuk mengatasi kondisi yang sulit tersebut, jalan keluar dari fitnah tersebut adalah dengan menjadi hamba yang bertakwa. Karena apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menyelamatkan dan melindungi kalian.
0: كان من نتائجها أن قامت حرب ضروس شديدة بين الطائفتين، وبعدها تمكن الحجاج منهم وصار يبعث ويبحث عن كل مخالف له وللدولة. كان أحد الرجال الصالحين يسمى عبد الله بن عكيم. هذا الرجل عاش في الجاهلية ثم عاش في الإسلام، مع أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عاش فترتين. فدعاه الحجاج، استدعاه، تعال عندي. فقام الرجل يصلي ركعتين ودعا بدعاء يبين لكم معنى التقوى. قال: اللهم إنك تعلم أنني لم أزني قط ولم أسرق قط ولم أقذف محصنة قط ولم آكل مال يتيم قط. توسل إلى الله عز وجل بكونه كان بعيدا عن مثل هذه الكبائر، كبائر الذنوب، لأن من ترك الكبائر كان من المتقين. قال: اللهم إن كنت صادقا فادرأ، أي ادفع عني فتنة هذا الرجل، أي فتنة الحجاج بن يوسف. فتأملوا كيف توسل إلى الله بأسباب التقوى، ألا وهو ترك الحرام. وهذا من أسباب، من الأسباب التي تنجيك إذا قامت فتنة، ينجيك الله عز وجل ما دمت قد كنت متقيا.
1: Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, masih dalam situasi yang sama, yaitu ketika terjadi fitnah, terjadi gelombang pemberontakan yang melawan Hajjaj ibn Yusuf. Dikisahkan bahwa Hajjaj ibn Yusuf memanggil seorang tokoh bernama Abdullah bin Ukaim. Abdullah bin Ukaim ini seorang mukhadram. Mukhadram yaitu orang yang hidup di masa jahiliyah, namun kemudian dia masuk ke dalam agama Islam, namun tidak diriwayatkan bahwa beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang ulama. Ketika beliau dipanggil oleh Hajjaj bin Yusuf, maka Abdullah bin Ukaim melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat sunnah beliau berdoa. Mari kita perhatikan doa beliau. Dalam doa ini beliau menyebutkan apa saja yang telah beliau lakukan berupa ketakwaan kepada Allah, dan beliau berharap dengan ketakwaan itu diselamatkan dari fitnah, diselamatkan dari musibah. Dalam doanya beliau bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku tidak pernah sama sekali berzina. Aku tidak pernah sama sekali mencuri. Aku tidak pernah sama sekali memakan harta anak yatim. Dan aku tidak pernah sama sekali menuduh muslimah yang baik dengan perbuatan zina. Maka jika aku benar-benar ikhlas melaksanakan itu semua, ya Allah, lindungilah aku dari fitnahnya Hajjaj bin Yusuf. Lindungilah aku dari musibah yang mungkin akan ditimpakan melalui Hajjaj bin Yusuf." Jika kita perhatikan doa tersebut, para jamaah dirahmati oleh Allah, belum menyebutkan bahwa beliau tidak pernah melakukan dosa-dosa besar tadi. Tidak berzina, tidak mencuri, dan seterusnya. Dan itu semua adalah wujud ketakwaan. Dan beliau bertawassul kepada Allah dengan takwa tersebut. Beliau berharap diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam fitnah. Nah.
0: يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن تأمله ويقول إن الله تعالى يجعل لأوليائه أي لأولياء الصالحين مخارج عند الفتن
1: الحافظ ابن حجر رحمه الله بلا بركاته صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن. Orang yang benar-benar jujur dalam imannya kepada Allah. Maksudnya orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Maka dia tidak akan tertimpa fitnah. Dia tidak akan tertimpa mara bahaya. Beliau juga berkata bahwa sesungguhnya Allah akan selalu memberi solusi, memberi jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa pada setiap fitnah yang muncul. Nah.
0: الدواء الثاني للفتن العلم وذلك لأن الفتنة لما تأتي تشبه على الإنسان أمره فلا يدري أيتقدم أو يتأخر فلا يدري الحق مع زيد أو مع عمر هذا شأن الفتن والعلم هو الكشاف مثل النور في ظلمة الليل إذا كان عندك نور في ظلمة الليل به تكتشف ما الذي أمامك وما الذي من حولك فهكذا العلم في ظلمات الفتن ينجيك الله تبارك وتعالى به وهذا مأخوذ من الدواء السابق الذي هو التقوى لأن تقوى الله عز وجل تحتاج إلى علم وقد قال الإمام أحمد رحمه الله وكيف يتقي من لا يعرف ما يتقي إذا كان إنسان ما عنده معرفة بالتقوى كيف يتقي كيف يكون متقيا ما يمكن لابد أن يكون له علم كيف تقدم على الله عز وجل في فتنة وتخرج منها سالما إلا بالعلم ولهذا الرجوع إلى العلماء في مثل هذا الظرف
1: Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita membicarakan solusi yang kedua, nasihat yang kedua untuk menghadapi masa-masa yang sulit, yaitu dengan mempelajari ilmu agama. Nasihat kedua dan solusi kedua adalah belajar ilmu agama. Mengapa ilmu agama menjadi solusi? Hal itu karena ketika muncul fitnah, ketika muncul masa-masa sulit, maka orang-orang akan menjadi bimbang dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga dia membutuhkan ilmu yang menjadi cahaya yang menerangi jalannya. sehingga dengan cahaya ilmu tersebut dia bisa selamat dari kegelapan berbagai macam fitnah. Dan kunci kedua ini diambil dari kunci yang pertama, yaitu takwa. Kenapa? Karena takwa tidak bisa kita wujudkan kecuali apabila kita berilmu. Seseorang tidak mungkin bertakwa kepada Allah apabila dia tidak berilmu. Takwa hanya bisa diwujudkan, hanya bisa diraih apabila kita berilmu. Oleh karenanya diriwayatkan bahwa Imam Ahmad berkata, "Kaifa huwa muttaqin wa la yadri ma yattaqi?" Bagaimana mungkin seseorang akan bertakwa sedangkan dia tidak tahu dia harus bertakwa kepada siapa? Itu menunjukkan bahwa kita hanya bisa bertakwa apabila kita berilmu. Oleh karenanya di masa-masa sulit kita harus memperdalam ilmu agama. Nah,
0: ad-dawa'u tsalitsu ad-du'a. La yastahinu al-mar'u min ad-du'a bid-du'a. Ad-du'a sya'nun 'adzim. Bihi yunji Allahu tabaraka wa ta'ala. إذا كان يونس عليه الصلاة والسلام في بطن الحوت بالدعاء أنجاه الله عز وجل، فكيف بكل متق يدعو الله عز وجل فلا بد أن ينجيه. ولذلك جاء في التنزيل قول الله تبارك وتعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قل اللهم ادعو الله أن ينجيك فيما اختلف فيه العباد. فهذا مقصود هذه الكلمة من الدعاء. وقد جاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. فقالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال.
1: Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, nasihat yang selanjutnya, nasihat keberapa para hadirin? Nasihat yang ketiga, yaitu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang tidak butuh untuk berdoa kepada Allah. Semua orang butuh berdoa kepada Allah. Dan doa adalah kunci serta solusi dari berbagai macam masalah. Lihatlah bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yunus yang dimakan oleh ikan dengan sebab beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 46. Surat Az-Zumar ayat 46. Allah berfirman: Qulillahumma fatiras samawati wal ard. Katakanlah, maksudnya berdoalah kalian. Allahumma, ya Allah, pencipta langit-langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkaulah yang memutuskan perkara yang diperselisihkan oleh hamba-hambamu. Maksud ayat ini bahwa hamba-hambamu banyak berselisih, banyak bertikai. Maka aku berdoa kepadamu agar engkau memberi petunjuk mana yang benar dan mana yang batil. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Ta'awwadzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian kepada Allah dari berbagai macam fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Yaitu bacalah doa berikut ini. Saya bacakan, para jamaah mengikuti agar kita menghafal doa berikut ini karena dia doa yang sangat penting. Na'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Sudah hafal? Saya ulangi. Na'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Artinya, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari berbagai macam fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Beliau juga bersabda, ta'awadu billahi min fitnatid dajjal. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari fitnahnya dajjal. Doanya yaitu, saya baca silahkan diikuti. Na'udhu billahi min fitnatid dajjal.
0: Nah. Ja'a fi sirati ba'di as-salihin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi اسمه عامر ابن ربيعة رضي الله عنه لما نشب الناس في الفتنة دخلوا في فتنة في وقته قام يصلي من الليل ثم نام فأري في منامه من يقول له قم فادعو فسل الله ادعو الله تبارك وتعالى أن يعيذك من الفتنة فقام فدعا الله عز وجل أن ينجيه من الفتنة فمرض بعد ذلك فما أخرج من بيته إلا جنازة أي أنقذه الله تعالى من الفتنة فمات رضي الله تعالى عنه ولم تصبه الفتنة.
1: Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, masih terkait dengan nasihat yang ketiga, yaitu pentingnya kita berdoa kepada Allah. Beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. Beliau mengisahkan tentang ayahnya. Ayahnya bernama Amir bin Rabi'ah, seorang sahabat yang mulia. Diriwayatkan bahwa ketika muncul berbagai macam fitnah, maka Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, beliau tidur. Kemudian beliau bermimpi. Dalam mimpi itu ada seseorang yang memerintahkan beliau untuk segera bangun dan melaksanakan sholat, kemudian berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari berbagai macam fitnah. Akhirnya beliau segera bangun, berwudu dan melaksanakan sholat dan berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari berbagai macam fitnah. Apa yang terjadi para jamaah? Yang terjadi setelah itu, qaddarullah, beliau jatuh sakit dan akhirnya beliau meninggal dunia. Maksudnya bahwa dengan berdoa kepada Allah, akhirnya Allah menyelamatkan beliau dan tidak tertimpa fitnah, dengan cara beliau diwafatkan oleh Allah sehingga tidak bertemu dengan berbagai macam fitnah. Nah.
0: Baqiya an nadhkura dawa ar-rabi' ala wa huwa as-sam'u wa at-ta'atu li waliy amri al-muslimin wa at-ta'atu takunu fi al-ma'ruf ay la takunu fi ma amaraka bihi waliy al-amr min al-munkar. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. وهذا مأخوذ من حديث عرباض بن سارية السابق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم بتقوى الله، هذا في حق الله، ثم قال والسمع والطاعة، هذا في حق الخلق. لما ذكر كان يريد أن يفارق الدنيا عليه الصلاة والسلام، فيوصي أمته بدءا بأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، فأوصاهم بالسمع والطاعة حتى ولو كان الحاكم من لا يعجبك، يعني شكله شكل رجل حبشي في رواية، كأن رأسه زبيبة أي أن شعره مفلفل ليس جميلا، فقال عليك بالسمع والطاعة في مثل هذا. ذلك لما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بقرب وفاته أراد أن يترك وصية. لما تحصل لابد من وصية تحفظ جماعة المسلمين، فقال حينئذ والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، حتى لو كان في أصله عبد مملوك في أصله ثم